Laban mata panas kemancarang agai cermin bas yang tadi lo nengau mu aku apa asa kebetul mu aku kaya madah agai pemberita tu jadi bepun narinya meh tadi aku tau lo ngenak caranya berpikir aku berundi yang aku ti beketuk manggang manua engka pamagi nak agi aku meli arang ni buah begiga ke kayu kena betunu kenya nyu muai duit. Kok lelaki itu pendengar ya kebenama Sila Sutarat tu. Jadi berengkah harinya. Tadi ya lalu bergumpul ke cermin. Mayu cerminnya dikumpul ya. Dia tusu mana-mana ya. Dia gagak ke langkar. Langkar cermin ke nyokot segala apa dia. Tusu cerminnya dia. Lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya. Jadi maya hari panas. Dia tengah ya. Dia jembui ya cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngagai manua. Ini nak angan. Segi angan ya tahu je ke kita au cara tau. Ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu. Jadi ko ya peninga siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Enti ada panggang tu tadi enti mansau manah de panggang ngena cerminnya tadi 10 ngagai 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya de pancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anak anggi 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutara tu manggang manua tu kai panggang manua tu manua tengau okay, manua panggang, au manua tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau. Au okay, manua panggang. Nanti ngora bukai manua panggang kita nai rau. Beli meh manua tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 hingga 15 minit. Nyantai hari panas, bentai hari kudik deh. Nada meh kita nak berjual manua. Nyaman tadi elemen berita kita ikut terubah ya. Jadi ayak kita Sutarat tu tadi ngabini ya Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita ikut terubah berpanggang ya resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita ikut terubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal nyari di mana China tu ngenang sentang orang agak konten ya kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita megak dekat boleh duit nantinya mak orang mayuh medak udah nyantari kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukui terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah di gak ke konten orang ke ngempu yang tadi nyadi uku itu bernama Chu Tao lelaki ke ngempu bernama Guo ia yang tadi peninga di menua China dan uku itu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisi 1.5 juta followers orang kini tiang kau nak datang dia ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ia dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi seduai itu tadi peningau dalam konten seduai nah segi berjalan di serata menua China kia kita lelaki bernama Guo atau influencer atau ngau kue bernama Chu Tao kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerindu kati orang ya ngak meh konten kada gagak seduai atau peningau jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau kia influencer bernama Guo atau tadi ia berundiang udah suah nak aku tu ngagak konten bak menua China aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan tengok ke menua orang putih tengok ke barat kin tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten jadi hari siti yang madah tinggal medik Chu Tao kaya ni buah ngau aku ni nyudah tuai nan tu dapat lagi di ngau aku kaya aku tu lama diri aku tu ilah bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia kau laki bernama gua tu tinggal nu kuenya padah ngagak pindah pindah kaya jaga me Chu Tao tu mana-mana aku tu kan ngagak konten anyangi jauh igat kau apa ya pedingau ilah me kami nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana merek makai semua nyumaka saya kanyak je tau kau apa tu e Cina.

puluh pulai gesah-gesah ke mana channel. Datai dia ni kek ke rumah yang lalu berpadah dengan gapai. Ni berdini no kuih kunyak dia kuih. Nyak me jat debai kami joi nyai je makai semua. Nyak jai ke nyak kuih yang makai ngiyup semua. Alu surah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanyak mutal nyau baru buka ke pintu. Empai nyala mak je. Kau apa ya? Benar, saya tak pergi kau. Jadi nak jawab renya, bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikal siku Indo. Sekolah laki, naban kecutau. Kebenuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban keseduai. Temu, oh nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngempu CCTV nya, mangsa yang kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisik mendak gambar sedua adik. Bisik indah si kau naban ku kue kau bernama cutau. Ketuk-ketuk gambar bolo borak celuang ketuk. Oh bisik empat lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejang ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia kau ya. Restoran ni, restoran dia ni yang kena orang semua yang kota. Udah, akhir mansan saya dah. Bertanya orang ke ngempur restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya, dini no, bisik kalak kena kita muda kuih masa tu. Soi gak mau kuihnya bernama cutaunya. Udah tu ikan, udah sumai kami. Udah sumai tulang, kulit, semua udah buai kami. Perut ya semua, nempuang udah buai kami. Nadai, maka menemui ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Dadai punya ukuai glamour. 1.5 juta follower. Udah ada sumai. Masuk kali. Ya betul deh lepas berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga ukuai mayau kita. Agi okay, aku dah semenanjuang sobat. Ya, bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayuah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak ada sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey, nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Leman nama aku buah. Agik kak, ningal leman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal, aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baik ya peningal dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya di lawyer berumur 62 tahun yang nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil tu peningal. Okey baka gate kitanya, okey baka pintu gate kitanya akan buka asuh ke kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningal, induk tu tadi pulai senam aerobik aristitik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah, muka buka bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi. Kak Pansut. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu, ya bakal setur nungkah kereta. Bab menara putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu tu buka kedai, pakaian di kereta dalamnya. Bakal setur, tapi bisi pintu. No, kita ngengkah ke kereta. Hanya garasnya tadi peningal. Anak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu pansut ke jalan luan. Lah banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa ada ibu kita itu tadi. Marilyn D. Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar yang mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya abad dalam garas sorenya. Okay, nama takut dia. Udahnya tadi sitiknya tadi pedih mati. Udah gak pula aerobik. Ya benuang awas mayanya peringat. Benuang.

pulai aerobik lagi pulai nurusan masaknya lalu dipayuk get kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakangau kurang nah lama adanya peningah bisik disiku induk mansak nurnya ya dengan nama siapa kera rawah tu ini tu ini kera rawah tu ku ya lebih ya ningari dalam garas rohnya dia ada ya bakangau ke polis polis pendatai ngupak tu sebelahnya nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pendatai nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu kena payuk get deh lalu dibuka orang jadi kisah tu pendengar viral di Brazil di din kengujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tama dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV beli meh TV tu kau ya macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan nya mentadai peningal laman berita kita baru kita berperindang aku dekat belelak dulu kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi laman berita 2T RM no India dekat datu suai aku bersabar dulu kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round ti kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah disemaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik leman berita Ari Menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke leman berita Ari Menua India tu. Keterubah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak mai pengalaman sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai itu jadi. Ah, jadi di Menua India ada peningat dia ada sepasang laki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nak dia disebut ke nama ngai nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga induk tu ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari adanya baru buat laki ketemu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak Menua India yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegang sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tu ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nyak lakinya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi. Tang ia tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi. Nak mu ku carang itu. Ia tu kai mandi. Nanti di kumai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi pian. Ia tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh ngena air. Pesik-pesik kenyak jak tubuh ngena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod. Tang kod mana huji sudai dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jaku sida berkenik awak kesedua yang tadi nak nyadi bersarara ngapangan diri awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu datang din peninga pan ulih diatur ada dia kak pernah sedua itu tadi bersarara manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuh ke penudi sekali laki tu mandah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku. Asu ada berendam ka maku. Asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya. Nemo de agi seminggu dua agi tan konsium bau de ko ya. Lepas nanti aku sikit kak kedek kau ya. Lepas dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan kau ya. Nyo saya kedek aku bangkai. Nyamai aku jadi aku bayar kau ya. Nyaman peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau mentin dengan kaku kau ya. Nyam indu nyam madah peningan sikit ngai mati ngai hidup sikit ngai jadi ngor Rajes ke. Bekenyam ya madah ngagai tuan magistrate tadi. Sikit nak uliah pukulai dengan Rajes ku ya. Lama ke bau bangkai, bau baniang. Nyak mencerita kena kirim ke siku orang tip mendiang keleman berita peminat hari Bintulu. Tidak salah ku ya. Gerimis Senja ku ya. Nama ya, okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama. Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita bansang lagi leman berita kita ke penduduk sekali itu. Leman berita sama megaknya di India. Nyak Karnataka di Menua India dedin. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu tadi mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama. Ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai. Jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi Indo minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama. Udah jadi. Seduai melaki bini tu pan sama ke cerita sampai lama dah jadi jadi magistrate tu bandar ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunat ya madah bisi sitik kes tu kaya kenyadi dia putar kumpai lama ku dah
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua esara. Ketegal minta saknya. Indo tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, mayan gamal, bisi, nasigi bisi budi, adat, bahasa cukup mana, nasigi berbahasa kentua, ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya, nadai ke ayan buat Indo tu. Tang udah nyak tadi peningan baru lakinya nemu, bini nak nemu nyumai utai peningan. Nya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke air angan aja tahu ke ngerbuah teluk aja temu kita ngindo tu tadi ya seminat nemu nasak mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak mua deh agi benar manis bergulai mayanya nyodah kelemah lama nemu dia jauh nemu kan kual kamu tah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teh Arimadah berkata oh kuyang oh sulu hati kuyang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tu antuk tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peninga. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngensuang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan aku tu musulu ku ya udah megang tetu benua ngat tu ku ya mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pada kami amainya ukai mi bansa kesuai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali itu perisah sayur asai sayur tangnya tetap mi tak saya nya sulu nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur ku bini peningan sigi kumpum kena skem bini ku ngujuang ke laki itu mic case nya ngage kot dadu ke kot sudah pun sarak manis maga sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningan tu menaka laman berita kita keming itu terima kasih sehingga kita aku dah bergulai ngaku Edmund Langi dalam program Laman Berita kita minggu tu nanti kita bertemu baru buat Allah aku hari studio sekali itu bye bertemu buat banyak kebukai bye bye.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Dinting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM. Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Dadai Membayar.

Siti lagu tak ke finalis ke mujur masuk ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 9 kedekat diatur kena 13/10/2026 berengkah hari pukul 6 lemai red carpet Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betul. Jadi sampal datai berbelah mayuh mayanya ilak hari 6 mayanya kena 13/10/2026 kurang seminggu gini lah peninggal kalau dia dekat ngatur malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke renggat ke penudi. Okay, jadi tu ngenatai ke Nampung baru pesan ke BC dikenatai ke ngagai YFM BC salah hari bulan ke BC dikirim peninggal tadi kalau pesan ke sekali tu diterima dari Jonathan Nair anak Stambul. Jadi pesan tu tuju pakan nunggang sita sida atas bilik cikgu berangin jingan di Kemidan Seratu sudo anak Landa di Skembi jelemi anak Landa di Senyawan Seratu usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awiak Seratu baki anak Anyan di Serudit Betuang pemegat nuju Kabang Belayan di Barit Ruban, Kerubung Rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai, Berayang, Sebetan serta semua Kabang Melayan ke Bukai ke Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tak kengong. Udah ada kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Jadi niang tu dekat di Indo Belah Mayuh kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelasonya Bor Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 28/9/2026 bak pendam Anglican Panjaruban penerang ke silik agi telefon ngagai Jonathan Nair bak lumur 011 29 98 5 7 18 tahu kan ngagai tuya anak Jonathan Nair balumur 019-4839-564 hanya pesan ke BC dikenatai ke peninga bak awak ke sekali tu jadi ke sekali tu mega agi merindang kita ngau lagu hari siku hari finalis SSJ ke 9 Dayana Shini ngau lagu ya Singkang bak pengrap pagi YFM.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Lagu ni Ricky Anderson Bungai Pinang, lagu kedua penuh di Pegerak Pagi Sari Tu Kena 26 hari bulan 9 2026. Terima kasih hangat kita ke udah boleh ngaku kenyari tumbuh pagi tadi. Udah tu lagi dia kita akan mendeng ke berita terita berterus di Kota Media Angka Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi Y9 12 dia kita akan boleh ngau Gaby nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nggak tu tinggal ke kita ngau sitik lagu ke udah dipilih bawa Pegerak Pagi ngau tu mega ngujung ke Pegerak Pagi YFM. Sari tu selamat hujung minggu, selamat berlelak.

Safety Chua, pengangsian ketiri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nada penanggul badunya tu dah uliah diputarkah. Sekali lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu ariaku, Grace Safety Chua, bergulai dengan YFM.

0: mismo.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Siaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicarakan tajuk sedekah walaupun sempit. Itu dia. Ramai yang beranggapan ya, kita ni hidup memanglah kalau dah senang, dah ada berlebihan, maka kita boleh bersedekah. Ini satu paradigma yang sangat songsang, yang sangat silap. Walhal, ulama berpesan, jangan tunggu.

0: kaya baru bersedekah, bersedekahlah sampai kita menjadi kaya insya-Allah. Ya, sebenarnya ya para pendengar yang Tuan kasihi, bila kita bersedekah, kita membantu baiki kehidupan orang yang menerima sedekah. Tetapi apa jadi kat kita? Kita akan dapat kehebatan Allah perbaiki kehidupan kita di akhirat. Kita tolong orang di dunia, Allah tolong kita di akhirat. Ramai orang yang sudah mati, ini pun selalu kita dengar ya, dinasihati oleh para asatizah, para ulama ya. Ramai orang sudah mati menyesal kerana semasa hidupnya tidak bersedekah ya. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10 contohnya, mafhum ayat ialah Allah berfirman yang bermaksud, maka dia berkata dengan keadaan yang menyesal ya, ya Rabb, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah, dapat bersedekah, dan aku akan termasuk orang yang soleh. Nampak tu, orang yang meninggal ya, memohon pada Allah untuk dihidupkan semula, diberikan sebentar usia untuk bersedekah, bukan untuk amalan lain tapi semata-mata untuk bersedekah. Buat tabung kat rumah, ada tin kosong ke tabung ke, kita bubuh sedekah. Sebab ini dia hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada satu subuh pun dialami hamba-hamba Allah kecuali turun dua malaikat, salah satu antaranya berdoa, ya Allah berikan ganti bagi sedekah, bagi infak orang yang infak ni ya, bagi digantian yang melimpah ruah. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah berilah kerosakan bagi orang yang menahan ataupun orang yang kedekut. Itu sebabnya ini hujah yang digunakan oleh para ulama untuk kita sentiasa bersedekah walaupun kita dalam keadaan yang sempit. Ingat ya, apa nama pesan Nabi, tidak akan miskin orang yang bersedekah kecuali bertambah, bertambah, bertambah. Jadi jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah untuk dapat kekayaan duniawi dan ukhrawi. Nabi juga bersabda ya, sedekah itu dapat menghapuskan dosa seperti air itu memadamkan api. Ini pun biasa kita dengar. Jadi kita jadikan asbab ya, menjauhkan diri kamu dari api neraka walaupun dengan sebiji tamar. Maksud hadis Nabi yang selalu diulang-ulang-ulang oleh para asatizah kepada kita. So jom ya, kita sama-sama taubah, pesan pada diri taubah untuk kita sentiasa bersedekah. Dan pastikan ini janji taubah pada diri taubah ya, dan kita galakkan pada semua, jom kita bersedekah tiap-tiap hari ya. Kalau tak sikit banyak, kalau tak banyak sikitlah ya. Dan subhanallah, masyaallah ya, taubah juga diingatkan oleh para guru-guru kita, sedekah dapat menambah umur dan mencegah kematian yang dahsyat, kematian yang buruk. Dan Allah hilangkan sifat sombong ya, kefakiran dan sifat bangga diri. Nah, itu kebaikan dan fadilat sedekah. Dan tak dapat tidak ya, daripada peristiwa Ali yang di masa itu Fatimah sakit ya, kan Fatimah minta ya, apa nak makan buah delima, Ali pun carilah duit ni, dapat sikit, dia dapat buah delima. Tapi dalam perjalanan pulang, buah delima itu disedekahkan kepada seorang tua yang dah 3 hari tak makan. Dan kesan daripada sedekah Ali kepada orang tua itu, maka Allah pulihkan, sembuhkan sakit Fatimah di rumah. Jadi insyaAllah sedekah dapat mengubah penyakit, dapat hindarkan dari segala bala bencana. Dan justru adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat taubah yang dikasihi, jom kita semua berterusan bersedekah. Moga Allah rahmati kita semua. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Spektra 912 warnai harimu.

9:20 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kita bersua pada pagi Sabtu 26 September 2026. Cantik tarikh bersama berserta dengan tahunnya. Nombor genap pagi. Bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kami Amy, ya. Kembali menemani kita orang sekitar bersantai pada hujung minggu. Lebih kurang 9 minit sekejap lagi sebenarnya kita dalam perjalanan, ya. Belum sampai lagi mun ke Kuching 2 jam setengah. Ada yang berani hati ngembak kereta 2 jam ke Kuching, tapi tok lebih kurang 9 minit sekejap lagi kita akan singgah bersama dengan rekan kita Bab Surau FM dan juga rekan-rekan kita yang lain, sebab kita lepas tu ada stesen berkemar, ya, interstation kita untuk cerita apa cerita pagi tu. Kita nak cerita mengenai aktiviti dan juga program yang langsung, ya, di sekitar Sarawak. Jadi kita rasanya orang akan penyampai sudah bersedia. Tapi nunggu sejak masanya 9:30 pagi. Lepas ya, kita akan bersiaran kembali untuk siaran tempatan, okay? Untuk cerita pagi tu lebih kurang setengah jam lah kita bersama dengan rekan-rekan kita kelak. Baik, sebelumnya kita hiburkan anda dengan lagu tu dulu, memulakan persembahan Spektra 912 Warnai Harimu di

Okey, kini itu kita bersama secara langsung di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Selamat pagi untuk semua pendengar kita di bahagian Sri Aman, Betong dan di mana-mana juga kita mendengar serangan Sri Aman.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas.

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, 9.36 minit pagi. Untuk pagi tu, dalam cerita Arito, kita masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu, dan ditemani oleh Minion. Okay, Minion duduk renah dulu sebab kita beri laluan untuk rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan. Jadi kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada Amy. Hello, ya. Selamat pagi Amy. So, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bab dan juga rakan-rakan kita yang lain. Ya.
2: Agi nunggu rakan kita Nun
3: jauh Dimas, ya?
2: Di Limbang. Okey, kita nak dengar suara Din. Assalamualaikum Din.
4: Waalaikumsalam Bab. Yalah, dapat dengar Bab?
2: Dapat. Okey, sekian saja.
4: Bingung saya.
2: Okey, kita nak bersama dengan Tok. Toke kunyit kita. Mul, assalamualaikum Mul.
5: Waalaikumsalam. Mau beli kunyit? Asal ada duit. Yang jat ceritanya.
2: Itu kau dia. Okey, dan kita bersama dengan Syah juga di Bintulu. Assalamualaikum Syah.
6: Waalaikumsalam Bat. Hai semua.
2: Okey, nak dengar suara Dimas untuk begitu. Assalamualaikum Dimas.
7: Waalaikumsalam Bab.
2: Sorangnya ada.
7: Dimas ada situ.
2: Okey. Jadi main tapok di belakang ya. Okey, kami ada sikit perkongsian dulu. Kita nak mulakan kira tu boleh?
4: Boleh.
7: Silakan
4: Bab. Silakan Bab.
2: Jadi untuk perkongsian kita pada hari tu, kita ada program larian Fun Run TTDI, bukan di KL Nun tapi Taman Tasik Desa Ilmu. Sebenarnya sebutan 40 tahun bahagian Semarahan. Jadi ianya akan berlangsung pada hari tu di Taman Tasik Desa Ilmu Kota Semarahan. Dan seterusnya kita ada Majlis Pelepasan Serian Rafting Challenge 2026 di Kampung Tema Mawang Serian, dan ianya berlangsung hari itu sehingga jam 3 pagi di mana ada penyampaian hadiah di Kampung Tebekang Bidayu. Baik, ya, yang sempat kami kongsikan untuk pagi itu ada dua item, dan kita beri laluan kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu. Kita dah terus bersama dengan Din.
4: Silakan. Saya dulu. Okay. Terima kasih Bab. Untuk perkongsian dari Sibu, ada banyak juga yang nak saya kongsikan, tapi saya ringkaskan, pendekkannya. Untuk majlis perasmian Sibu Esports Championship 2026 yang berlangsung di salah sebuah hotel di Sibu pada sebelah pagi tu, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak, pada pukul 9 pagi. Dan seterusnya ialah pada 26 September juga pada hari itu, program pemimpin bersama rakyat dan perasmian projek RTP tahun 2025 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di Rumah Kijam Anak Sampo SPS Nangangungun Sungai Ngemah Kanawit pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya turut berlangsung hari itu juga ialah majlis perasmian bagi pertandingan Ratu Kebaya sempena Pesta Kanawit 2026, juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di pentas utama Pesta Kanawit 2026 Jalan Kubu Kanawit. Dan seterusnya juga ialah majlis penyampaian hadiah Kanawit Powerboat Race 2026 di Kanawit Waterfront di sebelah petang tu. Dan sikit-sikit perkongsian yang saya bawakan ialah majlis perasmian sambutan Pesta Pertengahan Musim Luruh Mid Autumn Festival yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Cheng Jin Ek Adun N51 Bukit Asik di kawasan parkir depan Pusat Khidmat N51 Bukit Asik di sebelah petang tu kelak pada pukul 6.45 minit petang. Dan seterusnya ialah yang akan berlangsung pada esok hari 27 September 2026, Majlis Penangguhan Pesta Kenawit 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Aaron Ago Anandagang, Menteri Perpaduan Negara Menangkap Ahli Parlimen di P210 Kanawit di Kanawit Water peran. Dan juga pada esok hari ialah majlis penangguhan Sibu Esports Championship 2026 oleh Yang Berusaha Tuan Supri bin Awang Said, residen bahagian Sibu di salah sebuah hotel di Sibu pada esok hari. Jadi ya, antara pengisian yang saya kongsikan bersama dari Sibu untuk minggu tu, Bab, dan juga rakan-rakan yang lain.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai kita Din di Sibu untuk pagi tu. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Amy. Nyamuk di lagu Amy. Okey, untuk kau siapa? Ada aku tu tudah kelak.
3: Ha, tudahnya kelak.
2: Ada. Okey, Amy. Siapa? Di Siaman.
3: Okey. Terima kasih Bab Adudu. Siapa ada. Okey.
2: Ya, yeah, baik.
3: Jadi kita teruskan dengan perkongsian kita dari Semanggang tu, bahagian Siaman. Baik, berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 untuk zon tengah ya, bahagian Betong, yang berlangsung selama 3 hari bermula hari tu 25 September sampailah hari Ahad 27 September 2026. Program berkenaan menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan keusahawanan, sukan dan hiburan untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Jadi antara pengisian yang disediakan termasuk aktiviti komuniti, pameran agensi, jualan serta pelbagai program untuk seisi keluarga ya. Walaupun bagaimanapun, acara senam aerobik Betong Berekod dan Enggohet Sikai Abubu Adudu Abubu lagi yang dijadualkan berlangsung pada Ahad tu dibatalkan tok, susulan daripada apa keadaan jerebu lah ya. Yang masih lagi berterusan, kadang-kadang bacaan indeks pencemar udaranya sekejap turun sekejap naik nak, jadi kita akurlah dengan apa yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi untuk aktiviti yang lain, acara program yang selain daripada ya akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Dan untuk kemuncak program pada hari Ahad tu kelak, turut menyaksikan pelbagai pengisian lain termasuk cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada para pengunjung ya. Dan program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong untuk zon tengah tu dijangka menjadi platform untuk memperkukuhkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan di bahagian Betong. Sehubungan dengan itu, orang ramai, kita-kita tu masyarakat setempat yang berdekatan ya dari luar bahagian Betong, khususnya dijemput hadiah lah untuk memeriahkan program tersebut yang berlangsung sampai hari Ahad 27 September. Jadi studio mini RTM turut disediakan di bahagian hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Ada rakan-rakan kita di Siabab ha? Dan juga rakan-rakan kita yang lain. Amy si turun sebab Amy bertugas lagi tu di konti. Jadi ya, peluang dengan rakan-rakan kita dari Kuching lah untuk bersama dengan para penduduk setempat di bahagian Betong. Beramah mesra lah setidaknya Bab ya. Okey, itu berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong, berlangsung 3 hari 25 sampai 27 September untuk edisi yang ke-7. Baik, kembali bersama dengan Bab di Sarawak FM. Silakan Bab. Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, saya. Okay. Terima kasih. Uh-huh. Adudu jadi Abubu.
3: Abubu nama baru. siapa nyuruh nak yate? Nak ketulahan. Ya, sweet ketulahan dengan orang.
2: Baru saya tahu ada sweet ketulahan. Okey, baik. Kita nak terus bersama dengan Syah di Konti Bintulu FM. Syah, apa perkongsian kita untuk bagi Tok Syah?
6: Okey, baiklah. Adudu.
2: Dia kok.
6: Adudu. Ada tetap saja. Okay, untuk perkongsian kita di Bintulu kita dalam cerita kita di mana telah berlangsungnya Sarawak Ego Fest di lapangan terbang lama Bintulu, iaitu semalam telah berlangsungnya 25 September hingga 4 Oktober 2026. Dan paling bestnya, penyertaan bagi pertandingan adalah semuanya percuma. Dan semalam telah berlangsungnya pertandingan kroket kategori dewasa yang mana Johan mendapat RM1,000, Naib Johan mendapat RM700 dan naik tempat ketiga RM500. Manakala untuk esoknya 26 September hari Sabtu, kita ada pula pertandingan pakaian beragam, so yang tampil dengan kreativiti dan gaya masing-masing. Dan pada 27 September pula, iaitu hari Ahad, giliran anak-anak pula yang bertanding karaoke kategori kanak-kanak. So bagi kita orang yang mempunyai anak-anak, ya, bolehlah menyertai pertandingan karaoke bagi kategori kanak-kanak pada 27 September iaitu hari Ahad. Dan manakala untuk malam 28 September hari Isnin, pastikan anda datang beramai-ramai ke konsert pembukaan Sarawak Ego Fest yang bermula daripada 8 malam hinggalah 11 malam. Antara artis kumpulan yang bakal membuat persembahan, Mr. Space, Peter Nina, Baby Shima, Hobi dan Haley Ripson. Dan pada 29 September hari Selasa, Ego Fest Got Talent, manakala untuk 30 September Battle of the Band. So ia adalah program Sarawak Agro Fest 2026. So bagi kita orang yang berada di kawasan Bintulu ataupun sekitarnya, minggu tu jangan lupa kita orang boleh sama-sama tampil untuk mendemah darah. Untuk minggu ini, unit tabung darah hospital Bintulu menyediakan beberapa lokasi mudah untuk anda hadir dan mendemah darah. Antaranya hari itu, hari Sabtu 26 September, jangan lepaskan peluang untuk mendemah darah di Kemuncak Koperasi Rusi Teratai SMK Kudurong bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahadnya, iaitu esok 27 September, kita orang boleh pergi ke Kemena Life Care Boulevard dari pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ia adalah perkongsian untuk unit tabung darah hospital Bintulu. Dan untuk jualan ramah madani, kita orang hari itu bertempat di Imat Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah pukul 3 petang. Manakala untuk kawasan di Kuala Tatau pula, jualan ramah madani bergerak di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang pada hari Sabtu 26 September. Dan untuk Kampung Asyikirin hari itu 26 September di Pusat Komuniti Asyikirin Fasa 3 Jalan Melati, persiaran kenangan dalam pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan satu lagi lokasi jualan ramah madani bergerak yang akan singgah di Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalan Bintulu Miri pada 27 September 2026 9 pagi hingga 2 petang. Ya, ajak bab untuk perkongsian di Bintulu.
2: Alright, terima kasih banyak Syah dari Bintulu FM. Dan seterusnya, Tok, banyak perkongsiannya Tok yang cari downline ya. Jadi kita nak terus bersama dengan Mul.
5: Memang banyak Tok lah. Almaklum lah, Miri sana sini kami, ujung tepi atas sampai indah, nang semua kami di Miri.
2: Oi, kita orang kami di Miri. Jadi saya kok.
5: Kita orang pun nampak kurangnya nak. Jadi di Miri, terima kasih bab untuk di Sarawak FM. Jadi cerita kita di Miri, Mul bawakan lah. Si lah banyak gila yang Mul bawakan. So, kalau Mul bawakan banyak lagi bahannya, jadi Mul ringkaskan tu yang milih. Okey, tiga yang terbaik. Daripada banyak-banyak kan, tiga yang terbaik yang Mul pilih untuk kita orang semua, antaranya tolah mengenai program vaksinasi renti rabies microchip dan juga pelesenan anjing. Tok secara percuma lah, anjuran daripada Majlis Bandaraya Miri yang mana bermula hari tok dan juga esok 26 dan 27 September 2026 bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Miri di College Fajar. Dan seterusnya adalah vaksinasi anti-rabies tok jua adalah pelesenan wajib. Jadi pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Dan jua pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Dan kalau boleh, kalau nak ketuai lebih lanjut lagi maklumatnya, boleh hubungi mereka di talian 086-411-866. Selainnya juga kami nak kongsikan untuk Regata Sibuti ataupun Niah, Regata Niah yang mana berlangsung selama 3 hari dan juga hari itu merupakan hari keduanya. Mari dah mula Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi hari Sabtu tu hari kedua, di mana untuk hari kedua tu kita ada longboard pekayuh lelaki, pekayuh lelaki dan juga wanita. Kemudian mengikutnya tunnel board pun ada juga. Dan untuk hari itu, bermula acara itu bermula jam 8 pagi tadi sehingga ke 5 petang. Mula-mula saringan yang pertama, kedua, lepas itu barulah pergi ke peringkat akhir pada petang kelak. Jadi, orang yang berada di sekitar Bandar Raya Miri, si tahu nak ke sini, almaklumlah Rami Miri nak, si mau pergi tempat Rami ke apakah, boleh pergi ke Regata Subis Niah tu. Sebab di Sia juga kita ada DJ Fast kita, DJ Leo kita juga ada di Sia untuk mengulang sempenangan Regata Niah tu. Berlangsung selama 3 hari, hari mari, hari tok dan juga hari esok. Jadi pelbagai aktiviti lah yang disediakan dan juga ada juga but-but makanan juga disediakan di Sia. Jadi antara yang menarik ya juga di Miri, dan yang terakhir yang Mul nak kongsikan, juga tok di Miri sedang berlangsung tok daripada 23 September ya tek, sehinggalah ke 27 September sehingga esok lah. Jadi selama 5 hari berlangsung benda tu tek, dan telah pun dirasmikan juga. Dan juga untuk hari keempat, iaitu hari itu 26 September 2026, itu berlangsung di Pustaka Miri, di mana itu merupakan SLF, iaitu Sarawak Literature Festival, yang berlangsung selama 5 hari. Dan Miri kali itu dipilih menjadi tuan rumahnya. Dan juga untuk hari itu, apa yang menariknya, ada bengkel Sarawak Kiana, kemudian bengkel penulisan pun ada juga. Dan juga tarian tradisional Wang Ulu pun turut ada di Sia. Kemudian pada sebelah petangnya ada demonstrasi permainan tradisional Bidayo. Dan selainnya juga pameran Jati Merik pun ada. Kemudian sesi cerita rakyat dan sebagainya aktiviti berada di Sia. Apa yang menariknya di SLF tu yang viral dalam media sosial kami nanggah, yang ada seawal umur kosong hingga 36 bulan boleh membaca. Ada buku diberi sedaknya percuma. Ya, yang sebenar yang menariknya untuk yang pergi ke pustaka ya teh, ada buku secara percuma diberikan daripada umur kosong hingga 36. Jadi kepada mak-mak mana yang masih lagi ada anak kecil belum sampai umur ya teh, boleh pergi ke pustaka untuk dapatkan buku secara percuma ya teh. Jadi ya, ajak dulu info daripada Miri, kembali lagi kepada Bab. Silakan Bab.
2: Okey, terima kasih Mul. Mul di Marina saya dah Rami.
5: Belum. Belum ada. Nyanya semua ke sebelah Nun.
2: Dia tahu ada Rami petang tu dah turun ke Sia.
5: Malas ke?
2: Okey lah. Terima kasih banyak Mula. Alright. Jadi seterusnya kita nak terbang ke Limbang untuk pagi tu. Jadi kita nak nanggap apa perkongsian daripada Limbang. Jadi Limbang, silakan Limbang untuk pagi tu. Dimas.
7: Okey. Baik, terima kasih Bab. Aduh.
2: Itu kau dah.
7: Aduh dulu. Sebab apa aduhnya? Si ada visual mula-mula tek kan?
2: Yalah tek.
7: Okey, baiklah. Dimas teruskan untuk perkongsian info kita pagi tu. Kita pergi yang tarikh yang jauh dulu lah.
2: Ya.
7: Yeah. Okey, yang mana ini Dimas kongsikan secara ringkas juga lah. Kejohanan Street Soccer SIDS Cawangan Limbang 2026. bakal diadakan di gelanggang futsal Pekan Medamit pada 3 Oktober 2026 ya, anjuran Serakup Indo Dayak Sarawak, CIDS Cawangan Limbang. Okey, itu bakal diadakan pada 3 Oktober nanti. Dan seterusnya juga ini anjuran jawatan kuasa tamu Medamit Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang akan diadakan juga pada 3 Oktober juga Agro Tamu Medamit 2026. Ini bertempat di Dewan Terbuka Nanga Medamit seawal jam 7 pagi lah ya, pada 3 Oktober nanti. Ini program yang bakal diadakan pada minggu hadapan. Okey, dan seterusnya kalau itu di Limbang, ini pula di Lawas. Okey, pada 10 Oktober kita war-warkan awal untuk awal ya untuk program ini berkenaan dengan program yang bakal diadakan oleh Sarawak Teachers Union ataupun STU bahagian Limbang, iaitu program STU Pendaus World Teachers Day 2026, 5 km fun run dan juga 3 km fun run ya, sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 yang bakal diadakan di Stadium Lawas ya, Stadium Lawas pada 10 Oktober nanti, hari Sabtu. Okey, itu program yang yang bakal diadakan lah dalam masa yang terdekat ni juga. Okey, dan seterusnya untuk hari ini Dimas nak kongsikan, ini hari ini sebenarnya malam nanti ada akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Limbang ya, Sekolah Rendah Kebangsaan Limbang, yang mana malam Tambakan Cinta Rasul sebenarnya diadakan pada hari ini, malam nantilah ya. Tapi pada sebelah pagi ini juga telah diadakan seawal jam 8.30 pagi tadi, Kembara Cinta Rasul sehinggalah dijadualkan sehinggalah jam 12.30 tengah hari nantilah di Anjung Ujana Ilmu Sekolah Kebangsaan Limbang, yang mana pelbagai aktiviti menarik diadakan. Ada antaranya pertandingan nyanyian family duo, pertandingan mewarna keluarga Sakinah, kuis jelajah sirah Rasulullah selain daripada pameran, dan juga gerai jualan. Dan sebelah malam nanti, okey, bermula jam 6 petang antara pengisiannya. Okey, untuk mengisi program tersebut, Malam Cinta Rasul diisi dengan solat fardu maghrib dan ceramah serta solat fardu isyak dan persembahan qasidah serta persembahan khaslah ya. Itu yang diadakan pada hari ini dari pagi ini sehinggalah ke malam nanti di Sekolah Kebangsaan Limbang ya. Itu dia bab
4: itu dia.
7: Terima kasih, itu sahaja dari Limbang.
2: Okay. Dimas, terima kasih banyak atas perkongsian kita untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan penyampai kita untuk pagi tu, baiknya dari Sri Aman dengan Amy.
3: Terima kasih juga.
2: Ada siapa lagi? Syah di Bintulu. Yes, kita ada Dimas Limbang, Mul toknya Mother Mul Jemiri,
3: PMDP lah,
2: Sujudin untuk pagi tu. Terima kasih banyak kita orang semua.
3: Okay.
2: InsyaAllah hari bila kejap mikir lah, hari Sabtu minggu depan
3: jumpa lagi
2: terus bersama dengan kita orang lagi kelak lah. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tok dalam cerita hari tok. So guys, sampai di situ dulu untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tok.

0: dan minion kami pun ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda.
1: Terima kasih.
0: Dan selepas tu Azri akan terus bersama dengan kita orang dari pukul 10 pagi sampai 2 petang. So jangan ke sini-sini, melekat bersama dengan frekuensi kami 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Uvianos, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur, melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Blue. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru?

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius? Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
4: Adik kakak, Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz Asane. Jo, buka radio kita dengar. Jo?

jom sama-sama kita dengar Seri Aman FM. Baik, kembali untuk siaran tempatan kita setelah bersama dalam ruangan Cerita Apa Pagi Tu di Surat FM dan juga rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Jadi kita pulang balik lah ke tempat kita pun lagi. Saya dah pergi ke Kuching. Jadi 2 jam bakinya kita bersiaran. Okey, berkenaan dengan Sukan Asia ke-20. Jadi kedudukan pingat ya untuk negara kita Malaysia. Jadi setakat 9 pagi tadi, untuk hari itu Malaysia berada di kedudukan yang ke-11 dengan memungut 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa. Jadi jumlah keseluruhan 10 pingat telah diraih ya untuk setakat hari itu. Itu 26 September 2026 hari Sabtu. Ya. Jadi kontinjen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang berlangsung pada waktu itu sampai

4 Oktober 2026 kelak ya, di Aichi Nagoya, Jepun. Berada di Jepun Sidak Atleto. Jadi kita doakanlah semoga setidaknya boleh lagi kejayaan dengan memungut pingat-pingat ya, terutamanya pingat emas ya. Jadi udah ada sesarannya teh. Dan dengan 33 pingat suruhan yang sasaran tetap ya, untuk Tamasya Sukan Asia ke-20 tu. Jadi Malaysia diwakili oleh 352 atlet ya, dan 185 pegawai yang menyertai 30 daripada 43 jenis sukan yang dipertandingkan. Daripada jumlah atletnya, 110 merupakan atlet muda berusia bawah 21 tahun ya, manakala 202 atlet lelaki dan 150 atlet wanita. Baik, sementara ya, kontijen negara, kontijen negara kesukan para Asia ke-5 turut menetapkan sasaran 34 pingat keseluruhan, terdiri daripada 6 emas, 10 perak dan 18 gangsa. Kontingen para Malaysia dibarisi 115 ya orang, melibatkan 73 atlet serta 42 pegawai untuk kontingen para Malaysia kelak ya. Antara sukan yang menjadi prospek pingat ialah boccia, para badminton, para olahraga, para renang, para berbasikal, para pingpong, tenis, kerusi roda, para powerlifting dan juga menembak. Jadi Sukan Asia 2026 sudah dibuka pada 19 September sampailah 4 Oktober kelak, sampai bulan 10, awal bulan 10, 4 Oktober 2026. Dan seterusnya diteruskan dengan Sukan Para Asia yang akan berlangsung dari 18 sampai 24 Oktober di Aichi, Nagoya, Jepun. Secara sedikit sebanyaknya kita kongsikan apa yang berlaku ya. Kini itu kita menyiarkan banyak promo berkaitan dengan Sukan Asia. Kita perlu tahu juga lah ya, untuk penglibatan daripada negara kita Malaysia. Kita doakan semoga para atlet terus bersemangat, selamat berjuang ya, dan boleh kejayaan ya. Pungutlah pungutlah pingat seperti mana yang menjadi sasaran kontingen ya, untuk Sukan Asia ke-20 pada kali itu. Baik, ini sebuah lagu yang sentiasa akan bermain di fikiran kita, jiwa kita, tok kira macam ada roh lagu tu untuk para atlet kita semua, amnya khususnya kita rakyat Malaysia, beri semangat wajar ya kepada para pejuang, para atlet kita tok ya, demi mengharumkan nama negara di mata dunia.

0: 2026, Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Menarik di Very OK. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
2: All building towards the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.
3: Kakak, kita masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Street Aman FM. Terima kasih banyak-banyak sebab kita orang mendengar, beri perhatian. Ada kerjasamanya di sini, ya. Sangat-sangat menghargai kita orang walaupun kita orang berada di apa jauh di mata, tapi sangat dekat di hati kami orang. Di RTM tu. Ya, namanya kita setia, teman setia anda, ya. Memang setia dengan kita orang pun setia dengan RTM. Pejam celik, pejam celik. Cuba kita pejam mata lho sekejap, buka balik. Waktu kini tu pukul 10.26 minit pagi. Masih siang, ada yang baru bangun tidur tu tu. Maklumlah, peluang sebenarnya untuk kita orang berehat. Ada yang berada di rumah, ajak nak rasa nak berkurung dalam rumah, ajak simak nak pergi keluar, ia terpulang. Bagus lagi sebab keadaan cembu pun kadang-kadangnya macam sip menentu juga paras ataupun tahap bacaan indeks pencemar udara, ya. Jadi kita nak kongsikan info cuaca sebab Amy belum kongsikan lagi keadaan cuaca kita di sekitar bahagian Sri Aman. Jadi kita kongsikan juga lah untuk kedua-dua bahagian, bukan setakat di Sri Aman tapi di bahagian Betong juga, ya, yang berkongsi maklumatnya. Ya, kita embak, ya, kita muatkan daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia. Di bahagian Sri Aman pada sebelah pagi, petang dan juga malam keadaannya masih berjerebu, ya. Dengan suhu 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius yang keadaan di Sri Aman, di bahagian Sri Aman. Dan untuk di bahagian Betong pada sebelah pagi dan juga malam keadaannya jerebu, ya. Dan pada sebelah petang diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Tok mau hujan tu. Ya, bagus, bagus lagi. Hujan tu kita doakan sebab nak mengurangkan jerebu, ya nak. Senang kita bergerak sana sini, merancang aktiviti nak pergi ke sini, ya. Kita doakan keadaan kembali pulih seperti biasa, ya. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Mengkitan dengan bacaan IPU kita di bahagian Sri Aman tadi setakat jam 9 pagi, adik kakak, 98. Dalam keadaan sederhana, kita setahunya boleh berubah, ya. Berubah pada sebelah petang. Waktu bahari kelakkah pada sebelah malam ataupun dini hari, kita setahu. Jadi kita sentiasa berjaga-jaga, cegah diri kita, lindung diri kita, jaga kesihatan. Minumlah air secukupnya, ya. Walaupun kita nanggah hari asyik panas, tapi ia berasa juga kehausan kita tu. Digeruk, direkong kita. Ada yang dah mula demam-demam, ya. Jadi jaga kesihatan kita orang. Makanlah ubat ikut peraturan doktor, ya. Jangan makan ubat hari itu alu bagus hari itu si ada ubat macamnya. Ya, ya, nama kita usaha mencegah merawat, ya. Baik-baik pun mungkin dalam 3-4 hari seminggu boleh kita sembuh. Jadi jaga kesihatan masing-masing lah, ya. Pesan-pesan kita sesama sendiri berkaitan dengan apa kesihatan. Okey, cukup Emilisto, tangannya bersyotir, benda yang bagus, benda yang berfaedah kata orang nak. Jadi sama-sama kita dengar untuk pilihan lagu yang berikutnya. Rakan-rakan Facebook dijemput dia lalukan juga. Ya, macam bunyi orang nyeruk gig kami tu. Untuk kita orang hantar kiriman salam ya, ada yang nak beri ucapan sama hari jadi, ulang tahun, ini berseri kata kita nak. Lepas ni siapa lagi? Macam-macam lah, ulang tahun ke apa, persahabatan ke apa. Kita orang boleh hantar ke Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page kita ya. Dengarkan di TikTok Live dan juga menerusi RTM Click, portal radio RTM, radio online, apa-apa platform media sosial ya. Kita orang ingat dan kami orang di situ, kami orang sentiasa mengingati kita orang. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ada yang jadi kerja sehari hari itu, alhamdulillah, tahniah untuk kedua-dua mempelai. Sebab sebab tu kita nak dengar Andi Bernadi, tapi nya tu belum jadi mempelai. Nya jadi apa? Aki masih single minglenya tu. Aku nak kahwin katanya. Di mulutnya cak, tapi si tahu lah nya ada pasangan kesi. Jadi kita beri berdoa dengan lagu tu.

informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Okay, Mimi Fly. Yang terbang kita dimbak oleh Mimi Fly. Menerusi temberang. Temberang tu biasanya orang yang suka berkelakar. Apa? Malas cerita macam si tentu halal lah. Temberangnya lain pada yang lain. Jangan dia ikut orang macam tu. Oh. Okay. Waktu tu kita bersama. Dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya, serangan tempatan rindu bersama kita orang, berinteraksi dengan kita orang, terutama di Facebook Sri Aman FM. Okey, rakan-rakan kita yang hantar tapi belum lagi Amy dah bacakan. Sekejap lagi, bukan apa, Amy nak kongsikan informasi yang seterusnya. Malam tadi ada siapa-siapa yang nangga kemuncak Bintang Kecil 2026. Mesti sempat ke Kuching, ke auditorium P. Ramlee RTM Kuching semalam. Boleh ditangga saksikan di TV2 RTM ya. Sempat juga nangga, memang hebat-hebat aksi persembahan nyanyian daripada para peserta. Semua menunjukkan kehebatan masing-masing ya. Dengan apa kata orang tek, dak pencahayaan lampunya cantik, di pentas cantik, orang cantik. Orang yang bekerja pun cantik ya. Siapa sih mau cantik nak? Jadi malam kemuncak Bintang Kecil 2026 semalam ya. Kita dah menyaksikan persembahan sidak, jadi juaranya tek iaitu adik Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari negeri Kedah. Tahniah untuk adik Reza kita. Oi, senyum lebarnya. Jadi adik Reza tu nya mendendangkan lagu Madah Berhelah, menewaskan 5 peserta lain yang membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Banyaknya dek. Simpan-simpan juga dek. Okey, tempat kedua dari negeri 9. Tahniah Syabas juga untuk adik Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Akram ya, ataupun adik Aryan ya. Dan di tempat yang ketiga, nombor 3 kata kita, adik kita dari negeri Sabah. Syabas, tahniah Kristina Izara Robler. Jadi di sini tak tiga tu lah, di kedudukan masing-masing nombor 1, Johannya 2, 3. Dan kita ucap syabas dan tahniah lah untuk ketiga-tiganya. Yang si berjaya, bukan si hebat, memang dah hebat ya. Mungkin untuk rezeki lah, rezeki masing-masing. Okey, berusaha lagi dia yang 3 orang yang lagi kita sawak, insyaAllah cuba lagi lah ya. Okey, jadi program anjuran radio televisyen Malaysia tu semalam dihadiri oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Dan Bintang Kecil tu menjadi platform untuk mencungkil bakat baharu dalam kalangan kanak-kanak, selain memberikan ruang kepada adik-adik kita untuk mengembangkan potensi dalam bidang seni persembahan ya. Okey, sukja sehati nangga sidaknya berlagu. Bukan main lagi nak aksi-aksi menarik sidak yang comel-comel belakang. Okey, lagu Madah Berhelah ialah ngembak tuah kepada adik Reza kita yang menjadi Johan ya, dari negeri Kedah. Jadi apa kata kita dengar lagi ya, tok penyanyi asal orang Melaka ya, penyanyi dari Melaka, Datuk Ziana Zain dengan Madah Berhelah Sri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
4: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
5: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
5: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Spektra 912 warnai harimu.

2026, Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima.

11.14 minit pagi, masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM Adik Kakak 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi, cerita daripada Haziq Osobi dengan Baby Shima Moon mengajuk tunggah sidak bomba katanya. Eh, hey, lain ceritanya duk tu. Kita mengajuk, siapa nak pujuk kita? Senang juga bila kita mengajuk. Ada juga orang sayangkan kita nak. Apapun, teruskan kekal bersama kami di RTM, teman setia anda. Siaran tempatan Sri Aman FM, ya, setiap hari bersama kami. Dengan sajian lagu-lagu hiburan, pelbagai genre dan juga informasi yang kita mbak dari semasa ke semasa. Dan seterusnya macam biasalah, bila dah 11 suku, insyaAllah kita bacakan komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Terima kasih rakan-rakan Facebook, selamat pagi untuk anda. Mudah-mudahan kita semua pagi tu dalam khabar yang bagus, baik, sehat walafiat, ya, dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, saya nak bacakan komen yang pertama datangnya daripada Asfian Mahyus, ya. Okey. Dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi ceria. Buat sahabat di Sri Aman FM, ceria pagi. Terima kasih. Sama-sama juga untuk kita orang nak. Okey, Ramdili, assalamualaikum. Kepada penyampaian bertugas, semoga sehat, ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM.

dan juga berjerebu di Sibu masa tu. Ya. Ya, keadaan di Sibu nyamada panas cuaca di siang dan masih lagi berjerebu. Ramlili dah berkongsi ya maklumat keadaan di kawasannya. Ya, mungkin sepastu di kawasan lain juga kita nak tahu macam ni keadaan sidaknya. Keadaan sidak Ujoh Chaung, selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Nampak tu? Tertinggalnya tulis kat Ibah tu lagi di Facebooknya. Awaklah, betul lah ya Ujoh. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi untuk anda. Dan Balai Engkir Bajar, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan kita hasilkan sebarang lagu katanya. Okey, sebarang lagu sepastu. Okey, buat CMS Fred, Sindom Eddie, Induk Kenawit, Bulan Pengerinduk, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Peter Tingkau, Kujam, Poli Masing, Jaiton S, Masnah Loso, Bia Bia, Ceria-ceria selalu. Terima kasih. Okey, Keling Temawai MJ. Selamat pagi katanya. Selamat pagi untuk Keling ya. Terima kasih kerana mendengar siaran Suria Aman FM. Roy Kuang nya sambil mendengar nya bertugas hari tu ya, kerja sambil dengar radio. Dan sempat juga naknya berFacebook katanya. Okey, sontar selamat hujung minggu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Roy Kuang. Okey. Seterusnya Udau Ansa. Selamat pagi. Minta kita silakan satu lagu Kau Milik Siapa dari Datuk Malik Rizwan. Selamat bertugas to you too. Ha. Ada kelakar putih tu. Okey, selamat apa pagi tu. Selamat pagi Dayang Jegak ya ucapannya. Selamat bertugas, salam ceria di pagi Sabtu. Terima kasih. Okey. Induk Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas. DJ Shah, Abdin Bin Tulu, DJ Mul, DJ Sunatullah Lodi, DJ Eva. Di Limang tak bukan Eva ya. DJ Dimas. Dan saya, oi sempat juga diberinya nama saya. Terima kasih lah Induk Kenawit. Salam ceria-ceria selalu buat DJ Nam Station. Tadilah ya cuaca cerah di Kenawit tu. Baik, berikutnya Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Selamat bertugas di Suri Aman FM. Selamat pagi Sabtu. Selamat bujur minggu. Buat penyampai serta rakan-rakan pendengar semua, terima kasih. Selamat berhujung minggu juga lah untuk kita Suhaila Abdullah. Di sini kita berada di Kuching. Okey, terima kasih rakan-rakan di Kuching yang mendengar siaran tempatan kita. Terima kasih atas perhatian sokongan kita orang yang beri emoji love di situ. Terima kasih banyak. Okey, Azlan dengan emoji kartunnya rambut warna kalas. Alamat senengnya warna kalas. Warna pink. Okey, Azlan, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih Azlan. Rini Sabai, selamat pagi, selamat bersama di Kunci Suria Aman FM hujung minggu tu. Cuaca di Serikai pagi tu dah panas. Panas cuacanya di Sibu tadi, panas dan menjerebu untuk di Serikai. Asyik jauh juga lah ya. Okey, keadaan mudah-mudahan okey semua. Okey, terima kasih banyak yang menghantar ataupun mengirimkan message pesanan salam kita orang ya, kepada mereka yang ditujui ya. Mudah-mudahan sampailah apa yang nak dipadah kita tok tik. Mana yang saya sempat disebut nama ya, yang mengenali, yang menunjukkan salamnya, tak orang faham lah. Okey, bukti dituju sebenarnya ya untuk kita orang.
Okey, 11.45 kelak kita akan kongsikan bersama jadual tu solat fardu bagi zon 6 pada hari itu untuk edisi Sabtu 26 September 2026 ya, di Sri Aman FM. Baik. Untuk hiburan selanjutnya saya dah sajikan, dah sediakan sebenarnya sebuah lagu nyanyian daripada Anang dan Chris Dayanti, Makin Aku Cinta, semuanya di Sri Aman FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

apa, hubungan persahabatan, apa lagi? Ini ayat-ayat orang cinta tu. Oh, cinta dah berflora, berbunga-bunga. Hati pun berbunga-bunga. Alhamdulillah lah, bahagia. Persembahan pada Min Malik. 11.37 minit pagi. Yang berkunjung ke bahagian Betong waktu tu sedang melangsung program Sarawakku Sayang untuk zon tengah bahagian Betong, ya. Macam-macam acara dan difahamkan apa acara perasmian sedang berlangsung waktu tu juga, ya, yang dihadiri oleh tetamu kehormat kita Yang Berhormat Premier Sarawak yang hari tu menjanjikan apa kata orang tu macam-macam acara menarik yang menjemput kita orang untuk sertai, ya, sebab kita nangga yang pun apa nak dia oleh tu kelah hasilnya besar-besar belakang. Okay, program Sarawakku Sayang tu dijangkakan terus menjadi platform bagi memperkukuhkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan, ya, di bahagian Betong. Berlangsung 3 hari sampai hari Minggu, adik kakak, ya. Okey, rakan-rakan kita, penyampai-penyampai RTM, ya, duduk bersama di studio mini mengita orang nak nangga akan pelapor kita bertugas di sia berceloteh juga, ya, berkongsi maklumat mengenai program Sarawakku Sayang tu. Kita orang boleh datang ke studio mini RTM, ya. Nangga sidaknya macam ni, sidaknya mengendalikan tugas konti seperti yang Amy lakukan pada waktu tu, ya. Munya 3 jam lah, munya 4 jam lahnya, ya. Jadi di studio mini RTM sudah ada maulah macam-macam lah, mungkin adalah sesuatu yang menarik kita orang untuk datang ke studio mini RTM. Kita orang kenal dengan penyampai-penyampainya, ya, dan juga kru-kru yang bertugas, ya. Jadi macam-macam pelbagai cara menarik yang akan menanti kita orang di bahagian Betong, ya, untuk program Sarawakku Sayang. Okey, temu bual pun diadakan, ya, bermesra dengan DJ-DJ yang bertugas, ya, kita orang kenal. Dengan suara aja, tapi muka, wajah si dikenali. Taklah masanya kita orang datang, ya. Bukan selalu nak. Bulan sikit lagi di Seri Aman, insyaAllah. Tarikh kelak kita kongsikan bersama lah, ya. 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Selamat lagi, ya. Lebih kurang 20 minit ajak lagi kita bersama untuk ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM Exist, Rahsia Pohon Cemara.

Dan Trisha dengan lagu kedua terakhir kita, Musi Spektral 9.12, Warna Harimu di Sri Aman FM. Jangan lupa jaga dirimu. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang seterusnya esok. Ya, Amy akan bersama anda lagi. Kita nak bersantai pada hujung minggu. Nak rest minda kita. Healing-healing esok. Jangan lupa dengar siaran Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, untuk pilihan kita yang terakhir, ini dia Ivan 17, menutup tirai persembahan kita untuk hari itu, ya, untuk edisi Sabtu 26 September 2026, dengan Jangan Paksa Rindu Untuk Bersih, yang berbeda, ya, dari Indonesia, ya, negara Indonesia, untuk hiburan yang selanjutnya. Jumpa lagi adik kakak. Sekian daripada Amy. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Okey. Bye-bye.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Tengah hari peringat pindah ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6 sehari itu 26 bulan 9 tahun 2026. Perintah Sarawak dan luar ke belanja 1.35 juta ringgit dikena nulung orang ke tasah laban penusah bencana di Selampur Sarawak dalam tahun 2026. Menteri Pemansang Indu Anambil Mingit Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah pada katu nyerangkum belanja dikena nulung orang ke tasah ketegal ribut biar balai, penusah angus, tanah tumpur, penusah bah ngau kemarau. Ia maksud ke jaku tu bak simbolik pengawak ndu nyerah ke bantu ketegal penusah biau balai Kuching 2026 ke diberi ngagai 20 ikut penerima bak wisma kebajikan di Kuching. Hari penyampau bantu ke diberi dalam tahun tu, kes penusah ketegal biau balainya bisit 104 itik kes kelimpah hari 92 bengkah penusah angus, 12 bengkah penusah tanah tumpur, 14 penusah ampuh bah ngau 36 bengkah penusah ketegal kemarau. Bantu ke diberitu nyerangkum barang pemakai garik sekolah ngau garik ke dikena ninting hari, barang kena tinduk, bantu kena berjalai ke pengawat dagang mit serta barang kena berumah ti berpanggai berpenusah kenyadi serta bantu ke diguna sidak ke tasar. Projek nanam kopi Jaya Tani AFF dekat Nyadi sebengkah hari jalan dikena ngerembai kagi peluang ekonomi tiba pelansar ke pengawak berkebun ungkup orang manyuh ke dia bak sitak Kaunsel Negeri Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada ke projeknya dipasuk 31 ikut orang tiba berkebun bak endur kira 30 hektar pemesai. Ia maksud ke jagu tu udah ia ke nguluk kos pengawak ngatur ngau nyarau pun kupi projek Jaya Tani AFF ba upi Salkras Tenggang. Kosnya berguna benar dikena nambah ke penemu ngau pengelandia sidaknya nyaga utai tanam ngambil ke tau galak serta mansut ke buah di mana. Yang megapisi mansut ke pengingin hati diri ke dekat medak sitak Kaunsel Negeri Opar jadi sebengah hari palan pengeluar kopi kelimpah hari ti numbuh ke rantaian industri ti dekat disukung nak palan endur mela hasil kopi ke bisik ba endur bukai jemahila. Regata Batang Kayan 2026 endak seminang hidup ke baru budaya ngatur pengerami baai tang megat jadi ke pelasar endur mantai ke identiti pesakan ngau peluang pemansang dagang temuai bak pelilih menua lunduk. Kaban Kunsin Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke dia tu rigatan megat diasai ke oleh ndur mantai ke pemanah budaya ngau penghidup orang di lunduk ngagai bala temuai sekali ke hari menua tu empu tau ke hari menua luar. Ia maksud ke perkara terlebih ia tinggari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak ndur berjadi ke rigatanya di lunduk penatai bala temuai megat udah beri peluang endur orang dagang mit ngau orang ti dagang kraf menuanya nambah ke penatai pemisi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dekat tentu ke atur dikena mutar ke tedah minyak ari kedai makan di perunding ke. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke atur tu dipejalan ke kena nagang tedah minyak makainya ari ti lilih ke parit serta ngamah ke sungai. Orang tebempu kedai makan megat patut nentu ke penyarap minyak sidaya diintung ngau mana serta nentu ke tedah minyak makai diputar ke engau mana. Yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita dah tembuk program pembersihan mega ke serata menua Malaysia bak jalan pedungan di Kuching sari tu tadi. Menjung-jung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari 6, sehari itu 26 bulan 9 tahun 2026.
Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsari, disalin Jonathan Giri. Hari Bila Berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi Kompleks 12 Ringgat Upis Perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenuguang ke 11 Siti Upis dalam bangunannya. Upis Residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah Ali Upis D.O. Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang ti dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kayau boleh disambung ke ngau Palan Petabiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Gambuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai baka Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat Begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.
4: Ya, segera ngelah tengah hari untuk biasa hari itu hari 6, bakal selama 4 jam ke terubah yang kau program kita di Rondau minggu tu ya. Okey, ditangkan kau carta nyalang 4 jam kedua terus ngagai menua Limbang. Hello Limbang.
5: Hello Eme, selamat tengah hari.
4: Ya, tengah hari selamat dua kita ipan selamat megak ne.
5: Selamat, amin.
4: Ya, okey, gari di Limbang dem.
5: Gari, bakal selama lagi sebuan terjapan munyi ke kita yang lama tu sebuannya sekejap ini kejap nurun ya IPO nya
4: yeah.
5: Kita sama berserah jap meh sampai ngicak ke sebuannya tau pukas sudah tuilap.
4: Iya, yeah. Tersah di pelabak kan ya, Dom?
5: Betul.
4: Okey, kita ngagai menua Sereman. Hello Sereman.
6: Hello Kucing.
4: Nama berita bin.
6: Berita mana? Gaya hari mana? Sebuan nadai.
4: Nadai sebuan pihak?
6: Bisa sebuan tanda banget nak bakal selama. Nyau gaduang dia tu.
4: Banyak minyak.
6: Ya. Yang kong pengawak okay. Dia betuang. Ramai dia betuang. Yeah.
4: Betul, bernombor ramai sedang ni.
6: Oh.
4: Okey, kita terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
7: Ya, Nana di Sibu.
4: Ya, Nana. Nama Rita.
7: Badas.
4: Okey, ketawa dulu.
7: Ngai.
4: Ni ialah kelarinya.
7: Sengaja.
4: Okey, di Sibu lagi bersebuan, Nana.
7: Udah kurang.
4: Kurang mimin,
7: eh? Udah kurang. Kenapa terus kurang, menyalakan di Sibu bapak itu hujan.
4: Oh, mana minyak, eh? Laban kita sudah balik Limbang, Sereman sudah Bintulu sudah tentu kaban kita di Bintulu sudah bersedia tanganan gua yang Bintulu kita yang Miri dulu. Hello Miri.
8: Hello yo.
4: Oi, nama berita yo.
8: Selamat tengah hari. Ha mana berita?
4: Awah.
8: Sebuan pan bisik kurang gak di bandara yang Miri tu yo.
4: Baik menyana yo.
8: Namang kota bisik nama tak macam bisa di kacau teh karan teh bunyi teh bisa ningan ya
4: nada yo oke itu dah
8: kau bayar phone aku tu aja kau bisa pernah gua kene
4: awak tempat lu ngerti sih yo ganti enggak terbukai
8: ya oke lah udah mana ke oke jadi selamat hari pengetua dom kau ibin
6: hari bos
4: ya aku nemu orang betul lu sih kangen lu datang lagi ngadang aja lah abang aku medak ya nganjung randau minggu tu kemarin deh segi ame gawak kaku. Hello par
7: nemu kediri kami gawak sana tu tang amak aku gak gawak sana tu okey so tengah hari semua
8: selamat tengah hari plong
7: tengah hari nama berita sebenar
4: nama berita
7: berita tau mana hari sebun bisa kurang gak di pintu lo di tok?
4: Oh, 3 tahun dah bertemu dengan Tuan Flo baru ribut dengan tadi lo sekejap.
9: Lagi cintaku lagi jalinan.
4: Okay, bertampung baru pengirin Tuan Flo baru ribut.
7: Sorry lah, narikkan ampungnya.
4: Okay. Aku kira ke randau minggu tu kita pulang agak Bintulu nih. Jadi pemata randau kita tu pulang ke untuk floh di Bintulu.
7: Oh, okay. Jadi sebedau nama berkongsi ke nama tai ke dekat di kerandau ke kita tengah hari tu nih. Kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali tau.

0: Ianya Siti lagu hari Karen Libau Meruandi Kesayau. Laban kita hidup buat dunia tu ne. Sikit patut kita itu sayau tau ke dikesayau ke orang ke ngelingik kita ya. Nak pihak setuju kita berapa ikut ne? Kita lima?
1: Orang ke babin tu lunya ke bejakunya dah bisa rasa sayau ke ne?
2: Sebab kau berdau yo laban.
0: Diris bilik dah.
2: Laban nyonya ke kacucun tu.
1: Oh. Larah diri daun nyur berdaun punya yo mesti rasa saya
2: buah nyur lalu nadai ba yo
0: nadai kau ngau nyurnya ni Chris nak nulung aku sama tu hidup 3 jam tadi ngebakar topik ke dekat dia baik kau tu lagi nyo bisik kat kia rundi yang tu lagi
3: ana no
0: mana
1: ya.
0: Okay.
1: Nada boring gede begitu flow. Nada orang mendah good morning sayang.
0: Dah makan dia. Mayu orang. Uli ngetiak kenya. Mayu harap kemada.
2: Uli milih.
0: Uli milih. Berangat mu ke Thomas.
1: Harap kenyangkut me. Harap kenyangkut me flow.
0: Tahu nak ada yang nyangkut kutai. Nak ada meli penyangkut aku tahu.
1: Okay, pulang ke kanuan di Bintu Lunggau. Randau minggu tu.
0: Okay, bisa kau genya ngau lagu kita ke tadi nah. Laban to kita nyebut bekau ngau pengerai runding to. Laban bulan 9 lebih agak bulan 10 ti dekat data itu ilah enya. 10 hari bulan 10 hari kesihatan mental sedunia nah. Kira ngameh topik ke sekali to ataupun bisa kau ngau pengerai runding megak ianya nanti kita berarti ke kita itu agak bak bulan 9 bulan ti sinonim tau ke disebut di kelaik ngau pengawak ngangkat ke pemberhati tau ke merik penyedar ya bekawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban inting tahun 10 hari bulan 9 hari tau ke hari bulan ya ku dah dipilih kena belemati ke hari nagang munuh diri dunia ya. Jadi hari itu peningah jadi ke pelasar dikena muka runding ngau megak ngirik pemberhati ti madah ke pengawak munuh dirinya siti hari isu pengerai mensia mayuah ya ke ulih ditagang ya serta merangsang mensia mayuah ngambil ke terbuka agi ati beranau ke perkaranya. Lalu berserimai ngau bulan nagang munuh diri tu aku mai kita semua sama bersahup ngemujur ke 7 bulan atau ke hari nagang munuh diri tu ditumbuh ke. Jadi berkeni kita boleh ngemujur ke ya. Utai keterubah ya kuliah digagak kita, nyangka kita itu tau belajar ngelala tanda-tanda tumu ya berkawa ngau perkara tau. Ngonya bak randau minggu tau kena 26 hari bulan 9 kami dekat nyebut berkawa ngau topik hari nagang munuh diri dunia tau. Okay. Kita ke Limbang udah bisik 2 masa iku.
1: Tak bisik pula. Baru datang.
0: Udah bisik
1: baru tamak.
0: Okay, baru datang. Okay. Jadi minta Noan berkongsi ke Rambai Jakok atau ke tema hari nagang munuh diri dunia atau Dom. Okay. Terus dengan Noan.
4: Okay, terima kasih Flora di Bintulu. Ti udah nama tu jadi akan topik kita ke Sarito. Jadi topik ke cukup mana ya. Jadi berkawan dengan tema atau ke Rambai Jakok hari nagang munuh diri dunia. Jadi tema ya yang ubah tanggapan bina harapan. Jadi ungkup tahun 2024 hingga 2026 tema atau ke Rambai Jaku dikena di serata dunia global ianya changing the narrative on suicide kenyak sebut ya. Jadi ianya ngubah cara kita medak serta berjaku berkawan dengan munuh diri. Jadi hari berdaya kita itu suah agi dekat diau diri ndak berbunyi serta stigma atau menganggap ia patut diubah kita dengan cara ti lebih terbuka atau ke merti atau ke faham serta nyukung. Ini tadi tema atau ke Rambai Jako ini ubah tanggapan bina harapan. Oh, jadi berkenyak ya. Lalu pulai baru genuan di Bintulu tu flow.
0: Oh, terima kasih Dom sudah berkongsi ke Rambai Jakok ya. Hari nagang munuh diri dunia tu. Pemuda Kelimbang tentu ya kita kemiri. Lepas miri tu dekat nyebut berkawa ngau sejarah ya penumbuh hari nagang munuh diri dunia tu. Terus ngenuan tu Mr. Bana.
2: Ya, terima kasih Flo. Jadi sejarah penumbuh hari naga bunuh diri dunia atau ngembuan sejarah ti berguna ti berengkah ngau penyedar Glover ti madaka isu bunuh diri ukai semina penangguh diri puaja daya nyadi krisis pengerai mensia mayuh ti oleh ditagang. Jadi pelancaran ke terubah dalam tahun 2003 hari naga bunuh diri sedunia ditumbuh ke kena 10 September 2003. Tu siti hari inisiatif bergulai ngau persatuan antarabangsa untuk pencegahan bunuh diri dan pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO. Jadi pengawak berjadi ke penumbuh hari naga bunuh diri sedunia ke terubah ya diatur ngau mujur di Stockholm, Sweden ya. Jadi pengudah pemujur tahun keterubah dialai WHO ngau rasmi setuju dekatnya di co-sponsor sama belanja pengawaknya dalam tahun 2004. Jadi pengawak WHO tu kecakah menegap ke serta ngiri pemerhati hati berkawa ngau nagang ulah munuh diri tu. Jadi pengawak evocation atau ke evokasi global rasmi lalu meransam perintah atau ke kerajaan di serata dunia mengengkah ke pengawal naga bunuh diri ba agenda pengerai mensia mayuah nasional atau ke agenda kesihatan awam negara. Jadi nyak sejarah ngong lansak berkawa ngawari naga bunuh diri atau flow boleh baru kan tuan.
0: Okey, ha, boleh minta masang lagu dulu kini sebelum pulai ngagai bintulo tu.
2: Masang lagu.
0: Betul ada lagu dia.
2: Mayu ada lagu di tau flow.
0: Lebih mayu, macam kami ngasu.
2: Sengaja nak. Tanya
1: tak bunuh diri nak jadi mendingan nyawa flow yo.
2: Kamu diri nak jadi yo.
0: Ya kita sini nagang pengawak bunuh diri.
2: Lagu nama kadingan the flow.
0: Nai penekak mana ya?
2: Penekak ni bala tiam-tiam yo lagu nama kayu.
1: Lagu penyerindu nadai datai mana yo? Gegak lagu kebanyakannya.
2: Okey lah nanti kena yo sabar dulu. Aku tu nadai tu ngada yang kedasa orang giga lagu tu tak ada.
0: Sini sengaja kami.
2: Engkau orang hang ngasuh kita nubah lagunya nai bu kira. Okey mah nanti tahu.
0: Dia suasale.
2: Ngambil.
0: Dia suasale.
2: Okey mah terima kasih. Laban percaya kami rita nubah lagu bapla. Kita nengah ke lagu tu lebih agak tujuh ngegainya kena cundurnya mah tu.
0: Okey. Sudah tebang kau.

0: Ya, lagu hari ni yang Jeffrey Moli inti pengerindu dah berserangannya flow ah. Jadi bisa megakau kau topik dipilih kita Bintulu FM tengah hari tu. Jadi next sekali mah ngambil pemutus munuh daerah ini yo.
1: Betul.
0: Laban kami lima tu nang tajak penuduh nunai dah tu meruan sayau tu ni yo.
1: Iya betul.
2: Eh, nak percaya aku ni ngaji aku sayau.
0: Kami tu meruan. Aku
2: bayar aku mayar.
1: Aku yo enggak kira temu region dari hari pun pun juangnya yo.
0: Kami tu meruan di TC tu merisukuan yo.
1: Amai.
2: Yo tas dan nada aku kau muji kita tengah hari
0: itu. Lebih ada cita-cita sebabnya di pakar counseling dan jadi counselor tanya nyama harus kita nyo gawa di tau bayo.
2: Lu nyari bayar dia tau nah.
1: Nanti nanti flow kan region dari hari palan ketinggiannya. Ini buah sedap bombang nanti lam flow aku ngali dari pokoknya. Iya
3: betul.
2: Ngasuh aku nanya di terjun apa medak nuan apa baru banyak deh.
0: Kira kemujuh sama plan ini yo.
1: Oh sebaya sebaya rendah tu lah rusuk aku dengan wadmi flora.
2: Okey. Tak nuan dejok aku nanti bisa bergulai dengan aku dia.
1: Okey, tampung baru.
0: Okay. Tampung baru. Bro.
2: Oh, okey. Oh, tampung baru matok nah. Kita ngagai sibo, tok kira kena di penyokong ko matok ngarap kena di penyokong mana. Oh, nah dai gora nyukong ko antena orang sibo tu nah. Oh, jadi sibo tu diberi tanggung pengawak. Madah ngagai kita ini siapa orang kengembuan risiko, lebih ngembuan risiko ke dekat mono diri tu. Terus ngenuan tu Chris.
4: Terima kasih Flo, jadi sibuk tu tadi mutar ke isu apa orang ke ngembuan risiko dekat munuh diri ini.
1: Tidak nak agak terjun, tak ibu. Kapok tu. Tidak orang begonya nak. Ingat tidak nak.
2: Kelalu, kelalu.
1: Tidak nak agak terjun, saya kapok nak terjun ke aku. Nembuk kemi dulu lagi baru nyelamat.
2: Ya nak, mau minta tolong dek.
4: Entah ke terjun, nanti baru, kemelantuan baru.
1: Ya, aku ngan dulu, saya temu selamat. Segi ketemu selamat.
4: Oke, cai dah.
1: Tambah baru.
4: Oh, sanggup yang nombok kemih ya dong. Oke lah, ingat, ingat ko, ingat ko.
2: Tulis satu bulan, 26/2009.
4: 26/2009, pukul berapa itu pukul 12.44.
1: Terjun dari tingkat 16 melantun barunya terengkah bak tingkat 6 dininya si petis.
4: Baru. Okey, jadi terus agak sibuk. Jadi kebenar ya, habis faktor atau ke faktor risiko ya, tiap rancang individu tadi ngerajap ngawak ngawak cara ke dekat bunuh diri. Lalu kita tadi nak uliah seminar berarti ke si faktor aja. Laban bisa yang punya kurang kebuah ya. Yang kaum tadi orang ke empu atau ke individu, ambil ke contoh individu tu tadi kalau ngasai ke di kalau ngasai ke penanggung pengerai rundiang maka keselalu di baca kita hanya depresi irau tau ke kena kenyebut tau flow
2: skizofrenia
4: bahasa by flow saya tak pedih amai
1: nyamai terjun dari impu hari nyebut tak pedih-pedih
4: gaya ini kan ikan. Jadi ini video ke bisa sejarah nguji munuh diri atau ke bisa sejarah diri sebilik ke bisa ulah ke dekat munuh diri maka patut dia beri tahu ke patut diperhati ke kita yang enggak usah lagi lalu bahas tentang penelabak atau ke pengalaman pengelanyau ti besar atau ke ubah cara penghidup ambil ke contoh pemati orang te di kesayau ke ya sare besarara lenyau kerja atau ke ngasai ke krisis penghidup ti besai. Jadi kelimpah rinya megak salah guna dadah bakal makan dadah atau ke ngirup air bisa bakal arak sakit tiraya lenyau kerja atau ke pun penatai pemisik megak tau jadi siti area factor ya ti nambah ke stres ngagai siku-siku orang. Lalu kedua yang tadi sentang kaul jadi orang ke ngasai diri di kelawang nadai sukun sosial ngasa ke konflik kawal tak kelenyau kawal tu tadi berguna dalam penghidup sida mega sitik dari risiko kebesar ya sida tertarik tau ka munuh diri. Lalu ketiga tadi komuniti ngau mensia mayoh nya diambil ke contoh penelebak trauma tau ka dipejal penusah ngenyiat konflik ngau diskriminasi. Jadi kita patut merti ke ukai semina sitik faktor ja kebuah atau kekebuah orang tengah suah ngembuan ulah ke dekat munuh diri. Lalu sedak tadi selalu perkara yang tadi nyadi hari gabungan ya hari beberapa perkara bakal stres penerbak ngau faktor resiko. Jadi hanya tadi kebuah hanya jampat yang nyangka atau kenduduh sengapa kita yang kena beda orang ke kita yang ke beda orang tadi bisa kerja ke mana ruang bilik di meruan atau ke penghidup di mana di beda hari luar dan kita yang nak nemu nama utai ke di rundi yang sidak ya nama utai ke di tapik sidak ya dalam penghidup sidak jadi menyiko kita tadi kita nulis beda hari cara luaran aja deh lepas kita yang nemu hati siko-sikonya tadi berkenai nama penanggung ke di tapik ya nama penusah ke di tapik ya nya tadi antara faktor tak ke ngujung sudah tadi tak nguji dekat munuh diri. Okey, boleh baru again one Flo.
2: Terima kasih Chris. Ya ke pemadu berguna aneng jampat nyangka tak ke nuduh sengapa ni berkasih dak MA. Berkasih dak bana ni.
1: Okey. Ya ngasih aku kat terjun berguna nanti.
2: Sini asuh ni.
1: Oh Ben.
2: Ya ke tunai jana.
1: Oh Ben.
3: Oi, toko.
1: Dia nak tahu kena nak Ben ada bau ujungnya. Bebelit nedilah nyebut lagi Ben. Aku dah masih.
2: Nah, dah. Ya, udah pretty saya nyebutnya tadi. Kan
3: bisa. Cikgu cantik udah ngajar tadi. Hari okay. Bintulunya.
2: Nak aku tu gagal ni ngan nyebut. Okey. Ngai guys Riaman tu ne. Nama tanggung pengawal kelebih gig diri sebilik ngau komuniti tu. Leban nuan kemadah dengan orang kementas ne. Okey, minta nuan berkunci kenyak meh. Okey.
3: Terima kasih. Terima kasih cikgu cantik Flora di Bintulu. Jadi Suriaman ke sekali itu senentang topik kita itu hari nagang munuh diri sedunia nama tengok pengawak diri sebilik pihak megak community. Jadi diri sebilik nya orang yang kepaduk semak lalu suah nyadi orang keterubah berarti ke nanti bisik utai kena mana nyadi pihak megak nyelai nyadi bak diri sebilik lalu ngonya nyalai diri sebilik keterubah ya. Tentu ke rumah kita nya tadinya di Palan ia kelikun nur mantai kasai atinuan. Jadi seliah ke pengawak ndak tati ke penanggul bala anak pia mega diri sebilia lalu anang nyebut jako ia ke tau ngasuh ngelusah kati. Semak ke bandiang nanti ia dekat madah ke penanggul ngai kita kita lalu nyebut igak banget nakal orang putih saya nyak meh ko ya. Apu koyak sensitif mai nyak utai kena tahu sebut sekedar hari jako ia ke tahu ngenusah kati kita di sebilik kelebih agak bala anak nangkan kenyak kita di sebilik megak di sebilik patut ia sensitif ngagai ubah ia ke ngenyet nyadi bala di sebilik patut semampai berjaga nanti semak bisik di sebilik ngenyet nguruang di bak bilik pihak megak ngenyet ngai makai suah tindu wak tau kena oleh tindu wak berjaga semalam-malam okay, kita gak main game tang berai tu sehati tau keberengkah meri utai ti dikerinduk kesidang ngegi orang bukai yang kaum sulu tu Flo tak nah
2: nak memerik sulung diorang kan yang main ngigaknya
3: okey cun okey nyah ke sekedak hari kelaik sidak yang kenapa penanggul bak penghidup. Lalu tu nangkan kenyak tanggung pengawal komuniti tu. Jadi komuniti mega patut nyadi kesukung lebuah individu nya tadi, individu ya ke berpenanggul ruang bilik atau ke penanggul ruang runding. Nya ba luar rumah, ba ndur gawa, pihak mega baskula sekali kenyak ba ndur diri serumah atau ke gunturong pendiau ya ke tusuk runding nya tadi. Ngajar tau ke ngawam ngau cara ia kebetul. Lalu punas kemeh tau ke munas ke budaya membawang. Take note you all. dan menghakimi atau kengakim. Lebuah orang bisin api penanggol pengerai rundiang mensia mayuh ndak patut melabel sidak ya lemek semangat tau kenadai pengarap. Stigma to ya ke patut tau ke to meh ya ke ngasuh mayuh orang miliah diau direk lalu ngujuang ke sidak enggai berkunsi ke penanggol sidak laban enggai di akim. Lalu ke penudi ya, community patut numbuh ke sistem sukung bak nur gawak ngos kula. Kaban sama gawak sekali kenyak bala pengajar patut ngembuan pengelandi asas psychological first aid, bantuan awal psikologi. Semengkah bantu ukai semina ungkup orang yang ketusut rundiang, ya mega uliah kena mantu orang yang kebalat bakal nyentuk kia na uliah hagi ngintu diri bakal selama. Lalu kena lalu bantu temega uliah kena nyaga pengerai rundiang kelimpah batang tubuh. Lalu ngasuh pendiau diri likun serta ndak ngasai ke diri sunyi hidup bak dunia. Ukai semua orang bisik rundiang negatif ngagai kita. Okay, terima kasih ya. Ini aja.
2: Ya, sama-sama mega. Au mana.
0: Bakal jago aku tadi yang ngamet tadi ne ben.
3: Betul betul. Ya.
1: Tanduk baru yo.
2: Kok kengam.
0: Tanduk baru yo.
1: Iya.
0: Atau nanti tujuh nge flow tan yo.
1: Iya.
0: Oh, ini tuh sate flow kami tu bisa ngonuan, semampai beti sinuan, kok kita ini
1: yo. Semampai standby.
2: Nak percaya amat ko.
1: Hulu lah salah kedatangan ke penghidup yo.
0: Dah dia yo. Yo, kan stigma ke mana dan yang pilih topik munah dere tu.
1: Iya.
0: Aku jaga ini root ba batinya dan syaran batulu
1: dia. Jadi dia intunya yo.
0: Lain dah tanda-tanda.
2: Aku patut nyaga sih dak ya.
0: Baham.
1: Nanti masalahnya kada tiba flow pukul 10-nya. Lepas tengah kita ada batisi yo.
0: Iya aman.
2: So masalah kau ni bertambah ye. Antinya satu ni jadi 10 yang kita medak mua kita kau tu. Okey, terima kasih hantar dengan Gaby Bin.
3: Boleh nak topi yang ngajar flow tu. Medak mua.
2: Oh, nak tupi yang pun nak ngai ya. Asal aku dengan nyawa kita pun aku ngai. Dengan nama pun bulat punya aku, korang. Ini kelagu.
1: Aku nemu kena mantuk ayo. Laban aku kuzi-kuzi ke talian tu lagi dah. Ungkup orang ke nyamah.
2: Bakal flow nyam. Pengerai rundi yang bakal MP.
0: Aku irau ke bapa tu. Tinggal 2 jam lebih dah kita tu lagi. Kada ada taiba dan flow tu lagi. Ninga jako suara kita ni.
2: Ya, kurang kaget kita berjakok deh. Okay.
1: Oh,
2: terus ngagai nuan to MA laban nama nuan pendukun cinta tentu nuan nemu dini ngulih ke bantok ne nanti semua bisi penanggu bab pengerai rundiang. Ya, terima kasih Chris ada nyukung ke.
1: Okay. Ninga ketawa nananya nama mereka munuh diri ne. Munuh diri kena pengrindu tahu. Okey, bala manyu angka kita nyapsi kapan pelayan bala yang kini tak orang ke dikerala bala kita nyangka nyapsi tapi enggak penanggul pengerai rundi yang ngujung ke sidak yang nyau kusut rundi yang ngujung ke sidak yang nyau ke ngambil pemutus ke ndak ayat patut di ambil kita bakal bunuh diri. Jadi itu bisa bantuan krisis di Malaysia atau telefon yang lumur itu yang hil kena lumur 15555 bantu krisis pengerai rundi itu yang talian rasmi baru jaga hari upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dibuka ni tiang hari hari jam 8 pagi nyentuk ke 12 tengah malam. Siti lagi ianya Befrienders Malaysia. Siti Mega ianya servis dan nyukung meri sukung emosi 24 jam secara percuma. Kita ke talia lau ngagai lumur temega dekat di Rusia ke data kita nanti dipengungsi ke kita tahu berendau ngasi datu operator Befrienders Malaysia dengan lumur 03 7627299. Nanti kita hanya kira ke agi kering bak fizikal kita rundiang kita agi uliah di baik berundiang kita tahu datang ngagai klinik berandau engkau bala-bala ba hospital atau ke klinik kesemak untuk kita nya nguliah ke bantu psikologi counseling nanti asa saya nda boleh berandau engkau mensia kita mengga boleh berandau engkau manyau dikena kita ngelepa minta deh.
2: Tidak takut kemayau deh. Ni kan jadi.
0: Maknanya bisik orang pulai kerja deh ni. Jangan kau jelu tupai semua deh.
1: Betul.
0: Nanya kue ke sebelah tanya. Nanya ikan dalam ukur.
2: Mana ada mensia mengawai berandaun heh.
0: Laban kaki solonya deh.
1: Laban flow takut kemayau yo. Nya kan nanggul
2: nya kami ngi kami siang ngobrandau ngicak kan munyawat mayau ni munyawat
1: nanti nuan dating lah flow tanya nuan boyfriend nau dan bisa mayau kan dak nanti mana ada mayau tahu
3: terus
1: nanti mana bisa mayau ya
2: rijek terus ko Ibian. Okay, terima kasih Ibian ke tanya.
1: Okay, okay. Sikit mai lah kita tahu berendau engkau bala khabar nurang ke dipercaya ke kita nur kita meluahkan tekanan perasaan kita dah hari kita ke mendam ujung-ujung yang meletupnya di volcano nyak ke ujung kita yang ambil pemutus kan tak patut ya di ambil kita lah saya pun nyawa kita pulah.
2: Yeah. Betul, sebenarnya kita sayau ke orang bukai ni. Apa tu sayau ke diri empu dulu.
1: Betul.
2: Aku kiranya meh topik kita atau kerandau kita minggu tu. Tentu yang harap kau ngirik pemerhati hati mengakai semua kebisik mendiang ke radio ne. Aku nak penanggu ke nak uliah di menyukuran nak uliah diputar kena. Tiba aja orang ke dipercaya ke kita. Nih, nih kebisik.
1: Penanggu nanti duit.
2: Nak kerja sama kita. Benar kita gawa.
0: Tempai boleh kerja ada dia.
1: Oh, dia ni ke boleh duit dah.
4: Sekali kawinan noh.
1: Ya.
0: Kenapa selain ni akun
1: aja. Minta kerja nanda enggak boleh kerjanya dan orang. Mana boleh kerja sini kurang anaknya. Kata dah.
2: Minta, ana putus asa aja, ana putus pengharap. Ya sekali minta nak nak boleh halu tanya aga. Lepas tu lu kamu noh diri nai seliah kenya. Anda ni ngajak kok sidak ya ke berapa ikut tu sidak empat ya.
1: Sebenarnya untuk orang tahu minggu tu flow agi bisik 1, 2, 3, 4, 5 baris seginya. Tapi baru juang baca habis hari penutup sampai RTM bintulunya. Saya aku dah sayang.
2: No, dah ini no patutnya belum dibaca.
1: Saya aku dah retired baca. Agi bisik 5 baris sudah baca habis.
2: Nah dah. Nadai ke dah mesti.
0: Siapa ni dia kat topik tu? Kaunselor Erika ke?
1: Oh lah.
2: Ukai. Udah nadai ge ya, udah tanya ya. Namanya udah jadi udah jadi pengajar dia tu.
1: Oh.
2: Ya kene lah. Nadai ge mendingan Erika nah. Kami aja menemu.
1: Selah. Oh lah. Anak kalau belalai.
2: Nih, nak ada terkelalai kini apa mudah dengar beradio tu. Aku sikap pegawai psikologi subaknya. Okay. Udah menyanyi deh. Lepas tu dah tebak kolu namu putus-putus kita tu je kau.
0: Tutup dia ni yo.
1: Okay. Kita sebuat ya standby engkau cerita kenyalang juri engkau dah di konti itu. Siti lagu hari Datuk Zamri Amira tu lagu lama ya. Nuan munuh aku ngena pengerindunya ya. Okay.

0: Чарта.
1: Княлан.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 39. Sehari tu ya, lelaki kirim petara udah bak konti di tu. Jadi juri jemputan kita. Okey, Ricky. Ribut berantau dengan juri kita dulu, nah.
3: Ya. Oh, terima kasih.
4: Selamat tinggal, Madek. Nama berita.
3: Mana, Madek?
4: Oh.
3: Kucing tu nak dengar salah pintu baru lah. Makasih dengan narinya.
4: Kumai ku agit demi ri di tu. Cuma mereka location agak kaban dia.
2: Iya.
3: Setahun tu, setahun lebih dah di tu.
4: Setahun lebih dah. Selamat berjalan ke pengawal bandu baru gam ada.
2: Pia nyu kesal medan ayah ni yo.
4: No kesal. Di medan ada data juri dah.
2: Nemu nyu dah berkucing.
4: Nemu di kucing dah. Terima kasih sama gam ada laban sanggup limpang merawat direk ngau cata kenyalang minggu tu. Ya. Ni orang buka namunya dia ni yo.
2: Ya.
5: Madik, bertemu baru ni Madik. Madik,
3: ada limbang ha.
5: Ya.
3: Berita
5: Madik. Berita, bagaimana mana hari kita nya.
3: Agi sebun lah, Din.
5: Agi sebun tajak pen ya, dan limbang tinitia ke IPO sehari itu 54 kira ke kurang mimiat banyak.
3: Dah kurang nama dek. Buah agi mayuh lah.
5: Buah lagi mayu buah rian lagi bisa di to limbang to.
3: Untuk benar kita ya, kami kucing to nadai to.
2: Ya.
5: Tahu benda-benda musim ya.
2: Semanggang juri.
6: Ya, semanggang juri.
2: Buah mayu limbang.
3: Oh ya, kira buah semanggang bisa na Ibin.
6: Bisa.
3: Ada Ibin.
6: Bungai baru rian. Anci.
3: Ya.
2: Ibin.
6: Oh.
2: Oh. Di limbang banyak buah semanggang seriaman berbungai baru buah. Ya kena berbuahnya. Saya tak bintu lu aja lah.
7: Ni mayu buah apa itu?
2: Buah ti kaku.
7: Bisa makan.
2: Ui buah ti.
7: Si koni.
2: Bungai pengerindu pada berbungai. Ini pun juarnya. Nyulu larah diri.
6: Bekal buahnya.
4: Kelapa jangan ada berbuah yo. Kelapanya jangan ada membuah.
2: Nada tasal.
4: Nada ayam kelapa sarito.
6: Lelaik ya.
4: Daun aja ayam ni.
2: Ya. Terima kasih yang agak juri jemputan kita hari keribut oleh ngau kita sehari itu ngerami ke Charter Nyalang ke sehari itu minggu 39. Kita sebuah kira ke ninga pemutus minggu yang kemarin dulu nih, boleh
6: ya? Boleh ya.
5: Boleh ya.
2: Okey, nyaya 1, 2, 3.
6: Lagi berenang sedua ya.
7: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mai lawan sari tu kita sih 2 kejutan.
6: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awang. Tu ke ni. Kalau
7: minta undaran bau.
4: Bisa bala tu minta. Tu ke ni.
7: Sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang bom.
7: Ke kita. Sirap nora.
9: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
0: Carta
1: Kenyalang.
10: Sembilan.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari 38. Okey. Yeah.

0: Nya ya. Nana.
1: Nana nana nemu dere pengawa dere macam sorok abang ni ya.
2: Nana ya, nana ya.
0: Ngaga dirin gau tai babisi tadi yo. Nomor 9. Beregi ya sorok abangnya abang awai macam. Kini. Ah, nasa kabar bare ambe.
2: Papa, ketuno sorok abang ya tahu. Berapa kabar ku tu ditau.
0: Aku bisa sorok abang dah ya.
1: Sambut-sambut dulu.
2: Ngai. Ngai. School. Napa lah. Oke, kita yang macam pemutus meh. Oke, kau jadi pendiam macam mana flow?
3: Iya, ni cak lancar gak macam
0: ni? Bingung baru flow.
2: Oke, nombor 9 ni kau pengaruh minggu kemarin ya. Oke, nombor 9 Kristi hari sibuk hari kesibuk ngolah gue ya sanggup aku. Nombor 8 Elias hari sibuk hari kelimbang ya nak sinau. Tua ditemu ke petara. Nombor 7 Felicia hari bintulu ngari ke binturu begedik tang sayau. Nombor 6 Roy hari betua ngari ke Suriaman dan di Sungai Lemana. Nombor 5 Belina hari bau ngari ke kucian bagaimana berkikir sebulu betis. Nombor 4 Christopher ngari ke hari kucian ngari ke kucian berbara api denam. Nombor 3 Mili hari sibu ngari ke sibu. Okey lah nanti tanya iga macam surah kabar saya tahu eh. Bapak Siti nombor 3 eh. Nombor 2 Lola hari bau ngari ke kucian peminat Nuan, lumur 1 Grayson hari Suriaman ngari kemiri diajak nah. Koncek Ya, apa pemutus saya tak ada deh.
1: Tani yang agak orang miring agak Grayson ya.
0: Orang Suriaman yo.
1: Ya.
2: Nah, pada
0: Grayson itu kawan di Mirinya bos. Nombor 9 tu awak berapa Nana? Dua. Oh. Bintulu.
4: Lompat.
0: Bintulu pokok kelapa tu tak tumbuh-tumbuh lagi.
3: Saya punya mungkin janji.
0: Mungkin janji.
3: Oh. Janji tak nak datang sebetul.
1: Bakal ke kelapanya mana yo?
3: Ada ya kau.
0: Puntan belamana yo.
5: Dari bien lagi
0: ya. Kucing mesti siko on the way. Ngarap ke mujur datang lagi. Hari menua sama Rahandin. Student lagi nih.
1: Ngaku tu hari jawah mengaku tu hari pedawan yo.
0: Oh hari pedawan nih. Apa? Dia kau berdaya baru minta lagi nih. Ni Ribian.
5: Oi.
0: Toko. Bisa utai kena diniri ke empon bak kunti aku ngelah lah padanya ngelah ngeflow.
4: Nada yang kau. Dah lenyap lupa flow.
0: Ya. Enggak kekumbai aja bisa aku bisa sengaja so
4: tinggi kage
0: eh uliah tu uliah itu ya kata
4: bapak tu ada
0: kata bapak dong
3: dia aku nak mau pekit
4: ya ana ngesa ke aja namanya ngai mat ke beda
0: ya kata bapak dong dia pak ni kali
2: enggak mau bisa mata nak pandai ala pandai no kamera kamera aku pembelat.
0: Okay, juri begitu sudah bersedia. Malam manyuah kita kepada kami live di FB Ngabai YouTube channel kita Tau Meri Markah. Okay, secara pukul rata ya 20 bab media rama, 40 hari juri, 40 hari kita penyampai radio. Okay. Minggu ni lah aku main ketinggi lagi ke 2 meter je. Sambil apa di si bangku.
3: Ada yang kami muji.
1: Dom ayo.
0: Limbang.
1: Dom
0: dah minta dulu. Dom.
4: Okey okey okey.
2: Udah limba miri dah miri sibo lagi. Sri Aman kalau main.
4: Okey. Okey terima kasih MA.
2: Punya
0: nak buat sebab tu. Nengah, nengah baju. Dia dah baju.
4: Bos dua belum ada kelahi dah.
2: Wow, pada depan hari ini nak kesan.
0: Patut sore baju muka aku dah belang. Dari jadi ramai-ramai lagi ya. Okey, Dom, sepenuhnya Dom.
4: Okey, jadi awak ke kita berkelalang ya dulu.
0: Awak.
4: Mana ke dia?
0: Bantuan alat pendengaran ya, beri dulu.
4: Sabar.
3: Wajib.
0: Tidak pandai. Siapa nama Mang?
6: Oke, hello. Nama saya Mabel Tizi.
4: Hai, Mabel Tizi.
6: Mabel
3: Kutai.
0: Kini ejaan M.
6: M A Y B E L L T I Z Z Y.
0: Apa panjang ini? Lagi nama nama kau nama kau dom.
6: Mabel Tizi.
0: M A Y ya temu kau itu.
3: M A Y. Siapa bakal orang tua?
4: Dengan legal tengok apa saya.
0: Okay, lagu nama me?
6: Bujang Bereminan ni.
0: Okay.
1: Nama bangsa.
4: Jadi itu M A. Bangsa bangsa nama.
6: Bangsa
4: saya. Bangsa
0: saya. Okay. Nemu jaku Iban lah me ne.
6: Paham sikit lah.
0: Paham sikit lah. Okay.
1: Patut dalam kesal tadi.
0: Ya.
4: Dengan jadi kesal tu, utai orang tu, utai orang tahu.
0: Biar yang dekat dengan biar yang baju.
2: Lawan apa teh ayas dan nyedek.
4: Dekap diri kan.
0: Manyo-manyo.
2: Apa teh ayas pada.
4: Ini teh yama.
0: Manyo-manyo konti
3: bahasa. Yama teh dalam nyedung.
0: Tidak dua macam seperti ayah.
2: Ya, kakak.
4: Anci, dek. Sekali, dok.
3: Jadi jalan. Kamu kasih napa misik lah.
0: Betul. Si gaya ya.
5: Harimau telah pada ayas.
0: Kura limbang, hef-hef. Pada ada kamera. Namun ni tiap orang kita berjalan ke TC.
2: Trian City. Kamera ya 360 ini namun itu ya.
4: Stadik bos. Betul.
0: Detect movement. Okay, Dom. Aduh dia lagu, Dom.
4: Okay. Okay, kita terus ningak ke pengari-ari Limbang.
1: Kata tinggi, kata tinggi kameranya dom, eh kayak ko mikrofonnya dom.
0: Oh
2: my god.
0: Nyu, kata hanya hari dom saya tangkap lagi. Kita start.

0: Aduh, masa 2 menit konsert kelekat jakau tada.
1: Iya. Ni dia dia mukai dom.
2: Okey.
1: Okey.
2: Okay. Juri tak begini.
1: Bos aku ni. Komen dari juri kita. Ricky Ribot.
3: Baik. Okey. Hello me.
4: Hello.
3: Jadi aku meda nuan bisi cara ngalun ke lagu ke mana? Bisi belinggu vibrato pun cun enggak? Picing pun okey. Tang. Bisi sebutan bisi kodinga kebisayaan tadi engkau bisa baka nyuan nyebut ti baka mano tiak dengan bunyi ti baka mano adanya orang pulai biti yang pun nyuan nyebut orang ta orang bisa tidak bisa bekenya lah bisa masalah ba sebutan mimet tapi ndak ngawaknya mimet aja halmetnya oleh hatur baru lah leban ukai leban kau kai ban dak biasa aja kurban ya. Kene
1: melentang
3: tapi overall mana ngam
1: Nina dom
5: Roy
3: engkau ndak puas ke
5: nak
4: mun ni speechless
5: ya kok ge bisa tadi
3: deh bahasa deh tahu panjai
6: kene yang kai
3: tanya ha
6: karier itunya oh
1: ya muka gelanggang kita terima kasih me
4: ya. Terima kasih sama-sama.
1: Ya, steady nyawa ya.
5: Bapak lagi. Dari
1: mantah minahnya mai hari-hari sukut sebutannya leban ya. Dia ke Bisaya nih.
5: Ya.
1: Tang. Okay lah leban dia ulih mai lagu iban. Nyawa ya pun steady, orang ya pun steady, saya suka.
6: Hashtag saya suka.
5: Jadi nak lawan anak.
6: Okay. Nanti kita main lagu bersaya kada ulih ni yo.
1: Betul.
0: Nak paham sekali tu saya suka hantar
6: eh. Nya tenyanya trademark NK yo kain yang ni ngam ada itu nama bisa trademark di rempong ada nada.
1: Lagi yang iga yo.
6: Lagi yang iga ni.
1: Kita ke Miri. Lagi bisa limbang nada siko ya.
6: Aku tu tadi baru muka pintu nak lama. Bisa baru datai ke engkau orangnya minat rindu ke catak nyalang yo. Yeah. Kasih dah bisa ninga buat radio ni ke kita lagi. Lah ke adu dia ke menghenti dah nyendia ke diri dah. Dan dia tahu dah bisa
1: siko ni.
6: Siko pengari. Halo selamat tengari. Halo, siapa uji pada ke siapa nama?
7: Nama ku Jimilia, aku hari Padawan.
6: Oh, hari Padawan. Oh. Kira Dayong Sangon hari Padawan.
7: Dayong Sangon.
6: Gawa di ni Jimilia.
7: Aku gawa ba hospital bagian pentadbiran lah.
6: Okay gamisi na.
7: Okay, itu ku gamisi. Manyo lah ke ngontek ku asalku.
1: Nanti ya gawa bawa tadi yuk, kagak nyopa tuang gua tempat dia yuk.
7: Patung kejai.
6: Lama dah kerja dia.
7: Aku start buat gawa bermiri tu hari bulan 2 sanya.
6: Bulan 2 tahun tu. Baru habis school.
7: Aku habis school, aku alumna Unimas bulan 11 graduate dan ya boleh kerja ba miri tu lah.
6: Nama bidang dia ambil nanti.
7: Bayu sebab aku ba komunikasi strategik ba Unimas lah. 4 tahun kembali ya.
6: Bagian komunikasi nyogawa ba hospital
7: gawa ba hospital meda laki ba hospital tak meh.
6: Jodoh pedau datai ba tanya laban bidang yang majornya ba communication di onti nunak ke gawa ba RTM ba station private kabukai mana oh tiang rezeki tau din sebarang nur mana
1: betul ya. Mesti campur iban Jamil ya. Apa indai?
7: Dah sikit pure bedayo. Apa ikut bedayo bau. Indai ikut bedayo hari puncak Borneo Padawan lah. Tapi aku mayo kaban ko mayo iban. So hari ya aku belajar.
6: Pandai aja ko iban.
7: Slow-slow eh.
1: Bagai kami itulah ni.
6: Uni abar.
7: Uni abar.
6: Betulnya.
1: Uni abar bau yo.
7: Pagu.
1: Uni haga. Serian ni.
6: Uni haga. Baru Padawan.
1: Padawan tapi aku pemu.
7: Padawan Kampung Karu.
1: Kampung Karu.
7: Jalan Puncak Borneo.
6: Jalan Puncak Borneo.
0: Ini bisa saya belajar aja ke Bedayu.
6: Belajar aja ke Bedayu. Dengar itu.
7: Biasa. Sayangku.
5: Bagi cat.
6: Nama lagu baik Jimil ya.
7: Lagu ku baik saya tu penyanyi waktu berleka ketika pemula Aris Nanala lah.
6: Okay. Nama nak tanya ngaga aise ya tadi yo.
1: Jemelia tangkap tadi betul.
6: Kami ke spellnya.
7: G E E M I L I A.
6: G E E M I L I A. Boleh tangkap yo?
1: Oh, boleh.
6: Boleh yo. Stay di ya bahawa. Jadi nak Jemelia?
7: Nggak
6: ngawal
7: aku duduk aja.
6: Duduk aja. Nama steady spotting gak Jemelia tangga beranau nih yo.
1: Zoom gaya yo. Aku ngecak ke patung gue tanda pedih gayo.
6: Okey, itu ya. Okey, 3, 2, 1.

0: Mayuh bala rabu jam amiri tempat jari to Cimilia.
1: Bisi kemada. Sigat-sigat pujang miri.
0: Ya, sigat-sigat maga.
2: Nada pedih patong goyo yo.
0: Nyau tebelak ke dega pemula.
1: Kepala sigat ke baju surya mansaunya.
0: Sudah mai lah kayak nama Torino mai lagu to. Bisi orang dan dah nama tu bisa kau nggak penghidup direk tu ya Melia
1: nadaiga
0: nadaiga
1: tapi memang sige isna nala tu sige ko rindu lah macam memang memang peminat lah
0: peminat setia isna nala tu okay kita ingat ke komen juri kita ada dulu Jemilia
1: alright
0: lagi nama dah
3: hello Jemilia
1: hello
3: Tania boleh datai belagu ngau cata kenyalang ndak sempat bertemu Suwana.
1: Ndak sempat.
3: Tapi bisi ninga meda bekau dia lah.
1: Bisi.
4: Bekau. Itu di juri.
1: Oh.
3: Ndak sempat bertemu ba tanya ke mendua airnya. Berselisih.
0: Apa ya baru bulan 2 tahun. Ya, setahun lebih ada pindah ni.
1: 12 tahun.
3: Ke kuang dia suka sama ba upias dia kami suka.
1: Ya, amin.
3: Oke, ngarai.
4: Oh, jarak.
1: Ya, meh.
3: Terus ngarai kumen lah.
0: No, kumen.
3: Oke, Gemilia. Pada aku nuan untuk bisik ngembuan suara ti alus serta nyamai didinga. Terang didinga. Diksi suara nuan pemanah. Cuma tempo bisik tergelincir mimit mah. Bas ke penudi tadi. Engkau mungkin kadang-kadang bisik. Tak perasan kedua tu, tapi bisik lah.
0: Ya kesal muda abang bermua tadi.
3: Ya, maknya. Lagu tu lagu segi lagu siro lagu sino yang diinti uliah tambah ke feel bak lagu ngambil ke peninga sino serta ngasai ke diri bisik dalam lagunya. Okay, secara keseluruhan dan mana? Thank you.
1: Thank you.
0: Hashtag aku suka.
2: Iya. Terima kasih ngagai ya Gemilia nih.
0: Maya bisa lah nike baru gak belagu kita nih Gemilia.
2: Oke,
0: terima kasih.
2: Dipindah ngagai hospital baku ciang yang madah Gemilia.
1: Oke on.
2: Kangen jong bekal.
1: Oke on.
4: Bekal.
1: Macam.
2: Okay, terima kasih Gemilia Ari Padawan ngari ke Miri. Okay, bisa yo, dia Miri.
0: Nya biaya tanya dulu yo, laban lagunya aku ngecek dulu dalam.
2: Okay.
0: Biasa kan.
2: Kita yang terbaik ngagai Nana dulu gak di Sibu Nana.
1: Okay, guys Sibu, kita yang ngejib kelala ngop ngari kami ke sekali itu bujian sigat kami tau. Nih ya, salah. Pengamak enak konti deh. Yakini kita.
3: Udah salah udah narinya nah nana
1: udah
3: nggak ke salah rumah kan ingat kok
2: okay siapa nama bujang
5: nama aku Muhammad Adi Hilmi
2: Muhammad
5: Adi Hilmi
1: udah
4: ya Adi serinya
2: udah
4: serinya
2: oh okay.
1: Okay, nama lagu kita sehari itu Adi
5: sehari itu aku ke main lagu Tunggat Semangat Ari Mawat
2: okay steady
1: deh
4: sudah sama sebut

0: Lansing. Terima kasih.
1: Ya, ya tadi Muhammad Helmi. Ngau lagu ya tungkat sebenarnya kita.
2: Tu kami.
3: Nama Pak Isi Muhammad Adi dan.
1: Muhammad Helmi.
3: Oh, Muhammad Helmi. Okey, betul.
2: Tekan yang saya dapat unit pendaftaran. Ya. Enggak salah. Betul ya. Jadi nyawa Muhammad Adi, aku nyawa terkenang atau teringat ke tiun nyawa hijau, ke dengan nyawa hijau sekejap awak punya ya. Enggak salah. Betul ya. Jadi nyawa Muhammad kira bunyinya ya.
4: Terima kasih.
2: Hanya aku muji dia tu pulang dengan juri beri komen.
5: Okey, Muhammad Adi Helmi.
4: Ya, saya.
5: Ya, tahniah ha. Mai lagu Tungkat Semangat Ari Mawat. Ya. Jadi komedak nuan bisi teknik belagu tik mana. Sebutan nuan pun terang. Cuma bisi ba nyebut buluh tadi bisi buluh. Ha, begini bisi. Nana tengang awak ya, mimet aja. Biasalah biar laban ka
3: ya menda ibo ba nya ba betupi ba muai dia de yo
5: mayoh ge ya ku iban lah manah ge cenah lah lontaran suara okey tapi cuma ka perlu kesuah ke mimiat dak mage teu liah okey tapi secara keseluruhan Muhammadi manah
4: terima kasih
3: ya hashtag aku suka
2: ya selalu main lagu iban wan Muhammadi
4: selalu main lagu iban.
3: Lagu ini nama lagu
1: Basko.
5: TikTokers.
1: Ya betul.
3: Jadi form berapa dia tu?
4: Form 5 tahun untuk SPM.
2: SPM.
3: Harap kamu jawab persam Hamadi.
2: Dini sekolah deh.
4: SMK Sibujaya.
3: Sibujaya dia.
2: Selalu bercampur dengan sida iban lah.
4: Ya. Majoriti kawan mayo iban lah. Jadi belajar
2: okay.
6: Kayak ya bisa mengulai dengan Iban Luban tuh. Nyanyi buloh tadi.
3: Aman. Tunggak. Tunggak kayak nasi gaya yang tanya ya.
6: Tidak orang kapit.
3: Terang bunyi sebutan ada ya.
6: Tidak orang kapit bunyinya.
2: Okey, nuan lagu buat TikTok ialah abang nuan baku cinta request lagu Tekin Semimit Hari Hijau. Maksudnya. Oh,
6: boleh nah.
2: Abang. Okay. Abang. TikTok nuan account.
1: Account TikTok namanya.
2: Boleh dia pada
1: nama TikTok.
4: Nama TikTok Adi Born to Sing.
2: Wow. Okay.
3: Adi Born to Sing.
5: Born
2: to Sing. Lindung juga Adi Born to Sing. Nyak Cina bah Hong Kong dia.
6: Betul.
3: Nada ya belagu. Jemai mi.
5: Sebenarnya ada untuk belagu Adi itu.
2: Ya. Jadi Adi, lagi jauh perjalanan tang puja ke dulu perkara sekolah nana. Oh. All the best by SBM non.
4: Thank you so much.
2: Okay, nyak ya.
3: Boleh minta laluan agak miri yo.
2: Boleh yo.
1: Agak miri dulu apa nak pengarik kami sih kota. Tak baru datang wek.
3: Baru datang.
2: Miri dulu yo.
3: Okay, ngelalu ke penatai wakil wife miri itu siapa nama tu?
7: Selamat ngale hari. Nama aku Boniface Iga. Asal aku dari Lubu Antu, Seriaman, Sarawak.
3: Oh, dari Lubu Antu. Gawak di Miri di tu ni, Boniface lah.
7: Ya, aku gawak di Miri, di area Bakung.
3: Oh, selalu ningat carta kenyalang lah, mantap ya?
7: Ya, suah aku ningat setiap minggu lah.
3: Dan nak kempah nikik di studio.
7: Ya.
3: Oh, sehari tu nama aku boleh tahu nyau bisa aptikan nikik.
7: Jadi, sehari tu aku, nama tu nyawut cabaran dari balakaban aku. jadi, sidak ya suah nak dengan suah aku datang dari Kunti, belagu. Kelimpah dari dengar aku berlagu luar-luar lah.
3: Selalu berlagu ba.
7: Ya, baru masap. Baru meh. Okay.
2: Lagu nama baik nuan sarito Boniface.
3: Nama lagu baik nuan Boniface.
7: Jadi lagu di baik aku sarito ini lagu Ati Rugang.
3: Ati Rugang. Hari Heli. Okay. Berdiri duduk nama.
7: Berdiri.
3: Okay. Tak berdiri dulu lah. Tarik nuan tanya-nya. Okay, nama apa? Okay, kesuah ke mana nih malah? Aku ngejas dulu lah yo. Okay, so tahu surat mimin nuan tanya boleh pesa, make cukup tanya. Okay,
6: kamera
3: dia, make kameranya cukup nih. Okay, surat mimin. Alright, okay, 3, 4.

0: Terima kasih ya Boniface, Mayati Rugang. Bisa memansak di rempo lagunya gini?
1: Nadai ya.
2: Cuma rindu aja.
0: Oh, rindu aja main lagu tau. Oke, kita ingat ke komen juari dulu Boniface ya.
1: Oke.
3: Halo Boniface.
1: Hai, selamat lemai.
3: Selamat lemai. Oke, tania mega udah ngau cata kenyalang sarito.
1: Terima kasih ya.
3: Jadi ku komen non lagu dari Pak Patah nyawa non nang mana yang kamu nyi heli ini agak patah suara tadi dengar aku. Okay, sebutan terang nyemetak di dinga pending cuma kak tambah ke dinamika suara de lo sebutnya bisik kak kurang-kurang mimik tadi dengar aku.
1: Ya, berarti kekesal.
3: Iya, nanti ngawak biasanya. Oke, okay, secara keseluruhannya mana? Okay, tania, gaya nuan Boniface.
0: Ya, tania gaya Boniface. Ya. Laban nikah bukit hati yang tertinggi.
3: Kesal.
1: Ya, DJ. Tadi dia di tukar yang S.
3: Benar cukup. Beri bela dulu tadi.
0: Oke. Bintu lo bisa wakil, bisa pengaruh nuan flow.
4: Nadai kok tadi mungkin ada janji pengaruh ikutnya.
0: Ini mungkin bisa orang ini datai bakal Boniface tau.
5: Iya.
0: Laban sih Bintulo nadai to Boniface ha. Jadi minggu to kira ngari ke Bintulo ha. Laban miri udah bisa
1: ngari ya.
0: Tadai oleh ha. Oke, namanya ko Jako nuan ngage Boniface lo.
4: Oh, terima kasih ya. Laban udah ngari ke Bintulo nah Jako bukai. Jako Iban ya, meto.
5: Terima kasih bujang hati ko kita.
4: Betul orang kini.
5: Udah mayong kami di Bintulu ke kene.
0: Betul orang.
4: Bukan hujan, payung.
1: Agak hujan.
5: Ya.
3: Jadi Boniface.
4: Sama lah kita kan.
6: Tapi tak sempat telefon ke.
4: Mohon yang kelaluan.
0: Lagi kau minta nombor telefon ni apa lah?
6: PM tepi juga.
5: Ya, terima kasih Boniface.
0: 10% aja ingat.
5: Jadi relu buat.
4: Naik kelas man.
0: Okay, terima kasih Boniface.
5: Okay. Terima kasih mega ngagai juri kita ya Giba Konti. Okay, ungkap ya sarito juri jemputan kita secara volunteer tau. Ya ke oleh limpang kita sama Barami ungkap ya minggu tu minggu 39 ya okey lagi nana ba nuan lagi bisik ya
6: agak
5: bisik
6: okey negua ni ya tarik komutar nukar kamera ini darah bajak kami
5: okey aku ngezoom dulu nih sekejap
4: malu jam 4 dengan Zoom.
5: Iya. Nah, dah. Sikit dah tugas kami dah.
6: Okey, baik kelala dulu.
5: Oh, ya. Siapa nama anu tu?
4: Ya, dulu.
5: Siapa nama?
7: Herita.
5: Oh, kalau lagu kita coba nih.
6: Herita.
5: Okey.
6: Okey, nama lagu kita Sarato na.
7: Air mata lelengau.
6: Air mata lelengau. Ya, tapi bisa flow ya tu saya kok. Okey, nanti nombor di reunion mak nak mana? Okay,
5: nanti yang dia sederai dengan mic dulu. Nah. Sedap miri tadi, maka koreografer ke suka yang ngasih surat ke belakang mimi.
6: Okay, ada gue, ada taling kutuk kan ada yang pansut, yang nak patut. Okay, peace.

0: Okay, steady. Aku suka kan?
1: Ya, terima kasih Henrietta. Betul tak spelling yang nama ya ni?
2: Harrietta.
3: Harrietta.
2: Harrietta.
3: Harrietta.
1: Okay.
4: Sabunyi betul.
1: Ya, sabunyi betul ya punya.
0: Okay, Henrietta.
3: Saya tahu.
2: Pengertiannya Henrietta.
1: Saya okay Henry. Okay lah.
0: Dini aku.
2: Apa sen Elizabeth?
0: Form berapa ada tak?
5: Tiga.
0: Pun tiga. Oh.
2: Okay, jadi tanya ke penemu ramah ungkup juri itu. Ternyata tu udah kalah 6 kali yang kau kita dalam catatan kenyalang.
1: Oh, 6 nih.
2: Ngom kesar itu 6. Okay, 2 kali boleh nomor 3, 2 kali boleh nomor 2, adanya boleh nomor 1, tunan mula boleh nomor berapa.
0: Minggu tu mana mana makan yang kuda atau dengan aku?
5: Iya.
0: Pedes pala tema deh.
4: Kamilah tu.
1: Oh. Nasib empu bahagian sektor pengerai, bisa ya ubat dalam kereta.
3: Betul betul.
1: Okay, sebentar juri komen, bisa juga peningkatan bah Henrietta tu lawan dia ke dah salung gua kita. Bunyi kesal lah, bisa lenyau lah. Dia lagu. Okey, gagal juri dulu.
4: Okey, ni Harrietta. Okey, selamat lamai.
5: Lamai.
4: Namanya kesal kamu ni ya. Lagu tadi dah.
1: Oh, yang ada penyegat juri kita.
4: Okey, thank you. Harrietta nuan gembuan suara ti alus dengan aku. Jadi teknik belagu nuan pun bisa, vokal teknik pun bisa. Vokal power kak tambah mimik lah. Tik uliah. Udahnya tahu alun tahu kelinggo kagi cara belagu tadi ngam gitu udahnya bisi sengau mimik dah dengar gitu dengar
2: flu
4: kamai bisa flu lebih ge maya ke kak wujujuang tadi nang berupai yang tadi tapi secara keseluruhan mana Henrietta Harrietta rindu dengar belagu. Okay, tanya.
2: Kesayan dengan Henry.
1: Tiba rumah, kan kau kerita ni.
4: Oh. Harry.
1: Oh,
2: Kelalu Pak Harry.
1: Okay, terima kasih Henrietta.
4: Harrietta.
1: Okay.
0: Aku suka.
3: Tadi mana Harrietta?
6: Oh, Cina longkap, Cina longkap.
4: Cina agak salah.
3: Ayah. Mati gitu. Tidak lapar itu macam oh.
2: Bukan ke sensor
1: nasib dan baru tayar ke sitinya deh antum mati kita.
0: Siapa ambo penyakit ada yo
1: nya sudah sibuk ah
0: nya sibuk ah
2: tanya
1: mikrofon
0: sengaja mana yo
1: sengaja punya kalau gadis tu ndak flow punya lagi
2: ya udah
5: kami nan undang orang
0: ndak ada yo pamannya kita nge flow ni yo ya nada biar membagi dan yo
1: nada biar nyebut terima kasih baru yo.
5: Nanti yang nyebut ya, nak ikhlas punya nih.
0: Terima kasih aja, ada yang madah nak ikhlas. Nanti
1: juga
0: terima kasih.
1: Okay, Ben. Aku kasih ke bala pemikiran lama duga-duga babu ketemu dua.
3: Ya, udah lah tadi tu. Okay, kita mendak sepak ini. Ya. Jang Fendrik datai baru.
1: Okay.
3: Sarito ya dekat main lagu. Lagu nama Jang?
4: Katir mana tarik?
3: Nuan berga.
4: Nuan berga di mata.
3: Mataku.
4: Adi nah. Cacali.
0: Tujuh ngegay flownya Hendrik ah.
4: Kuliah kini.
0: Kuliah ya. Kini.
3: Mana? Tanya deh Jang. Okay, berdiri Jang.
4: Okay,
3: berdiri. Okay. Okay, diri dulu. Sudah aku. Soal nama tak monitor lagi ang. Okay, kena aja. Okay. Untuk peserta ya ke terubah sebab kita goyang ngagai duit kok dah gek tai mendiang ke Fendrik dekat main lagu nuan berga di mataku.

0: Okay, Fenwick. Ngeri ke Sriaman, Fenwick?
1: Ngeri Sriaman.
0: Oh, lebah kucing tu nak daya pengari ni nemu kakak ngeri ke kucing.
2: Lagi bisik, dua ikut dah
3: pun. Mana punya terpintang.
2: Lagi bisik, given je, lagi bisik.
0: Okay,
2: mesti lihat kita jang. Ambil sama belak bampet ke.
0: Lagi baru juri ke. Komen eh.
2: Tahu tahu.
4: Okey, tahu kak.
0: Go ahead sekali lah.
2: Nah, lagi komentar saya dah tiga terus lagi.
0: Tahu.
2: Okey, tu lama udah nanggau kita. Hari Sriaman, berjangkap. Robertson.
0: Oh, Robertson.
4: Jadi ingat kan.
3: This one to.
0: Sebab dia pada muai dia mesti ingat ke Jimbo. Ya, mesti kaya dia rasa ke Jimbo dah.
2: Ke.
4: Ya, ya.
2: Sudah dah, sudah dah.
0: Okay, itu yo. Oi. Nundi mata duem.
5: Si kau gay ke kemainan bakayonya dah.
0: Ya. Siapa namanya sebenarnya?
2: Jangan error dong mega wak.
0: Ya.
2: Oh, Jasper.
0: Oh, Jasper.
2: Si buat SKS ya.
0: Oh,
2: yang ngomai kita tadi bisi buka ke nama tu studio Dian, Dian kak aku belagu kau ya.

0: Bandar Ulang Limpang, oh. SKS.
1: Oh, tinun dak ya bisi kita iba Bini Konti hanggau cerita tahun si penanggol ba bimix neh.
0: Ya ya betul.
1: Ndak lihat betul ni enggak sedak di Mini Konti. Okey, Robertson lagu nuan sari tu.
2: Ku kamai lagu Wari Tanah Berenjang Arisa.
0: Tadi. Okey, terus kita tengok ya. Arisa, Ari Jang Robertson Rawiang.

0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Pemikir kedua ni, Ben.
0: Pemikir kedua. Kita terus ke gaya ketiga.
1: Oh, lagi baru ngagai juri kita.
0: Oh.
1: Oh, saya ke mikrofon ni mesti kerayat kaki sudah gerinang tadi ni.
0: Okey. Untuk kira ya pengari ya ke baru tu. Datang hari bagi mana betul? Ianya Melissa Tony, betul nah?
2: Ya.
0: Okey.
1: Gawak di Suraman, Melissa?
2: Ya, gawak berbetul.
0: Gawak berbetul.
2: Ya.
1: Oh, asal hari ini?
2: Asal hari betul.
1: Okey.
0: Jalan ke Suah Tengah kita semua.
3: Hari ini gawak di hospital betul.
2: Okey, gawak di Jabatan Pembangunan Negeri Sarawak.
1: Oh, berbetul dia ni.
2: Ya.
1: Bisik kita mengembara lah dengan bekal.
0: Nanti jawab hari nak tanya sedap ya bos. Upiah sedap. Maya
3: SSJ lah dengan bekal ni yo.
1: Oh ya, nanti agak salah.
0: Nak lama je.
1: Itu mudah ke lah.
0: Ya, bisik sedap ya. Bisik ngau SKS sedap ya. Ulih limpang. Lagu ya. Dekat main lagu nama?
2: Main lagu Sunyi.
0: Sunyi. Sunyi hari.
2: Andra Band.
1: Oh, Andra Band.
3: Okay. Lagi pujian lah. Melissa.
2: Sudah habis orang po.
1: Oh, setengah aja lah bekal lagi. Nak
2: jadi palu semingai kan tu.
0: Bahai kita. Okay, terus kita mendiang.
1: Dari ke. Event?
0: Udah.
1: Okay.

0: terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih. Tadi Bian padam di mikrofon.
3: Anu aku kesal menda.
4: Nama. Ibian madam.
3: Aku nak kesal menda mua ya.
1: Bian berani mau ram.
4: Udah, bisa tahu ya.
3: Wah, aku nggak jari, aku kenyal tadi buas.
1: Nanya di batu api kita.
2: Oke, okay, kira ke guhit sekali lah engkau yeah. Dari tiga ikut pemukir dari Seriaman tadi. Oke, okay, Fenrik, Robertson, engkau Melissa. Oke, okay, yeah. Guri kita
5: ya. Yeah, selamat lemah engkau kita tiga. Ya, Fenrik, Robertson, engkau Melissa.
2: Nyemak kau nanti ubat berkelindi.
5: Oke, dulu aku merekomen Pak Fenrik. Lagu yang nuan berga di mataku dari Richard Lee tadi.
1: Tujuannya flow-nya.
5: Ya. Di vocal ngau music segi sejalai lah sebutan terang. Ion suara pun mana. Cuma kak build up lagi bagian high note nuan tengah Fendrick ah. Ya. Ria bukainya okey megang. Udahnya Robertson. Ya mai lagu Arisa dari Tanah Bernyang. Siti lagu ke masuk final CSJ ke-9 tu.
1: Iya. Yeah.
5: Ko medak vokal nuan Robertson, vokal nuan mantap.
1: Wow.
5: Sebutan ngau diksi terang mega. Tau ke diksi ndak terang ah, sebutan tau ke diksi terang. Membuat ton suara tinggi ah. Ku rasa lagu tu pun ngam ngau nuan, lagu tu versi pop rock tu. Sesuai dengan suara nuan. Okay, tanya ngajai Robertson kalau dah main lagu tu tadi ngau mana ha? Okay, pemikir ke penudi Aris Rahman ini Melissa main lagu sunyi. Tidak ada yang bunyi lagu tak sunyi.
3: Betul.
1: Hati aja sunyinya.
3: Kesal dengan juri.
5: Tidak ada.
1: Maka sedap flow-nya mah. Sunyi.
0: Aku jaja. Tidak ada sunyi aku tahu.
1: Semua pakai sunyi.
5: Tujuan ada lekap lagu pansun. Okey. Melissa. Nuan bisa teknik berlagu. Tang pada aku agak kurang lah. Terus terang ada ha?
1: Malu ya baru ya ada.
3: Oh ya baru ya.
5: Tadi sudah nguji ya.
3: Kekesal tanya orang single tena tadi bu.
1: Ya. Apa pernah yang iben lagi kayaknya ngasuh.
5: Kak jaga mimit bak penduduk pitching ngambil ke nak flat lah. Dengan makanya mega bak tempo kak jaga ngambil ke sejul ngambil ke sejalai ngau music ah. So overall nuan perlu blend lagi suara nuan.
0: Okay.
5: Yang bukai okey ya mana uliah. Cuma kak dia alu-alus ke mimet mah. Bisa. Yeah.
1: Yeah. Tiga-tiga aku yeah. Suka.
5: Tiga-tiga suka megang. Semua. Semua ke 88 tu suka megang. Mana
1: suka megang. Yeah. Saya milih nama dai asal itu ha.
2: Oh, Melissa laban dia terubah ke kita ingkai agi kesal deh Melissa ni.
1: Agi pan yang merenyang ibian ya.
3: Mana orang bujang wiko nya ya tu.
1: Ya.
3: Angkel itu nang awak. Nadai perniang pihak aja.
2: Okey, komen dari juri kita. Terima kasih.
1: Bisa senanyi na yo. Nadai.
2: Nadai yo. Oh, nak datai laban ke baru datai ba college agi sibuk ke ya. Minggu baru datai.
1: Nanti nemu nada itu galau ke kenuan ga boni pesa de tangannya de gatare
0: de bre ke
1: flora. Minta pai ben minta pai ben.
2: Oh, minta pai ben lagi ben PM tepi lah.
0: Mana mereka ya ben.
3: Betul teki ya.
2: Oh. Ni tempunya
3: Bagora
2: Kang Lala dulu. Oh nya ya.
0: Sibuk mak mantan ku dah. Ana ngeng zoom ramai tu jam.
1: Sapa nak dah minta ke kelapa condong ini yo.
2: Au
1: subah condong lah. Dia tanya daun aja dia tu ayana.
0: Nah, kamera nanti bisa tanya baru ya ki
1: anu sengaja dia dah ngopis dia nya nya dah pada
2: sengaja dia lindung ayo yo.
0: Mun ada racun ko nya.
2: Oh, 2 tahun lagi cundung main-main pun kelapaknya.
3: Kuat.
0: Berbuah 2 tahun lagi lah.
3: Amin.
0: Amin kutai.
2: Okey, bagi bisa pengaruh kita ini, Ray?
1: Nadai yo.
2: Oh, kira kelengkap nih nanti ibian PM tepi juga.
1: Ya, oh, okay. Tadi berubah nanti kan untuk bisa itu ni yo.
2: Baru dah chat ya, lagi kira bah college minggu okay, baru baru
1: yang juga. Mata kita belagu lagi ke ujung ya. Ia ni mana ya?
2: Uli ya.
5: Kak pendak. Semudah ini ada orang uliah kayak lagi.
2: Ya.
5: Tapi kan dengan tidak DJ kak belagu lagi mayuh.
2: Oh, Flora sih menyanyi
1: tentang sih. Ini ada rasa nama deh.
3: Mesti.
0: Oh, baju belengnya penyanyi. Belah penyanyi mak ya. Aku
5: tahu lama nanya suara.
3: Apa nyanyi? Indah nyanyi.
0: Ya darah nyanyi.
1: Darah nyanyi. Bah nama lagu nan darah nyanyi. Sudah kita nih ngajurai belagu.
0: Nah, ngenyet mat suara belagu.
1: Nah, yaudah jurai impodan nyebut ada.
5: Oh, lagi masa lagi penyanyi.
1: Masa lagi penyanyi. Ya, nutup lagi.
2: Kena merindang hati juri, mif lo.
5: Juri, seminit sudah habis lagi. Baru tengah.
3: Seminit deh.
5: Rangkap pertama aja.
3: Baru music, dah habis seminit.
0: Baru kamu kau ngeluar.
2: Lagu nama flow.
3: Ganti ya.
0: Ini gak dulu.
3: Lagu. Ah. Ya sikit kak lagu.
0: Maka dedumnya.
2: Iya.
3: Gak dedum. Dah jauh aja mak.
2: Nama bos saya minta lagu berimba kampung Krapamali.
1: Boleh aneh.
3: Istri lagu aja. Juri.
1: Ane nganguji berimba dia.
5: Ada lagi.
1: Nanti kurang kata now. Berapa lama ini darang ni gak lagu?
2: Ya nanya manajer dulu yo.
1: Ya berapa persen?
3: Masak dulu,
1: masak. Bayar.
2: Kalian tak kau lagu liang?
0: Apa bayar?
3: Lah, aku lagu
0: liang. Nah standard nah, nama liang. Okay. Amat tok ini?
1: Amat.
3: Ini bukan main-main.
0: Kan ngira air dulu.
1: Oke, nanti udah. Ada kami gitu aneh ya.
2: Iya, aku gak beri komen lagi.
1: Main lagu gue enak pula. Orang gak sama main lagunya ada.
3: Nah, ngapnya pula.
1: No. Amat, yang bisa siapa Shana Livia gak sama main lagunya. Lagu gue enak.
3: Lagu lain, udah standby dia saya kok.
0: Nama?
1: Lagu hari gue enak, sanggup aku.
3: Sanggup aku. Nah, mayo minat kalau tu.
0: Sanggup.
2: Sanggup aku ndak belaki kan.
1: Nanen.
3: Tiga.
1: Nah, cukup raya satu. Kasih premium masa.
5: Masa mewa.
3: Kasih cigo pun ndak belaki.
1: Bala cigo nada medajai lah yo.
2: Ya.
1: Nanen mewa ada.
3: Amai bos.
1: Spita aja kepenuhnya merubah waktu wai sakit.
3: Ada renguan. Ada anak, ada renguan ya.
1: Iya. Ini madainya spita yang mana orang sakit aja waktu wai.
5: Iya. Waktu wai aja kak.
1: Nah, udah bawaan ya.
5: Iya,
1: ada lagi. Ini pihak ada yang bisa berani bagi kak.
2: Juri kita ya, dia tuh gak apa di ini, Mbak. Spita besar.
5: Mbak, spita Sentosa.
2: Sentosa dan ya. Oke. Oh, jika orang dalam sektor perubat gitu nih.
3: Ya.
2: Udah flow?
3: Nasib tu, nasib ke Indo tadi. Nyok sakit tadi.
2: Ya. Tidur kita Indo pada patung ke?
0: Sabar.
1: Padahal temo ya.
0: No lah ya, pada patung.
3: Hari tadi pada patung.
2: Kas kini yang patung.
3: Sampai obatnya nah.
2: Oh, ngami nak kerupuan, kemudian aku dekat lagu jawab main ke kerupuan.
3: Apa main wah?
1: Tahu dua.
0: Selisa lagi, kena main kerupuan tu.
1: Apa ya?
0: Nah, selisa lagi kena.
1: Dia nasty day flow.
2: Okay.
0: Belagu.
1: Belagu. Kau harus coba kau nyukuan flow tak?
2: Lagu slow flow, laju.
3: Aku flow ya.
0: Nah, dia ke minta lagu ingin ke bulan di langit ya, Me.
2: Okey lah.
3: Apo malam lagi baru mesti bulan.
1: Ala jujur awam te suka lagi berapa poin berapa 10 maksimum ya. Okey, 3 4.

0: Da, thank you.
1: Terima kasih Flo Duen.
0: Nguyen Kutai, jauh sekali.
1: Ini terlincir ni ke pun kayu yo ni dengan asa dan nyawa ya.
2: Ni ke kelapa, terlincir licau ni yo.
1: Ya, licau. Bukai hati terlincir, kaki terlincir. Nginjau juri lo beri komen mimit juri gagai flow.
0: Kelalu.
2: Aku suka kau yo.
3: Awak. Oh, okay. Aku suka me yo. Nah, ni buah tengah dah. Ni buah komen ke tengah dah. Malu lagi Flora ya, DJ Flora lagi.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi di segi manah lah. Penyanyi kendam ni adalah leban pian antara
1: tapi. Iya. Oh, tanya segi penyanyi CK kami ya.
2: Segi penyanyi
3: ngam-ngam yeah. Flora rindu dengan
2: resident artist YFM ini.
1: Ya, yeah, betul. Mau pocket show segi ya dulu lagu lah.
2: Iya. Yeah. Yeah. Buat ton boka mana luna ni yo.
1: Oh, mesti mana luna. Saya ipar ku dah habis belaki magang wini mah.
3: Nganjung dari belagu dah tuduh Mekah dah.
1: Oh. Okey, dikena kita ya mantup ke serabala pendengar kita, kemudian kita live sidak ya si request tu juri kita belagu berimba kampung kerapa mali tane.
2: Okey. Susah labannya.
3: Ya, mah.
4: Pedih laba lagu tau.
2: Siapa ngagak lagu yang sebaik madai?
3: Tu lagu tu digagak Yesli Jabu ngau Matius Membang komposer terbilang kita Iban atau lagu yeah. Lagu ku terubah ku tu.
2: Oh, area asuh nuan ideanya yo Amade mungkin ni ko.
3: Tu ndak tu beri
2: sida. Oh, sige lagu sedo ayamnya.
3: Laban maya tu suba sida ngaga Kadambai Production baru nubuah Kadambai Production. So lagu berimba tu makanya bakal orang ka numbuh bakal kita orang ka mungkal awamnya breenya aku mas keterubah artis Kadambai Production nah ngau lagu betul ah.
1: Okey, pendengarannya kita terus ngau juri jemputan kita Ricky Rebot ngau lagu yang betul berimba kampung kerapa mali.

0: Oh, iya, iya. Okay.
1: Dalam reti ya, leka lagunya nama
0: deh. Nah, leka lagu tu mana?
1: Ya, ya, ya. Nuan po idea nyukan hanya nuan nama bisa memansa derempuh yang labannya Matthias ngau Jess Lake ngempunya. Nganya tiga nyede nyede nya dalam lagi nau.
0: Abaku semua lagu bisa mansa penghidup kita ndak ndak mayuh mimet
1: mah. Oh, bisa ikan nama deh. Nyau ngaku gue bau jauh cerita. Oke cerita tamia ya.
2: Mimet jalan. Mimet mayuh. Ini sama juri istri deh.
0: Tidak. Sini punya lagu tu segi mansa mansa.
1: Bola ke
2: main nama. Bola betul. Bakal lagu ke dipilih flow tadi mah sanggup aku.
1: Sanggup aku. Ya. Dan bulannya pada wayangnya.
3: Malam lagi bulan ayan.
1: Ya,
3: siang tuh matahari.
2: Iya. Nanti sebuah majat tebal naik nayan bulan.
1: Iya, sanggup
3: meh bulan
2: kieu. Melikuh bulan.
3: Ini kayaknya di nuka lirik lagu orang.
2: Oke, okay, terima kasih gagai juri juri ke pedangga kita. Bisa awak buka ya, tahu ke Limpang Baru nih.
1: Limpang Baru.
0: Kena wajar lebih bisa hari datang. Ya. Buat hari nerai munggau mah.
2: Ya, laban ke bisa tugas rimpun nih. Ya. Terima kasih ya kuliah Limpang kita. Minggu tu, minggu 39. Oke. Okay. Tu gagai nuan dulu tu, Roma Irama kita dom di Limpang.
1: Lalu bisa selekar rekaman melamar penyanyi ayo.
2: Sama kami dua itu deh, kami dua mana? Sama dilamar selekar rekaman
1: ayo. Tania mah ngagai nama pengarah cetaknya lah mengatakan ada.
2: Iya. Oh, bisa ditangkap orang ni.
1: Oh, bisa ditangkap. Nya masih teri platform dengan sah bakat baru mah tu.
2: Yeah. Betul.
1: Masih dah selekar rekaman mayuh nih ngah buat cetaknya lah. Nanti cucun lalu tangkap orang tu.
2: Okay, terima kasih ngagai juri ngagai Ricky Ribot ti udah jadi juri kita ke minggu tu. Jadi pian megak ngagai pengari kita di Limbang tadi nya siapa nama tadi Mevel. Jadi itu tadi minggunya kemari ku mai tapi bisi penanggul. Jadi kira kereski ya meh lalu di lama orang. Jadi pihak megak ana ingat lemai udah tu lagi kita ni dengar ke program 34 Seranyawan Nemban Baadan Ari Limbang. Okey, jadi pulai baru gaya nuan di Kucing tu ya meh.
1: Okey, gaya nuan tu yo di Mirio. Oh, terima kasih ngagai juri jemputan kita Lupia Megat. Terima kasih ngagai ya tiga iko mana sabuang bere ngagai aku yo. Kira bulan 10 tenas untuk Miri. Oh, terima kasih Megat. Kebenarnya Jimilianya ya introduce ngagai wife Miri. Lalu selamat belalak bau ujung minggu tu di Bandaraya Miri di semak nadai plan ujung minggu tu mayuh program baka nama tu Sarawak Literature Festival diatur ba Bandaraya Stadium Bandaraya Miri ngam mega regata Niah at Suvis at Niah 2026 bisa diatur di Sepupua Niah. Okey, selamat hujung minggu semua.
2: Okey, ngagai penyanyi CK kita Flo Gwen.
1: Nike setengah.
3: Wisi nama yang nama ni lagi aku mana hingga apa ikut lah tapi nama aku wisi nama ya.
2: Okey,
3: terima kasih. Nidi kutai ke. Okey, terima kasih. Mayu hanggai walaupun ingat aku dah bulan kita tapi yang megak Bunifest tadi nah, ke ngari ke bintu lo. Okey, sama hujung minggu semua. Bye-bye.
2: Okey, ngagana nana di Sibu.
4: Okey, selamat hujung minggu guys semua balap dengan kita di YFM. Ya, terima kasih mengagai Muhammad Muhammad Ading ngau harita tadi kudah ngari ke Sibu. Dalam awak cata kenyalang nya tadi ngarap kudah terpindah mengau balas senanyi sike kita ke minggu tu. Tu baru kita pilak dalam awak ninja surat ngau lagu minta antara station.
2: Ya, Ibin di Seraman Ben.
5: Bos, aku nyoka nanya terlama nama dah pengetua. Sikit nanda kena sama tahu pengetua.
4: Bisa. Ya.
1: Yang kena konten lain sari tau.
5: Oh, konten lain. Okay.
2: Orang hef bah.
4: Apa kalau nak lihat mata, aku nanti aku kena konteks lain berai belah mai mata.
5: Itu dia. Okey. Selamat jam minggu semua. Kita ya ke bisik lepas pengawak jam dia tu bisik mansak bagi menu betong. Sangkai kita ngagai ya. Bagi menu betong medak SKS Sarawak ku sayang bagi menu betong lagi di pejalan yang tu kesari pengila 27 hari bulan 9 2026. Okey. Nyajak.
6: Okey, gagal peningamannya ya kedah juan kita ba FB secara live ba YouTube kita CK minggu tu. Terima kasih banyak, terima kasih gagal juri kita bisi awak kita baru ungkap ya carta kenyalang kita sebuat bye-bye dulu ngau peningat kita ngelengkak ke program CK kita ngau lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu ya Takin Siap Mimir. Udah tu lagi 34 seranyaman nemban ba adan. Bye-bye semua.

0: Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Galih Hari 101.3 MHz. Terus di bulan program. Galih Hari.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadan.
1: Kalau belum dari lagu tadi, apa ni royalty kita?
2: Royalty tu? Aku nak gantung nemu nanti dari segi pembagian ke tu. Aku register ngau Tanjung register gaya MCP. Berarti aku MCP lah kira. Berapa diberi silap ya. Nggak menerima aku. Nanti hari company aku nanai. Laban aku ngadu lagu tu. Syarat aku kena juga silap membeli bayar aku lansam. Sekian-sekian rega lah. Rega tu. Nanti akan nak sama. Nanai standar rega. Nulis tu nyebut tanya.
1: Laban
2: laban laban laban ngaya diga
1: nas bakal
2: lagi nitih kan ti urat value tinggi-tinggi ya harga yang lain tu akan ada harga baru lagi yang bakal ke mutong harga orang ti tu ada harga tinggi lagi kumer langkung
1: bisa package
2: bisa

0: Maiwah kan lah. Tak tahu tak dibayaran ke nitiasnya. Jangan terima tu dulu.
1: Okey ni ke dari segi pembayarannya tadi. Kita ke komposer tu tadi. Nang tiap-tiap bulan terima ke ni kayaknya? Cara sedai merik.
0: Tak. Ya setahun sekali.
1: Setahun sekali.
0: Tak tahu. MCB setahun sekali. Aku pun baru bisik terima mimin. Leban ku baru kena. Ya nanti ya beringgit-ringgit. Enggak ya mayar tua ya. Mesti limpas. Sekian rega kekak dibayar. Aku mula berapa bulan aku ngadu, nyuka setahun lah aku ngadu. Ukai ke nya lah, lepas tu masih kita orang mint. RM5 lebih aja aku benda dalam akaunnya.
1: Siti lah kau.
0: Semua? Semua. Semua aku kudanya. Ya, ndak besar. Tentang, lama tu ngadu lagu, nadai royalty pun ngadu mah aku.
1: Ngadu, segi minat.
0: Ya, bila bisa royaltinya bonus. Ya, bonus. Ya, bisa ketaran sang tua lah. Makin mayuh, makin kau. Kau ngadu lah. Tato mengejar quality. Bukannya sampah.
2: Bukai quantity tadi tidak. Quality. Jadi, nanti baru dia nuan. Bandian nuan music dia tau. Ngau music subok. Ngau rejaman subok. Kini.
0: Music ke penyanyi?
2: Music, penyanyi semua.
0: Nanti nundak ke lah.
1: Industri lah.
2: Industri music.
0: Nanti nundak ya. Zaman dia tau. Tentu jauh lebih mana music. Ada segi munyi. Ada segi jenis. Utai kena. Dunia kepelbagaian genre musik lah.
2: Enggak
0: tu macam lah. Zaman kria, nari itu mayuh jenis musik tu. Dangdut, mayuh yang dangdut lah. Bisik Siti Dua agak Belanda. Tang dangdut mayuh. Cuma, ada segi kualiti, pedis kat Laban pun semua orang kria. Laban yang kena minimum mutai suara silap dalam mana. Nanti sedaknya, umur sedaknya, zaman kebuncak ya. Belagu kena utai kita dia tahu, oh nak nombor aku mana lagi. Sobat dah mana, dia tahu mana. Dia tahu kena mana. Dia tahu kena mana. Laban dia tahu, kena ke mana ni. Senang rekap lagu dia.
1: Maya teknologi dia
0: kena. Maya teknologi kena. Senang rekap lagu itu. Senang jazz. Maka aku suara aku nak mana boleh jazz aku rasa malah lagi.
2: Auto-tune.
0: Macam mana aku lihat ni mesti lah. Cuma ni jam ya. Zaman itu dari company ke sponsor nuan-nuan.
2: Beronikit.
0: Beronikit lah. Beronikit nama company sanggup sponsor nuan tu bersih package. Sama ada nuan tu viral. Satu lah. Sama ada nyawa nuan amat. Mana? Package ngau gamal sekali. Gamal. Pergi jauh. Gamal. Pergi jauh lah. Boleh terbeling gamal. Baru company sanggup melabur kak sponsor untuk lagu nuan. Sikit lagu itu yang tak sikit pun single. Laban ya ketemu aku lah. Ngadu single pun harga ya nanti non kak ya standard ya bakal ke minimum lah kualiti ya. Tak kurang dari 2,000 untuk single lagu.
1: Still lagu.
0: Nama dekat mana kamu ni? Margi. Mana kamu ni Margi? Ada video klip. Nanti non kak ngau video klip mamat ke. Nikit ke kos ya. Nanti dah 10 lagu buka keluar. Nanti ya 2,000 lah cincai 2,000. 10 lagu dah 20,000 untuk segi album. Siapa aku berani bayar dengan itu? Yang aku buat dengan single. Sebabnya main bisik CD jual. Company boleh. Okay lah aku jual tu. Boleh pula 20,000 je.
2: Kata ya sebab. Sebab kena tu. Asal bisik single. Boleh, dah boleh release. Dah boleh. Dah di main kurang. Dah boleh diputar. Jadi nanti bakal sebab. Nanti nak bisik album dulu. Baru boleh.
0: Lepas sebab nang album aja ke material. Kita ngai menerima MP3, aku kena pen drive kaya lah. Ya mesti CD ke
1: CD.
0: Tang di Semenanjung udah start sila yang ngadu single, baru putih datang. Semenanjung nunda dudi kita itu. Ya baru kita ngadu. Asal aku mai ada CD nya pun udah bisik single. Tangkap printnya kos utanya mar. Ruak mari ngadu sikit lagu aja. Print.
2: Nanti saleh
0: lagi. Nya
2: aku pak.
0: Kita nentu kak ngadu single sumpah. Mesti pro kontra kau tahu lah. Mana gak ngadu single kena ngecek market. Makanya ada. Nanti ngadu 10 lagi saya belanja single mid lagi. Tak kadang nanti ya di print nanti nya tegal sikitnya. Bisa gak pengeruak dia. Dia tu nyamai. Dia tu nadai
2: lima nanti 10 itu lah.
0: Dari fizikal lah tanya. Ya. Tanya digital megang. Tanya boleh kirim di atas angin. Dia kolah. Ini online ni
2: kira.
0: Ha, kira-kira email dulu kirim MP3. MP3 before ke apa konsepnya. Ya. Tanya nya mana sapa ngadu single? Ngadu yang penting belum sih duit. Dan syarat tahan maki.
2: Syarat pertama.
0: Syarat pertama. Dapat non

0: Terus saya kira, nanti orang nak PS, nanti company ke anak tu malu kena company lagi. Tidak orang kena company. Nanti dia kena dream pun, okey dia malu kena company. Non pola pun nama, nyama asal nak tahan maki. Nak ngeriasnya, nanti orang berjahit non lagi, nama lagu. Aduh jangan lagu. Nanti ngawak ni, yang penting, non nakal.
1: Nakal, kalau kerti nakal.
0: Bukan mencau ya nakal.
1: Nakal ibadah.
0: Nakal pupu.
1: Oh, nanti bukan malam, jadi sikut komposer. Nama kini erti, nemban dan benan pun serta signature. Ngasuh hang lalanon dalam tiap hasil lagu Frankie Man.
0: Kini kemana? Aku pun lagi berdau untuk namanya tetap nar. Aku pun ciri-ciri berkeni lagu ikut kakak aku. Lepas lagi banyak jenis, banyak jenis lah. Nanti aku ngadu ke lagu ke ukai dipinta orang lah untuk lagu rimpu. Aku sigi ia ndak munyi lagu rakyat kita. Aku ke lagu yang isi modern ala pop Belanda Indo. Di tok maya kita ibarat ngadukannya. Aku sigi kena adanya kadang mesti ke jazz mimit lah. Funky aku minat lagu kena. R&B oleh ngadu kena tapi pedis ngiga penyanyi ya. Kita ndak terbak mai lagu ikak bekas style sida orang negro kena. Masih ada rimit sama gereja lain ni. Siap sih sol. Ngadu lagu kena uliah, tapi aku belagu nol dia. Kang ingat orang belagu kena pun pedis.
2: Pedis.
0: Jadi aku nak pun nama signature lagu. Cuma aku mesti nekan balik rek.
2: Oh, ya.
0: Nanti noan pemuas-pemuas macam. Ningal nama lekal lagu kena aku. Kak nama-nama lah noan dari rek. Tu sanuk nulis. Sana laban ko nak aku madang ko mana? Ndak aku madang ko kelo nyelai. Tak hari rima, hari muni, hari jalan cerita. Lepas entah tu mayu leka lagu, leka jago ga ketemu. Nyeka habis ga leka jago kita iban lo. Eka untuk dikenal untuk lagu ora. Jago kenyalai ke ko tu kai jago ke Asulu, Nuan, nyak jago kena terari, nyak cerita jago kenyalai, leka jago ke bisi
2: jarang ditinggal.
0: Kini kerana tarikan, leka jago ke bisi karisma, bisi oral leka jago. Nyak semua dah kena tua, abak lagu. Jadi nama dah bisi dengar katanya lai. Jika berulang ya.
2: Makanya tadinya juga.
0: Juga. Nama dia pernah. Senuk. Nyuka engkau nya.
2: Ya, tidak panjang.
0: Tidak panjang.
1: Suka.
0: Tapi erti ya. Seluruh lagunya boleh jadi erti ya.
2: Oh, dalam nuan ke gaduh lagunya tadi. Lagu ni ke mengaduk pedis gagak.
0: Ya, ke pedis pi aku. Terabai. Lepasnya lagu dipinta. Leban dia Dudi baru melodi retai. Leka dulu. Bila orang ngadu leka tu orang ke nyanimbal ke pemayuh leka suku kata nanti cakap lagi suku kata. Nanti ya melodi dulu orang mesti kak ngira suku kata tu cun melodi. Nanti ya leka dulu orang kak ngadu melodi tu cun kawannya nyaga pedis gi. Jadi lama lah tuci buai tambah. Temu aku melodi sigi. Aduh kudanya sengaja aku lah nguji wak roh. Kau yang nguji, lepas aku nemu ya boleh dia. Dah lagu terbaik agak kedua chorus. Chorus ke Siti belakang ya. Tinggi gay. Kak habis lagunya, bisi chorus baru ya. Tinggi lepas. Ya, gimana lah, bisi dikit-dikit lah ke. Tidak semua orang main lagunya. Kenyataan. Bila yang tidak semua orang main lagunya sebagai benchmark, tanda aras. Ngambil ke orang, alah aku boleh main lagunya.
1: You try lah.
0: Hanya lagunya bisi. Bisi padat ke tinggi. Kena kemudian sekurang kroke lah. Tawat boleh ngemai. Nyapa lagi baru apa ya? Nanti nunda. Takut ngai kasoya kalau tinggi nar. Lepas dudi hari dia ke rumahnya pedia saya kutuk makin tuai.
1: Aman.
0: Okey makin tinggi sama tu. Sepat tu. Ya perlu stamina tu tanya.
1: Ya mesti kan
2: jogging tu
0: tanya. Betul. Jogging. Ah, mana peti.
1: Jadi buat Frankie Man tu neh. Buat Frankie Man. Namun tadi kasoh lagu lihatan. Cuma terus dikingat aja apa nunda tahun-tahun. Kadang-kadang kita ikat ngetan ke situ lagu tarik ngomong korang tiap berari ingat.
2: Begitu.
0: Lagu tu kadang-kadang nak disangka ya evergreen, ya boleh jadi evergreen. Nak sangka tu laku, ya jadi laku. Tang lagu ke ya segi akan evergreen tu. Melodi ya. Nombor satu dengar melodi. Oh.
1: Ini pun dua tuan cuma tadi ke lagu kebangsaan kita ya,
0: ya betul.
1: Lagu nombor dua lagu Sarawak. Ya. Kes belum betis.
0: Tak? Kes belum betis. Ya, salah satu lagu ikonik lah untuk dia. Ya catchy.
1: Oh.
0: Tang bisa enggak lagu slow? Boleh dikingat sampai itu bertahan. Mayuah, mayuah ada lagu slow. Kualiti dari segi nyawa penyanyi kita lama, apa ya? Punya lama. Music yang mana tusun. Ngau leka lagu ya. Munyi kurangnya relevan sampai dia tahu. Ya ndak ngetahu orang ki kenaknya, orang ki percaya ke lekanya, jujur. Okay tak digagak-gagak lekanya amat luahan. Nanti orang penyanyi yang ngemak yang ngau mana, musiknya mana. Tang dulu orang dengar musik lah intro. Ia kan lama lagunya. Nanti tu lagu tu nitih ke market semasa. Tadi saya kan lama. Nasib aku, contohlah kemarin aku sempat ngadu lagu COVID. Itu kemarin, supaya kemarin lah lebuhnya zaman COVID. Itu udah ngelebus COVID lah. Tinggal lagu, ya dah kan evergreen. Apa musim dah? Hanya dikembali lagu musim, lagu ke evergreen tu. Cerita lagunya, tetap lekat, ngayat, berkait dengan penghidup kita sampai ke lah. Nyak lagunya kalama. Tambah bonus di nyawa mana ngomainya.
1: Mau singkat, mau bajingan.
0: Lain ceritanya, kan suaranya, jadi nggak ada radio lah. Nggak singkat belum, aku tua tuh. Nggak suara ke radio, sampai lah di nggak orang.
1: Legacy
0: lah. Legacy. Hanya nggak suah lagunya. Hello Green, maka seolah sudah pengulu. Sampai di tau. Karena mandi yang tiap lagu itu, segini lagi lagu, ngelangkan nyawa semua. Sampai itu. Bakal suara klasik, bakal sila Joni Mata. Aku personal keminat Jeffrey Moli. Jeffrey Moli suaranya
1: enak. Ini donap serangan.
0: Ibannya pekat. Tau, alunnya enaknya. Dan lagu ya sampai itu lagi, lagi minat. Lepas leka satu, melodi ya. Lagu kenyak, aku boleh bertahan.
1: Orang yang berat, itu pun lagi.
0: Lagi, lagi, main lagunya. Tak pedis tu, kak.
1: Nitiah kenyak.
0: Nitiah kenyak. Lepas, nak gak tu, madah semua melodi dah dikenal, dah keliar, dah kena megang. Minat, tu nyo, bila dia gaduh, pekaku lah. Dia kata, saya kena menyanyi lagu, sanuk, nak jadi. Lepas, pengaruh tu lah.
1: Nyo kopi, right?
0: Nyo kopi. Lagi tu aja tu pengaruh asal kebaru melodi itu. Tang tu pengaruh ngau lagu ku dah kalah didengar tu. Yang bilang, juga punya lagu nak jadi. Pedis kan tu melodi itu. Abak ku lah leka nya main lagi. Leka sekali tu musin. Melodi itu kot nak main mah. Berpusin dia aja.
1: Lepas nak latai Z.
0: Nak latai Z. Lepas cara tu ngemai musin ke cara tu lagu, jangan ngasal lagu yang berubah. Walaupun kod yang sama. Jadi kod yang tak main. Nanti tu anda pandai musian ke. Lagunya akan jadi sama. Lagu orang bunyinya, lagu tua bunyinya, lagu orang pergilah pun bunyinya. Hanya malam kod tu tak main. Hanya pedih, melodi tu pedih. Kak ngadu mana nanti orang suba, nyu jadi lagu orang suba. Untung orang suba udah dulu ngadu lagu orang kita. Kita itu nyu kak tahap jam idea. Nyu kak habis. Tak nama bisik dia pula nyak petara dulu. Bila petara dulu, bisik dia idea baru. Nyak, baik melodi lah. Ikan rasa lagu tu lekat.
1: Jadi kenapa hari music dalam dunia we kalau kita itu? Bisa gini music buka itu mengagak lagu ketuhanan, konsep ketuhanan.
0: Ya lagu rohani,
2: lagu semaya.
0: Ya bisa abakku tu, aku nak muari segi istilah hebat music lah. Lama aku dari sekolah music, aku baik tak bisa sekolah. Bila aku
1: lupa. Tapi boleh belajar lah.
0: Tak abak hati kumpul. Lagu rohani itu, sama Donwan Derek, menyembah, memuja,
1: memuji
0: dan menyembah. Menyembah, kena nama Tuhan itu ke gereja, lalu baik ke gereja, lalu kena gereja, yang Siti, lagu rohani. Ya, musik yang anda boleh balas, kita itu yang light. Nanti Indonesia dia, musik yang nyepok. Nyonya lah. Nanti Imam Menua Putih, lagu sila yang semayang banyak, nyonya R&B, soul. Jadi, aku pun kandung lagu rohani, jujurnya. Tang kena aku mengkomersial ya. Lagu tu tentang penghidup, tentang Nuan Gau Petara, tanpa nyebut nama Petara.
1: Berarti tadi orang semua orang kenal. Semua bangsa. Semua orang kenal. Semua agama.
0: Aku mesti ngaruh sikit lagu. Lagunya nara jemput mutara. Tapi ia nanya petara. Nanti tua macam ripun leka lagu. Baru tua nemu ya nanya petara.
1: Baru berarti.
0: Ah baru berarti. Ya okay, lagu cinta. Tapi ia bunyi lagu cinta. Tapi tak salah kan tua cinta petara. Eh? Lagu kumpulan dewa di Nian pun. Sidak ia bisik lagu. Nujungan kait Tuhan. Tanpa nyebut Tuhan. Lagu satu. Jangan ingat lagu satu. Satunya Tuhan yang Esa lah. Tapi satunya. Situ juga petara lagunya. Yang nak nyebut petara. Bekerja agak lagu. Arti nanti dia macam konsep lirik ya. Lagu rohani punya. Minat muzik ya. Lagu rohani itu. Ya nak mati sikit jenis muzik. Ya nanti kebatangan lah. Minat buat gereja kita itu lagi. Tak tahu ketuk. Gereja bukan engkau tahu. Jadi kita itu nanti salah paham. Kumbaya kita bunyi keyboard menyanyi lagu rohani. Sebenarnya lagu rohani. Leka ya. Lagu rohani. Musiknya. Itu besar. Barang-barang jalan musiknya.
1: Jadi kita itu. Bisa orang yang nuan bisa dah ngegak lagu rohani, siapa kini main lagu rohani?
0: Aku bisa ngedo sitik lagu. Lagu aja. Nanti netiah kia bedau kami doain ke announce. Nanti tembok sekali. Kaya, tang lagunya udah tembok. Benung nanti fasa kedua ngga video. Lama ni kasut videonya tembok. Nanti kita lah. Aku sikit nginjau orang ke saya aku main lagunya jangan awak mana lapan soalannya spontan lah aku kan jadi nyebut ya lapan aku dah janji kayak nanti aku elak lah enam sudah tuk ya nanti tu cerita belakang okey lah kayak orang mayuh tu
2: ngai lah
0: elak lah nanti yang pun enam
2: okey
0: nyamai kan ngai kaku tu buka ke
1: bulak semaya
0: dah berjanji ya dah jadi bulak semaya nanti tu aku jakuk belakang. Nak ke salah ke mana? Tak
1: boleh cerita.
0: Tak perlu ngagai orang
2: belau.
0: Okey yang bedak lagi. Oh balak sono dah jadi aku. Tiba-tiba ada
2: sepak gitu.
0: Tapi memang mesti lagu rohani. Ya unsur rohani lah. Ya tentang penghidup. Tentang berkeni tokak berhidup.
1: Tapi lebih ngagai pengalaman dari Rimpo kan.
0: Ya kebanyakan ya pengalaman Rimpo.
1: Jadi semua lagu gagak nang
0: kare. Nyamai di tesuai lah.
1: Bedak mata.
0: Pengalaman Tompo. Tahu kan orang kesemak ngau tua, nampaknya di pedak mata tua. Habis itu sekedar agak hari tua macam, hari tua medak TV, kena medak cerita. Kena cerita tu ke lagu. Kena agak kena habis itu, si pasalnya lah. Nampak aku semua tak boleh jadi ke lagu. Tang lagu yang ke nyentuh, yang ke datai tu adalah, cikgu Melayu tu. Tidu sui cerita. Nyadi amat-amat abak derempu datai ya denyak cerita ti nyadi abak orang kesemak ngetua ya nak menusui tuang hari kenusui datai ya dalam ya labanya amat nyadi amat telih amat pedis emosi tu datai bila tuang ngadu lagu bekerja ika nyadi abak derempu tuang medak utai ke imaginasi tu dan tu boleh ke tuang asur datai nanti orang nemu lagu ke contohlah
1: merti ku tanya
0: merti contohlah aku ngadu tu konon dia begitu tanpa aku nemu lah siapa tiba-tiba orang merik lagu kenapa ngam kisah lagunya bisik jadi emosi dia nak tanya lagunya boleh jadi berantu ke iya nanti boleh jadi tu kadang-kadang kumai tu nak mana terima orang kadang kumai tu mana nak tanya katnya
1: mana aku tu
0: nak mana korang nak mana korang nak boleh sangka lagu tu kritik mana nak lapan lagu tu bakal terlempar. Manah ketua pandiang reningan nak.
1: Manah manis kok.
0: Bakal terlempar lah. Yang main lo tu. Bisa orang main yang main.
1: Bisa nak tahu
0: kan. Nyak bakal subjektif tanya. Abstrak. Nyak tu nama mana. Lagu ku paling manah. Lagu dah. Ya nanti paling tu tahu. Nama manah manah ni tetap akan bisik tanya manah lagi. Abad dengan manah lah. Di kak ngunsi ke semua dunia tu selera sama nak kan.
1: Bukan dua kan, minat dan dua buat. Bukan kalau minat pop rock, minat balada, kenyang. Bukan, kan, orangnya kata, bukan leka lagu tadi. Boleh dia gagak tu berkena, boleh dia jinjir juga tu.
0: Ya, tapi jenis muzik lain lah, ialah.
2: Ya, tanya ke pasal Nuan kengadu lagu tadi. Sebetulnya Nuan, nama tak, ngeluar ke lagu, bisa nak di nanya orang ketua dulu, ataupun dimpu aja. Hari dia limpu magang-magang ya begini.
0: Tik ku ngadu lagu segi ringko ya. Tau leka lagu tu tadi, kadang-kadang benuk ku pernah ngurut wai ya. Pansut leka jaku ke klasik tu. Makanya bekas yang tua ku lah saya orang-orang lama dari seri sok tua. Ku seindai sok penggung belum pernah. Ah, ku nak kalau dengan nama tadi dah tanya aku. Iya mana unik ya kan lagunya nak kalau dengan tua leka jaku nya. Tanya aku beketuk erti ya. Oke, okay, ku ngadu lagu. Adu ku tanya aku ya baru sesuai ke ayat tu ngau leka jaku tu. Sesuai. Ah, cerita aku ngadu lah leka jaku ya. Kadang hari sidak ya lah, hari tu aku pernah tu boleh aku leka jaku segi. Kalau kena aku takut mesti tanya saya sadi nama arti jaku. Jaku kenyoka pupus lah kalau dengar kita. Hanya saya awak nanti dinda simpan tu bak leka lagu ngambil kerembia baru dia tu. Ah, nengok leka lagu leka jaku kita nyak baru. Lalu belajar kenyak lah. Habis sih kita ibar nyebut tau. Tak mesti betul lah. Ya tu.
1: Anak kata,
0: mesti betul lah. Anak tegal tu keminat nengok leka jaku dia. Tepuk tu dia cerita dari kita.
1: Jadi mulai
0: mukari. Jalan ya.
1: Oh, jadi engkau bisa kena julu ati nuan menyanyi jadi buzzer itu deh. Ati engkau nak ke itu pedang ke di boleh di realisasi ke luar.
2: Sudah dicapai.
1: Sudah dicapai.
0: Bisa sebenarnya. Lepas okay, tegal kita jadi buzzer aja lah. Apa penyidup tu? Sikit banyak julu ati tu. Ni kuda saya tu nulis japai kira tinggal ketuanya di kenangan aja ya. Baka contoh lah rumah.
1: Jadi pengajar lah, jadi pengajar.
0: Baka rumah lah. Sebab rumah impian. Bila umur tu baka tu, lah kan tu rumah, ya rumah kenangan aja.
1: Saya beli gaya.
2: Bisa rumah kenangan lah.
0: Rumah kenangan.
2: Tapi rumah impian.
0: Lepas tu anda kan tergagal kayak gitu.
2: Oke.
0: Kapak dengan impi, rumah kenangan.
2: Baka tu
0: merasa.
2: Amat biar rumah.
0: Amat biar rumah. Baka tu benda rumah mana-mana abang Brunei. Contoh tu.
2: Abang Brunei ya. Itu aja
0: maksudnya. Nyok rumah impianku. Kena aduk gue lah.
2: Lepas selalu ke Brunei ya.
0: So bila udah umur dia tau. Alu ketua benda kandung rumah makanya. Bila masa. Ini apa? Rumah kenangan. Bakanya agak sama hati aku ngadu lagu tau. Mayu julu hati. Ika julu hati ke mana? Penyanyi kerja legend. Ika diminat aku keluar. Ika idola aku. Aku kan ngadu sitik lagu cira ya.
2: Siapa? Siapa
0: Sikok? Mayu. Sama Mayu.
2: Sikok, sebab Sikok.
1: Sebab Sikok. Lepas tu nolak.
0: Ayo lah.
1: Bakal... Bisa cerita itu.
2: Nah, ya, Mayu.
1: Aku ni mana ya? Aku bisa aku ngerekod itu. Aku kan yang pun buat lah.
0: Ayo, sama lah. Aku sebab aku minat Stevenson.
1: Stevenson.
0: Aku minat Stevenson.
1: Selendang biru.
0: Nyuka semua lagu ya lah minat aku. Selendang biru lah. Capek. Okey, lawan aku.
1: Oh, dia belum nak capeknya. Kita pernah nyangkak lagunya.
0: Aku minat Stevenson. Ya, salah satu idola aku lah. Aku berniat kak ngadu ke lagu. Ngadu ke lagu.
2: Tapi dia tu lalu berdaul lah.
0: Lalu, benar-benar capek. Danya, Stevenson game lagu lagi. Stevenson tu fokus ke gay yang menggita. Tapi aku nak nyalah ya. Minat dia berubah ke gay. Tetaplah musik. Tetaplah musik. Tapi ya mungkin gay jadi lead singer. Gaynya. Ya kau main gitar ke. Lepas dia main gitar pun kasih cahaya. Mana yang main gitar? Ya dua bakat lah. Jadi dia tu ikut fokus ke main gitar. Main gitar.
2: Kira ke kenangan tu, tapi nyanyi kenangan.
0: Ya, kau punya kenangan aku lah.
2: Jadi yang kedua lah siapa?
0: Kedua.
2: Punya pilihan.
0: Nanti punya niat otai lah. Dia kaya aku. Aku harap Ricky Anderson sudi ngamai lagu ku dulu hari.
1: Ya, dia tahu. Sikit dah bisa lekal lagu ini?
0: Bisa aku mampu untuk yang main lagu.
2: Harap kini ngal.
0: Harap kini ngal lah. Nanti yang maka.
2: Tau take ya Ricky
1: Anderson.
0: Nanti yang maka.
2: Asin take ya.
0: Nanti yang maka lah main lagu aku.
1: Pedot kemarin.
0: Eh, nanti. Keh. Nanti yang
2: maka. Tau ke dik. Kamu gak jadi dik.
0: Nanti yang maka. Oke, mari salam. Tapi dari Ricky. Oke, terima kasih. Bangga Nuan udah masuk ke berapa lagi lagu kemarin. Tu kena besar tu. Lagu tu Arab. Jadi Arab jadilah. Itu yang confirm jadi Arab ke uliah Sebedau Maya ku ke Sebedau Gawai. Sebedau maya aku
1: sebedau pincin.
0: Sebedau aku pincin.
2: Aku tak ada bisik target.
1: Sebedau aku pincin.
0: Sebedau aku pincin. Maksud lagu dia. Nah, sebedau aku pincin kau.
1: Okey.
2: Okey, lama aja.
0: Nah, dah lama. Lama tu kini aku cakap. Dah nyata.
2: Aku ada tak buat tak. Sebedau kau baik. Aku kena
0: dia. Aku takut. Okey, takut aku pincin. Takut ke pergilah rosak. Dari minat lagu gini.
2: Sampai pun ada.
0: Sampai tak sempat lagu ke lagu.
2: Bekas Stevenson tadi.
0: Ikat kau lagu. Bekas Stevenson tiba. Nak minat lagu. Eka punya. Apa sayang lagu ke nasib. Bisik orang mewarisi lagunya. Okey ke? Maka lagu Ricky tu. Nanti ya maka lagu lah. Lagunya dah.
2: Okey, kau mah lagu. Kau lagu.
0: Kau lagu lagunya. Kau main lagunya. Lagunya gitu soon. Nanti usah vokal. Nanti enak sanggup lah nanti. Parah aku tak ada suara lagu lagunya. Aku tertengah emang. Langsung main lagunya.
2: Mesti kau bisa plan B lah dek.
1: Mesti
0: plan B.
2: Plan B itu. Kan ada Mayo penyanyi.
0: Mayo.
2: Tapi iyalah.
0: Tapi jiwanya. Kenapa aku sayang lagunya? Ya, aku betang ya. Okey, reti itu.
1: Reti lagu tadi sikit gagal. Nuan ungkup iya.
0: Ya. Lepas, okey itu amadah ke penyanyi buka itu. Nanti kalau aku break, lagu senapa. Nah, ya nak pokoknya. Tapi lagu khas untuk D, sikit D dari mana. Lagu khas untuk sikit itu dari mana. Nanti ya nak. Pilihan B lah. Naik ke pilihan B itu jauh.
2: Jauh ke buka.
0: Merosot hari. Ari ke pilihan A dan ya aku sayang lagunya.
1: Kalau pilihan A ternyata the best ya tadi.
0: Aku sayang ke lekah lagu.
2: Jadi ke dia tahu yang tadi Siti dari Prambu Nuan sebentar pincian. Prambu Nuan tahun baru 2007 engkau bisik lagu bukai kini.
0: Aku kedekat bisik.
2: Sikit bisik ya bayi mah.
0: Selain ini rumah saya tanya ambil pecah rasa.
2: Bang.
1: Ya sikit cara kami tanya.
2: Sikit. Kami tu sikit tanya soalan.
0: Aku dia tahu Mayu Benung Veronica ke tak layak masuk final lah. Aku non ni. Nah awak ialah Uncle ngadu kena lagu
1: Uncle
2: Hot.
0: Of course lah Fachi Hot.
1: Fachi Hot.
0: Ya ngadu kena lagu baru je. Malamnya aku sempat ngadu
2: malam semai final.
0: Sudah kami dah berandau ni. Sudah ikan dah boleh.
2: Oh, lu mesti lagu lah kira
0: aku. Sempat ngadu lagu. Sempat
2: ngadu lagu. Lagu apa? Lagu kempu.
0: Contoh yang untuk ya lah. Tapi nanti saya yang tidak sesuai untuk ya abang company. Orang bukan oleh
1: kami. Benar uji.
0: Nenang ke aku sempat ngadu lagunya. Tuk lagu berapa bisik.
2: Tuk berapa bisik itu. Lagu kawal dan nama ya banyak. Degak-degak dia.
0: Biasa untuk induk bekas silanya. Ia berdau sesuai kemaik lagu hal penghidup. Lapan silat lagi baru.
1: Benar nama penghidup.
0: Okey benar nama. Lapan silat baru.
1: Baru nikah.
0: Baru
1: nemu.
0: Kan hidup diri.
2: Baru up.
0: Baru pasut jalan penghidup.
1: Bibin you lah.
0: Bibin you. Bedau berasa dalam hidup diri. Jadi nanti lagu tu bunsur ngajar orang buat penghidup. Tak boleh sebut tu bedau layak ngajar orang. Enggak silap ya. Jadi ngajar lah mama tu. Enggak layak lah. Dia menjadi tak ngajar seluruh warga. Mensia atau nengah lagu pasal penghidup sila pada boleh ya ilah boleh ya nanti sudah lama hidup tu hidup baru ke kurangnya separuh jagung setahun jagung setahun jagung dika ngajar baru sila leka jagung ikut dar
1: sudah
0: jadi benih ni jadi jangan nanti ngam jadi sila tu ikhbiak sesuai main cinta sama dah kak kurang ke, ngai kurang ke, lebuai orang ke, muai orang, sila biak, okey. Sila ketua aja kan, good. Nah tu. Okey, mudah lah tahu. Tang. Nah tu ngakun lah. Ya ke cinta sesama, cinta jiwa aku. Cinta ke penghidup, sila ketua aja. Baru tahu berandau ke hal penghidup dengan lagu.
1: Hal penghidup, hal kerohanian.
0: Hal kerohanian. Sila tua lagi lah. Sida Elis ya umur ya 35 ke atas lah.
1: Itu banyak mah bunyinya.
0: Gak kira kan. Namanya 35 artinya Nuan dah sedar apa hal dunia. Dah 25 tahun, 10 tahun kira di umur 10 tahun baru sedar otaknya lah. Artinya 25 tahun, 35 baru. Dah mayuh tet. Singkang, dah pansa, dah tujah tu lah. Nanti umur baru 10 lah.
1: Baru banyak.
2: Ya bisa kategori ya udah. Ya bisa tulis siapa boleh main lagu tu, siapa boleh main lagu.
0: Ya betul.
2: Ya mau siapa orang ke. Boleh main lagu ya. Yang pun.
1: Oh, cuma tanya betul tak ya? Senantiasa main musik tu, ber penemuan tuan, tak kau berundian tuan. lima sebut 10 tahun ya. 10 tahun jangan pergi ni lah. 5 tahun saya kat letai. Berkini orang dia nak buat industri muzik kita ibarat.
2: Ya, kelimpah hari lepas dia tunjuk AI semua baru dia nak berkini.
0: Macam susah tu kak nyangka nama tekan jadi lah. Tangan ikan pedak-pedak boleh tu. Nanti kita ke baru tu lah. Orang ke rebak kita. Engau orang ke lembiak lagi. Nanti sida hendak ngemeran ke leka je ke Iban dan Maman. Kira ke kak tenggelam muzik Iban tu. Abak ketulinan lagu Iban. Lagu kita ingat. Laban. Leka lagu mah ikan ngasuh tua bisik bida ngau lagu Rabu Kai, lagu Melayu Bukai. Itu bisik tu kak sama-sama. Laban tua ngai ketua lagu rakyat megang, ngai ketua lagu dangdut megang, bisik lagu Bukai. Leka ya mah ngasuh nak tu lagu Iban. Okey muzik ya. Nanti sebab muzik Iban mesti ada titik diri. Tak tum tum tum lagu Iban ya orang. Itu ada tu Iban kan dah mayuh ngadu macam jenis lagu. Band pansut, muzik munyi muzik putih, band tu pansut munyi muzik indon atau penyanyi pun kena. Jadi nama bekeni dengan kamu dah beda yang engkau lagu kai, ada leka ya. Santik kita dudi hari nadai nemu ngadu lagu guna leka Iban betul nak minat. Nurun industri kita. Ya, siapa keminat lagi dah? Nanti kita ini ada identiti. Ya, tidak jadi muzik Iban lagi. Ya, muzik kita sudah bertukar. Tidak ditiakkan muzik Iban semua.
1: Ini ada lagi muzik tabuah.
0: Ada muzik tabuah. Dan yang lekai pun tuan tidak beratkannya. Ini lekai sengapa. Siapa keminat lagi? Hari kuningan yang memekam. Yang main kuningan lagu Melayu. Yang main kuningan lagu putih. Dia tahu lagi okey. Lepas ini mayuh. Orang itu ini muzik new macam-macamnya lah.
1: Teknologi itu.
0: Teknologi macam. Cuma nya lah, nanti amat AI itu boleh diterima lah. Tidak tetapi seorang tahu diterima. boleh diterima maka ATM pun nak kisah lagi melodi dari AI. MCP nak kisah lagi dunia dari itu kan pun.
1: Boleh diterima. Kuno.
0: Boleh cuma. Lemak boleh. Semua boleh ngadu lagu. Apa ini saya belaban? Apa lekal lagu? Ngau suara sih lah.
1: Jadi nanti nuan tadi kira nuan tadi yukung ke pengawal SCSD itu tadi
0: meh? Aku yukung. Laban nanti tidak berkenya.
1: Tujuh tadi.
0: Tujuh ya tadi bakal ke seolah. Okey ke kita mada kita kak ke pekit. Okey mada pekit dapat penting. Okey mada pekit dia mesti. Tang, nyak salah satu nunjuk ke muzik kita Iban. Orang ngadu lagu Iban. Bisi niat ke mengiterasi lah ya. Dari segi bila tu bersungguh-sungguh kak nak juri ngeluar ke belanja ngeri-ngeri okay, mimpi belanjanya nak senang dulu bangun artinya tu habis hati dekat ngangkat ke bila orang ke ngadu lagu lipat orang ke belagu punya kong nanti nadain gerah pun hari sebab pun orang tetap lagu pun tapi sih nak kira ke mana lagi lah ya habis itu paket tu tadi bisa motivasi orang bukai ke ngadu mana lagi kira-kira nya lepas orang yang kira itu ke serius hal itu semua dah makin berumur di belakang jadi aku tu gagal aku tak malas sudah artis baru itu nemu arrange ke diri nemu mixing ke diri oke sih kok banyak sudah jadi satu pelapis lah untuk dulu hari dan nyema AI okey kepada AI mana mana kena lu tadi nyema yang di Kemendar nyema di dalam naik guna lagi orang kebusa bagi kami orang ke ngadu melodi ke kau tadi semena bertapat pemanah abah leka lagu lah abah setakat kena tu AI nak bu nak bu nak lagi mana temu dia tulisan AI idea yang nak nyap tak melodi itu amat boleh ya. Lepas melodi kita isi tidak jauh. AI itu pun nundak melodi kudah kalau bisa. Ya, bila lagu untuk pansut kadang anak itu kena lagu bekas serohani. Ya, memang kamu punya AI. Lepas AI sudah nundak ke lagu lepas lepasnya. nyemak ilatnya diberi orang. Nang awak siapa kang adu? Adu jak kena AI orang.
1: Tipsi pemendar.
0: Tipsi pemendar. Berbuat kang adu nak. Kapok kaki orang ngaji temam mar. AI wisi
1: orang. Kalau lagu ya tak.
0: Kalau lagu jak tinggal. Nanti dia pandai gaya AI lah jekuk iban.
1: Penjajahan yang punya kapal.
0: Penjajahan kira kebaik-baik lah.
2: Jangan. Cara baru.
0: Ya amat cara baru tapi. Bisi utai ke di saya waktu aja jadi nyau. Artinya keaslian runri yang cara untuk berpikir. Lepas AI itu nitih kearahan. Aku ngadu lagu, enggak nitih kearahan. Barang ku aku mah. Imajinasi ku.
1: Lepas kompos ya?
0: Aku kompos. Hanya bisa ya. Nanti pakai AI itu tua ke arah ya. Iya, ngambil itu bukain ke jajah. Maka itu abstrak gerund yang kita itu kadang ketuk, kadang kenyak. Itu ya disiplinnya,
2: disiplinnya ke
1: lebih
0: ya
1: bot
0: ya? Iya bot lah. Nyajak saya, tangku harap lah. Mayuh di company label. Mari peluang sebagai artis ke ndang amat bakat lah. Ke baku, mukanya ku mantah kan orangnya. Ya ke amat label gue live. Okay, setakat lima. Nanti ngawak kan, wan, lepas tu lalu ngikam makai kan. Tang anak nggak fokus ngawak orang ke glamour, ngawak magang. Tapi lah berlagu, ndak nyawa. Kena enjoy dah ngawak lah. Saya ke, mayuh bakat kita berluar ke amat berlagu. Delak di tempaya ketua. Sedang ketua bisi modal, ketua bisi cara. Lain lah nanti orang kenali modal, maka kita kenali company, kenali itu. Nah aku daya nolong lah.
1: Berdiri-diri.
0: Aku kadang ulir nolong, merik lagu. Oleh datang ke produser sampai nyadi lagu. Kita perlu kos megang. Tidak aku ulir nolong sampai dia. Ada ke bisi company ke mana-mana lah, ngeluar ke artis ke mana-mana. Oke dari segi gamau, oke dari segi glamour. Dari segi amat pure bakat. Tanti bisi penyanyi baru itu nemu ngadu lagu kediri, nemu nulis leka lagu kediri nya gimana? Nemu mixing punya baka siaran les, sida dunilang, semua ngadu kediri. Nya bonus untuk sida, sida ialah kan meneruskan utai itu ialah. Sida ketuk lagu saya boleh ngadu kurang, boleh hanya orangnya. Aku dah naik tu nya tetuk, tengah cungaco tetuk. Nyo ngaji belajar, lawan dah teknologi. Zaman kuliah, mayuh lagu kan aduh, tapi tu ada detek kenal coding. Dia tu telefon ujung jari itu, bisi melodi, lalu rekod terus kalanya. Sumpah, main, malang tu ketuknya ya. Pergilah, ingat baru. Pergilah, kini lagu kemarin ya. Nanda ingat.
1: Ingat tiwa.
0: Ada gitu, nyak kebuah. Kita nak tergagak ke lagu jari sumpah. Tiga tiga, ngiga kisit.
1: Dia tu mayuh.
0: Ada mayuh.
1: Dia mayuh.
0: Ngiga kisit kusuang ya.
1: Benar.
0: Kisit, sila ini kebernuangnya, paksa dia dubbing baru. Dabbing. Sila, ya. Lepas, ini dia kegiga. Suang ya, mainnya, mainnya dia bukan nak ingat ke melodi, nak ngigar jo, melipit lagi, tu agak berdaun lah kerja, banyak ni, nyak kita kebuah aku ngadu lagu tu nyulawun, lapan hari tak kenal, dia tu dah ngadu lagu ni, mah, bisa dia. Buka pun voice note,
2: maka kita tiga,
0: kita dia tu orang sepatu ni ngadu lagu, papa pula lo rekod tu pergi lo nuci baru nya baru gitar ketuk kod ya
1: ni kena mana buai
0: ada nak nak buai subak ni pergi lo ni kan gini kau ni tak ulun mau kini lagu kemarin dah malam
1: no, macam kod merek kok kemarin contoh nyari ke bandian ya merek kod tadi si ni sare tu nyuruh mau jadi tinggi nak kena tak boleh
0: ya kena ganti tanya dia main ke sambil main tebukai ya soalnya lain lagi lah dia bagi buah-buah tu nanya pergi lah kemarin cerita kemarin ya pernah ya
1: ya lain gitu tak, tu dah mail apa? Bisa kabar ni perempuan tu nak kabar, kabar ke tengah sesuatu pencak ni cerita tu. Bandian ke ngau nak tanya kabar ni kena pencak
0: cerita. Ya pelincir, pencak ya. Agak sebenarnya aku ingat pasal kalau lagu yang tadi. Nuju balas sidak band di luar sana. aku ngai kita ada sound satu lah.
1: Satu ding,
0: satu ding. Lepas itu dah cukup barang, cukup utai. Nguji ngadu lagu kita rempo. Anak ngapa lagu orang, tahu ngapa lagu orang. Tang anak semata mati-mati ngapa orang. Makin tumbuh ngadu. Makin jampak tu nombor ngadu. Lagu kedua tu nuci mana lagi. Lagu tiga tu nuci mana lagi. Belajar lagu ke mula. Belajar ngadu lagu rempo. Ngambil kita bisik lagu rempo dia main. maka kami nyesal lawan ngadu lagu rempo nyudah malas bepindah bepentas baru mau ngadu lagu baru kak ngadu lagu
1: nyelangai
0: langai toy langai kapahain ya kita kagin ya belajar retai ke mimit ya belajar ngadu makin lama makin nemu ngar bengkel maka aku mendak sida jadi ibu sing ngadu bengkel nulis lirik tak belajar sida meri tips kini ke ngadu agaknya otaknya ya kulihai belajar ngorannya ngambil kepikiran lu sok tu bisi material rempo tu anda terikat kau nanti orang ngadu baru tu bisi lagu nanti orang ngadu kalau kita gini ya kami kira tua itu kayak enggak
1: kok
0: tenggelak
1: Oh ini lama kemarin dah nyebut baru nabi. Jadi kan nama bisa rebek baru tadi ya dekat jadi komposer tadi. Nanti nama tak patut sidak ya belajar tu kenapa singkat tak patut. Si perlu dulu nabi sidak ya.
0: Dulu nabi macam
1: macam.
0: Paling penting macam nengah cerita lama cerita ingat tuai tingkatkan penguasaan bahasa Iban. Jakuk lain enggak penulisan lain penulisan
2: non pun ada yang ngadu kang ngadu
1: ngadu
0: kelas ni mana naik lepas aku pun berdoa datai mak
1: berdoa pinjaman
2: ya berdoa kerja
0: aku dari sekolah Iban satu dari subjek Iban satu aku tiba-tiba tu lepas nasib saya naik lagi berjakuk Iban ya aku bila nulis maco aku minat maco tay ke tu seni Iban tu lah sastra bila dah ngadu lagu mula betak mau kontu minat lah ngadu lagu nah sorry ngadu lagu
2: untuk rindu rindu
0: ada makin improve lah bila nyok ninga cerita orang ninga tu mendak video tu oh tu kesenian tu nya baru ku belum dia ngak disiplin ki bisik prinsip ngadu leka lagu Iban ngemeran kerja ku Iban baru ku nyok maca baru anak-anak ngai maca lah kita laban nanti bisik kamus kamusnya dibaca mana lagi? Ya salah satu dan ya pendiang ke lagu ikan ni saya kita berkualiti ngambil dari study berkini yang ada berapa lagi verse berapa lagi lagu kemana lah lagu Kimber Green nama kemah lagu di mana nama kemah tu minat lagunya harinya inspirasi itu ngadu lagu berapa kali yang foto berapa kali ya chorus harinya itu ngadu lah nama kubah di minatnya tentu lah pada mana lah maka tu minat tu akan ada lagu makanya empo pattern lagu terubah tu sebab tu ke ada lagu bukai ke complicated tadi tu ada dari sekolah muzik aku tu untuk orang dari sekolah muzik orang ke bisik sekolah muzik
1: yang lain cerita
0: lain cerita lah jujur jari sekati je kini belu ok magar leka lagu ya step pertama ya belajar macam yang kurang mending cerita Iban lapan bila tu mending bisik leka jakut dah kalau dengar tu ya boleh jadi idea ih mana leka baru tu ada mula amat indah bahasa Iban nanti dikenal di proper bahasa ke kau kau ya.
1: Sini nak bersih bang. Berhari-hari
0: nak. Hari pembacaan nanti jaku. Bukan tua tu. Dari nyam jaku tua tu. Nulis jadi lagu jaku tua tu.
2: Lagunya boleh lah lagu kena petungak.
0: Lagu hua.
2: Lagu tu. Tapi kan kadang lagu ke petungak itu dah boleh jadi hit punya korang.
0: Ya betul betul. Lepas lagunya fun, ngasuh rata terperinang.
2: Punya kedua tadi cuci, kena cuci baru lah.
0: Ya, betul. Ya, ya kan kita itu lah. Ika mudah merik semutan. Lagu ke lepas kita itu berami, sikap joget udah berami.
1: Lagu slow,
0: lagu slow dengar radio, dengar tindo. Kita rame itu, ya memang lagu rakyat prima lah. Lagu pak pum ku kami gelar semua.
1: Pak pum.
0: Tapi nyawa manah mai lagu kena. Anang ngengkai ke mai lagu kena. Nang awak manah nuan tu nuan nyawa nuan tinggal tu. Tapi nuan power pak lagu kena. Nak semua orang power
1: lagu kena.
0: Lagu rakyat. Itu dengan aku kaki akhirnya. Tolak Ricky lah nyawa otai lah. Apa yang mengira kalau Ricky? Tulisan manah mai lagu kena itu. Nang power mai lagu kena. Ngau bisik sekolah anak jenis aman tu lagi ke bisik sekolah tapi tidak mayu orang boleh main lagu lepas lenggok dan dua tau nanti aku saya dia main tabar lagunya
1: kak break gula
0: baik lepas aku nanti main gula vibrato selesai mana nyala nuan power apa lagu dia bakal tulisan bisik yang coba-coba lagu bukailah oke dah mana nyen tak yang level yang main lagu raya tu udah keluar tinggi. Aku dengar pun aku malah, gimana lagu tu dah lah. Artinya, dia tahu mekuasa dia. Anak ngai tu, lepas tak banyak ramai lagu berkenya. Walaupun dia lagu kita clear, hanya. Tak muzik itu, tak bukan clear lah. Ya mana lagi muzik tu lah. Ya tak mati drama ketuk jam ini, ya macam-macam. Lepas nuan lah, ngari kita, kat mana ya. Ngari kita yang main lagu rakyat. Lepas nuan power lagu rakyat. Dia tak suka main sikit lah. Pandai pukul lagu dunia hari, tidak mahu terbaik lagu lepas segi okey bekerja nyawa.
1: Engkau dah dipanggung ke sih teh? Ngai menyedihi bapakku.
2: Enggak, sih tengai.
0: Enggak lah, sih tengai.
2: Sih tengai.
1: Enggak masuk.
0: Ya, nuanda bidang tu.
2: Okey, itu very utara.
0: Si orang okey. Bapak lagu okey kan bidang lah. Jadi bapak bagi bidang kita.
2: Bagi bagi.
0: Anang sih tiap jam sih ngambil ke peninggal kita tidak terjauh. Itu okey lah, macam muzik kita yang mana itu. Muzik orang putih ya, lekai ban. Ya, pemanah lah. Sampai bila itu tidak berubah lah. Nenek, orang kan dengar-dengar, tang bakar aku kan dengar macam muzik. Dengar kemakannya. Tukar-tukar mood mana. Apa aku bekerja lah.
1: Jadi hari semua lagu ke dah dihasil ke nanti. Jadi nama Taiti Pemadu Kasuan berterima kasih dalam perjalanan penghidup.
0: Berjalan pengidol.
1: Oh, berjalan pengidol tempoh. Nah, dan ini hasil iPhone cuma segini dah ngagok lagu, lagu sekali ngau. Pokoknya, nah, dah nanti ngaget tahap ini kita ngaget banget komposer tu.
0: Aduh. Aku nyanya. Mayo tak sebut hal berterima kasih tu, dan kepala penting. Bisi penyanyi udah harap ketua berani sudi ngemek lagu tua. Sebab berdiri aku ingat orang ngemek lagu aku. Nasib warok kau. Ya, paling saya terima kasih bagi warok. Laban dia, aku tu sikit lah kira kesemut ni kena lainnya. Tak patut orang ke mending ke tiba-tiba aku kan ngadu lagu ke siapa aku lah. Tahu what? Ya, laban dia kabar aku lah. Ya, sudi janggup ke diri mai risiko ngelagu ke lagu dia gagak aku. Hari lagu ya kan dia lagu kayaknya aku mesti dia kelala orang. Dan ya lagu Siti ke yang lagu makin kelala orang aku. Jadi bila aku enggak cuma kasih kagai Cikgu Gibson lah. KMP laban setegal lagu Veronica lah, khususnya Veronica Simpak Dap Tampung. Yo bila aku kan ngadu lagu selain aku kak ngadu lagu korang, bisik orang minta aku ngadu lagu korang. Nyak salah satu terima kasih aku, kebanggaan aku.
1: Masa termegah hati.
0: Termegah hati. Wanda yang kak orang nemu ke menua tua-tua. Tua jauh lah. Tua nadai dikelingi bala artis ya ke level bakal orang buka lah. Bisik penyanyi kita ini. Tidak banyak kita ini. Jadi sedak jen mana karap ko nanti lagunya tidak sesuai dengan baik kita itu. Sedak penyanyi dari bandar bukai belum bukai lah. Ika sudi ngemek lagu kegagal kita lah. Gagal kita dari Limbang tu gagal aku. Sebab so, nanti. Jadi nak aku bersyukur sebab saya berkawan waktu. Gara-gara saya boleh terima anak ginti bakal itu lah lagu terbaik juga. Ngegai final kira ke Arab gig kurang ketua kan lagu nak. Okay, mina sok sendiri.
2: Saya dah tahu, mayo fall dah tahu.
0: Amin. Nada ngomong, ya fall dah ngomong. Ni kena kau boleh gagak tu, gagak. Lapan lah semua kau boleh gagak tu. Ni teh kena. Nama bisi dah. Tang, aku mana terus ramai. Mayo stop lagu kau. Nanti bisi. Tuan punya yang bersesuaian. Dah jatuh tadi.
1: Tahu kunci tak nak
0: gagal aku, orang okay gagal segal glima, gagal segal aku dia kelala, jadi utai kegagal tadi tidak sia-sia, jadi lepas lagu tu, nama disimpan di, ini jadi nama, ia mesti direkod di, diperdengarkan, di tebah dengan gaya penulis orang Melayu, baru ia jadi lagu, nanti ia semina kesimpan tu, ia mina lagu ya. Tapi siapa kan mau lagunya?
1: Tidak ada lagu.
0: Hanya indah kalau lagu sudah ditebah tu, apun dah semua orang kalau nengah. Anak lagu nanti disimpan tu. Jadi nari guna aku simpan tanya. Ya segi kemesti kapan zat lagunya? Nanti mana bagi orangnya yang memain lah. Nyak lah pengagal aku itu. Aku boleh mansut ke lagu. Bisi orang kak.
1: Kak
0: Ninga. Kak Ninga, lo bisa rekap ngelagu ke lagu.
1: Kenyagu.
0: Nanti sangkak tuan ya?
1: Tapi Siti, buat aku tadi, ni kena tadi, nak? Siti achievement tadi.
0: Ya.
1: Achievement ti besar.
0: Besar.
1: Dia ke lagu terbaik tadi. Meniki.
0: Ya.
1: Rengat tinggi.
0: Apa aku juga rasanya. Datang ke semi pun besar ya, besar. Lepas dia kata ke semi, juri nilai ya. Nanti bila juri pro dah menilai lagu tu ada ke semi, kira bisi label kediri ke lagu tu hanya oleh oleh namanya berdiri beberembai orang dah nak gitu tembangan tak dindi orang dar ya dan tumit lah lepas kalau ke juri ngakiam ya oleh dikit ke semi jadi bisi bisa pengiktirafan buat lagu tu. Ia ke final tu. Dia buat cerita lagi. Siapa nak gagal lagu diri ke final? Tajak pun tujuh kan dulu sebab ukainya. Tanya kena meri semangat. Meri motivasi gitu. Kena kan dulu lagu. Pengering lah. Kemana lagi dunia hari? Okey ke lelek lagi harinya. Kemana lagi harinya? Ke lelek senang kan dulu.
1: Tidak lelek lagi. Oh, kalau kita ada nyekap buat pengujuang jadi, buat nyekap ke penerimaan tadi buat penemuan tadi nama reti SCSJ itu tadi ngagai pemansian dalam musik Iban lalu pilih bukan nama pengharap dengan ngagai terbaik buat panggung final tu.
0: Oke, ngagai semua bala ke bedak SCSJ buat aku SCSJ itu meh salah siti hari medium ya kau lihat ngasuh semua bangsa kelimpah Iban lah bangsa-bangsa bukai kekalak ni ngalui Iban kena-kalak pun ni terpeda kena setegal ke pentas yang besar tapi kemudian saya nyoba ke juara lagu jadi prestige kita impu lagu Iban
1: Basarawak
0: tu nikik lah nikik nyulut lagi hari kuda ketegal ke bisik program besar dia njur ke pasti lah RTM luar FM lah terutama ya enggak program tu jadi kita pun medak katanya dari segi pakaian pentas lampu nyo kak standing ngau gaya benua bukai jadi kira ke bisi diberi orang ruang untuk industri kita Iban berkembang bisi dipandang gerembai di pandang kita yang agak menunggu bukai lepas nanti ya nanti bakanya baru sini di Indon pun boleh meda dia tu sampai ke Indon kita minat lagi Iban ke jadi bila bisa pertandingan berketuk besar orang mau yakin meda yakin ikik ke nama industri kita orang ke minat som-som kuku belagu sebab kak belagu orang ke meda minat sebab kak nyukung lagi kanya ikan negatif yang ni berkira bensia sikit kanya. Aku sebenarnya berharap ke lagu terbaik itu nanti kita lapan tu dijurikan. Nanti ya menang bonus. Nanti ya lah pun udah menang bakul by final. Tang ke pesan aku, ya ke pesan ke Mamat tu. Dengar kita leka ya. Nama arti leka lagunya, nama mistis ke dalam lagunya, ni pemandu penting. Abah kita, khasnya kita Iban lah. Tajak pun aku jemput Iban bukan resis lah. kita sekaban lah, kita semula kita semua lagunya mana tu kita semua kena ngingat ke kita ngau suku juru kaul pemanah cukup pandiri hanya nyak mesej buat lagunya bukan sebenarnya kita dengar muzik ya dengar leka lagunya lepas kak kedua leka lagunya pernah hentak kami baru dia nak kita mendengar leka lagunya. Ti jangan mana ni kalau gue minem. Hanya aja pesan aku ke nanti seberapa.
1: Lepas itu, lepas cerita kepada tadi dom. Ya sih minat ke minem. Lekas itu pun minem muka. Lebih lagi metafor muka ke minem.
0: Metafora ya. Lepas itu lagu nama yang nak metafora. Ya kan lagu cerita kedai kopi. Bila abak aku dekat Nusri Utai, bakal aku lah ke Nusri Utai, rumput kaya aku nak, aku nyangkong. Aku minat bakal sila Jeffrey Nyaloy, ni yang Jeffrey Nyaloy, nang The Legendary lah. Penulis ke aku minat, tajak nak semua lagu yang ketemu aku. Nenang ke bahasa-bahasa sila ya, bakal sila Jeffrey Boleh. Aku nak, ingat aku, nak sadis apa ngadu lekal lagu kia. Lagu tu, nanti kan Nusri cerita, nanti aku kan Nusri cerita. Aku nak ya, aku bergedik. Ngai aku mudah dia. Nak. Aku kan kedai.
2: Ambil tu lah. Nak badah bermua mata.
0: Agak kena kopi kan tu lah. Hirup. Nak ya nak kena. Agak CPM tu kan. Aku kan ngiga. Aku ngiga. Kena ke nyilup. Kena ke nyilingkut. Kena ke ngelawang. Tang ceritanya nuju ke ya.
1: Mesti bisa esok kena sumpama.
0: Ah, kena sumpama.
2: Tapi ya mesti kena mengerti.
0: Ah, ya, ya, ya. Ya, bila bila tu ngemain ke sumpama tu tadi, semada sumpamanya sumpama kelia, tau kan di tenggebang tu baru, kena utai ke nyandi, tang leka-leka tu, nang leka-leka kelia.
2: Kasalah.
0: Ya, kan jadi seni ya, akan ya lebih indah.
2: Lebih mana?
0: Ya, puitis. Nanti juga Melayu, ya puitis. Tapi lagi boleh difahami lah. Tak cerita ya, ndak lu tuk lu kira, ndak ya ya biru, biru. Tanya cerita sesuai ya. Nanti ya straight, ya jadi lagu ya, lu habis ya.
1: Nanti cuma tua tadi, padahal aku kak kenua. Aku sayang kenua.
2: Aku sayang
1: kenua. Nanti tadi buka. Aku kan ngamai seperti yang bungai.
0: Betul. Ya, ya mayuh cara bukai kena tua madah ketua kak kurangnya. Contohlah kita sebut. Boleh ku nginjau hati nua.
2: Cia.
0: Maka bukan hati nua hati aku ku fazlo. Kenyal lah hati bukannya. Tidak.
1: Tanya pernah nemu hati itu,
0: maka saya sudah tidak ingat. Betul. Tanya sepama itu. Maka nuan bakal bungai tumbuh bak rimpak tungkul hati. Contoh. Artinya bakal hati aku tu sudah rimpak tu, sudah terlihat subak rasa orang. Bila si bungai tumbuh nuan lah bunganya. Artinya bisi tanda-tanda ke gerai hati ya tadi. Hanya salah satu contoh tu pada bisi pengganti.
1: Contoh
0: ya.
1: Cara
0: ya. Nah, sudah. Enggak lagi ke kuno. Bisi ganti baru.
1: Ya, derek. Terus. Kalau ni.
0: Ya, mayu-mayu cara kena tu. Ya, di tiap ke imajinasi tu lah. Makin di ke imajinasi. Makin nuan ke berundian ke kesenian level. Nuan ke boleh tidak? Petara kan nuluh. Petara ada keluar. Aku ngai ku jaku langkomnya kurang. Semua tak kegagak ku. Aku sih percaya. Hari petara mana? Lepas bisi maya tua. Nanti nak bakal tua nanam tay dia. Dia bisi pun yang main. Pada tu indah lagi daun. Kau habis tak? Nanam baru. Daun idealnya kan ku. Tua nak nemu kemaya dia tu bisa kemaya nadai. Kemaya bisa dia bersyukur tu. Nanti yang mana? Ya selesai bisa tapi tidak seperti mana kan lah. Diterima
1: lah kan lah.
0: Tua ngadu mana? Tak kena kadang pendiang orang. Ketua tak di
1: kesan.
0: Nggak saya mana? Hanya mah tu minta sokong, minta banyak tara. Bisa main lain langsung dia. Tidak. Cuma jam ya. Ya tanya. Sagi betul nak bisa aduh lah. Aduh. Mereka bisa aduh, anak-anak menolak pemberian petara kan.
1: Enggak dong, hari nolak niko kemudian kita sebelum kita tutup penjara
2: gitu. Oke, jadi kebenaran Mayuh cerita kita itu.
0: Oh Mayuh, jam pernah deh.
2: Mayuh cerita kayak yang bisa pengendek buat tok-tok bedau cerita atau bab ngadu lagu aja. Jadi terima kasih agai Frankie, te udah limpang ke
0: program.
2: Jadi ngarap ke lagu nuan tu tadi. Mujur final tela tidak mujur betul kebenar tapi nya lebih kemujur lagi jadi ngarap ke mayo lagi lagu-lagu nuan tu tadi di tebah kami ba radio ame.
0: Oh terima kasih betul kagak DJ ngekene yang mana terima kasih dan nebah lagu banyak DJ ini DJ ini lah DJ khasnya ngekene DJ Bali Mang FM DJ Dom ya nak tunggal kudu dua tu tapi ukai tegalnya kudu masang lagu nya ku salah sangka ke gitu
2: bocor sia udah
0: tunggal imbang kan me
1: nak kibak kanan
0: ya, terus kan Dom
2: nyama tadi engka tahun tu day lah lagu siapa kini ke digagak kenuan harap kenyo terus mujur meh lagu ke digagak kenuan
0: betul aku pernah
2: hanya ajak tadi nah amin
1: jadi sekali lagi boleh terima kasih lagi Frank Iman tadi nah dan penulis kita kita boleh kita ngau kita ini sari tahu kayak nyamai ngiga ya buat tanya buku bazar benar jadi pesan lagi kita
2: aman tanya bapak ikan juga tanah
1: ya juga tanah harap ke kenuan mujur ini kedua mujur dalam lagu tergagak kenuan lebih lagi mujur
0: terima kasih
1: mujur kita semili semua gerai magang
0: amin.
1: Jadi sagi kita bisa support di dalam sagi nyatakan ikut kita terus ngelangkar cerita penghidup kita. Jadi ngarap ke randau kami sebab tadi UKS mena endur ngelempai berpendian aja lah. tang bisik negau hati sidak tadi. Negau hati kami, negau hati bala pendengar kelebih hage. Jadi aku di jahna boleh di jidom boleh terima kasih hage bala pendengar tu sampai ninga karena bawa 34 selanya mohon neman badan hari pun jam tatai ke datuk. Jadi betul bro kita bawa ke Bukai, engau nama ke Bukai, Siti Dagi Jalan Penghidup serta cerita ke Bukai. Jadi bye.

101.3 MHz. Plus dimulai program. Galih Ari. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta.

Tadi by Alessandro Lemai Tu Meninggal Rajai, lagu Genak Ku Merendah hingga bala kita ke agi terus sabukulai hingga kami bak rentak ngali hari kita ke Saritok. Saritok hari 6 peninggal 26 bulan 9 2026, jalai selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih agi kita kendang hingga udah segulai secara hingga kami bak rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari itu tadi. Jadi kita baru dah ninggal lalu meda program 34 Surau Nyawa hari YFM di Limbang ya begulai engkau Dominik Inau Piam Kanguhana Maria engkau seduai engkau temui seduai ya halamai itu tadi ianya peringkiman. Jadi pergi lapan lagi bisik 34 Surau Nyawa ke ditabur ke kami berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi temui kita pergi lah Ika Piam Gak engkau Jesli Jabu kita berandau ke berkawal engkau ACSJ pergi lah nyalai sama-sama meh nganti program 34 Surau Nyawa kita pergi lah 3 ngagai 4 lemai. Nya setiap program ia kedikenak kami tadi nyukung industri kreatif bab menua kita lebih lagi di Sarawak dito ya. Ya, jadi ya sama lemai ya ngagai kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik lemai itu terima kasih pegak laban agi terus segulai sejalan ngau kami bak rentak ngali hari saritup gulai ngawaku melati badi nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi bakal selama megak bak pukul 4 ngagai pukul 5 lemai untuk berkongsi ke berita tu pengawak ya kebisa nyadi di menua kita jadi 5 lemai kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur lalu dah berita lagi kita rekap gulai dalam program Rentak Dandut Pupu Bansa untuk bila kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke Berentak Dandut jam ke penudi lagi Nur aku dekat nebah ke lagu-lagu ke Berentak Dandut lemai tu. Jadi lagu kita ke sekali tu Siti lagu hari Fred Lewis ke sekali tu ngau lagu Asal Nuan Uleh Nerima gulai ngau kami berentak ngali hari.

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tip semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengerami tu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Nyengkawam Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2020.

lagu hari Jerry Kamit ke lemai tu ni gagau lagu sampai sayau lagu kena perindang kita ke lagi terus bulan gau kami buat rentak ngali hari kita ungkup sari tu jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari diungkup ke lemai tu peninggal lemai 26 bulan 9 2026 jadi muat ke lemai tu dia di pelabak ke ribut kudik gau hujan bak sekedak nur di Kuching Serian Semarahan di Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bin Tulu Miri Inggau di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke Megak Bisik Hujan Bak Sekedak Nur di Seri Aman di Sibu Kapit Bin Tulu Miri Inggau di Limbang lalu hari Mekang Bersebun Bak Kuching Serian Semarahan Betung Serikai Pian Megak Inggau di Mukah ya. Ya, jadi terima kasih dengan guys Siti Awa binti Ismail kepada berkongsi ke info gayari hari UPS Meteorologi Malaysia lemai itu. Jadi untuk bila kita ke benua berantau jalai, nyangka bisik pemindah kita lemai itu kini sama berjimat harap kelikun. Datai bak palan ke dekat di tuju kita lemai itu. Tanggi ramah nama pejalai kita lemai itu. Sama bersampi ke kitanya tadi sama mujur meh datai bak endur ke dekat di lawak kita lemai itu. Ya, jadi itu lagu ke dipilih aku merendah kita bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ketika diatur ujung minggu baru toila. Lagu hari tanah berenyang ngau lagu Arisa.

Boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Lan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

ya Pinang. Siti lagu kia di baik Ricky Anderson nak lemah itu meninggal di pintai li di tujuh kia ngaki-aki ngunik aku ya barantau kumayau manis. Selamat lemai ngaki kita ke dia barantau kumayau manis lemah itu nama nak pengawak deh. Habis kedugau kini sebelah kaki lima lalu malah peninggal kita ke bukai. Selamat lemai mengga harap ke semua tu pengawak ke besik di perjalanan ke kita sehari tu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi udah tu lagi kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur sebelah kita ke bergulai dalam program Rentak Dandut Pupu Bangsa kita nyentuk gagai pukul 6 lemai itu lagi.

0: kita diatu belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Agenda Bumiputra keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

lagu ke di balik Zuita halaman itu peningan kau lagu milih laki ngepun ke rentak dandut pupu bangsa kita lemai hari 6 hari itu 26 bulan 9 2026 lalu ke bala peminat-peminat lagu-lagu ke berentak dandut lemai itu harap ke terus segulai kau kita nyentuk ngagai ujung program kita pukul 6 lemai itu lagi nama bagi lagu dandut kadinga kita ne lagu ke disediakan aku lemai itu aku harap ke lagu-lagunya tadi tau berindang ya bala peninga kita lebih agak kita kentang ya udah nganti lagu-lagu buat segmen rentak dandut pupu bangsa kita lemah itu ya. Nyalah itu lagu kedua hadi ya pilih aku buat rentak dandut pupu bangsa kita ke sekali itu Ari Vita Alvia engau lagu si Malakama merindang kita buat rentak dandut pupu bangsa.

0: bulatkan cintaku.
1: Eh, Eba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidupku sayang.
2: Iya. Jadi yang mana?
3: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, lagu Arimas Kara, Detik Cinta, lagu Rentak Dandut Pupu Bangsa kena berindang kita agak-agak terus. Sambulah hingga kami Bok YFM. Jadi aku harap ke lagu-lagu ke dipilihnya tadi tahu merindang hati bala kita agak-agak. Sambulah hingga kami lemah itu. Dan kira nama nak pengawak ke di kerja kita jam ke dia tu duduk dedungak kini sambil ke ngirup kupi kini lemah itu. Ya, harap ke lagu-lagunya tadi tahu merindang kita ke lemah itu. Jadi tu lagu ke di bayi senang. Nala ke sekali itu dibagi pilih hati.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Semina bak YFM.

Ya, yeah, Hastings lagu kelepak-kelepak ke halaman itu peninggal Siti lagu ke dia pinta peninggal kita ya ke benua mendiang ke rentak dandut pupu bangsa lemah itu. Ya, harap ke terperindang. Jadi tinggal 18 minit lagi jam kita dekat pukul 6 lemai. Untuk kita yang tadi berserarak buat rentak ngalih hari kita sebedau ke ngalih ngagai. Sada lemai kita buat YFM lemai hari 6 26.9.2026. Nyalai terima kasih ya. Untuk bala kita ke udah segulai sejalan yang waku kenyari pukul 3. Nyentuk dengan kaya pukul 6 lemai tu ya. Jadi kena kita berserarak buat segmen rentak ngali hari kita. Buat rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Aku merindang kita ngau tiga lagu dandut. Lagu Aria Melina, Ah Rindu Lagi, Aida Jebat, Pencuri Hati. Jadi sebenarnya tu lagu ke Dibai Hadijay, Kapa Akunya. Bertemu baru buat awak kebukai.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: kenyang dengan lagu dangdut. Pala anak aku ngeraro aku duit mana deh kebuka ya om aku minat ke YSN telepon loh
1: petari lagi kredit sudah ya
0: au habis pesan lagi enggak uga
2: au
0: enggak
2: au
0: geram dangdut enggak uga semua minat mah batu gigi batu
1: rumah batu
2: rumah batu ku ya masih oke hati batu nih
0: hati batu
1: semua batu
2: makan batu makan
3: dengan kemis program rentak dangdut pupu bangsa YFM bergulai sejalai rentak dangdut pupu bangsa.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Tu pagi rewind.
2: Bado bola. Nya mau kebahanan bola sih.
3: Ya harap ke bado bola meh. Bola mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
2: ne. Bola mimit tahu ku isi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah yang sekali.
3: Ya pada bola ke ya, so nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Penuan riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penuh sah kebukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
5: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
7: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak.

Pengerindu Udah Layu, lagu ke Dibai Ricky L. Peningah, lagu dikenal ke tengepun ke awak sadar lemai kita bakal ke lemai tu bak lemai hari 6 sehari tu 26 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagi melati badi ya kudah bergulai dengan kita bak awak rentak ngelih hari hari pukul 3 nyetuk ke pukul 6 lemai tu tadi. Nah kan ketu Peningah bak awak sadar lemai kita bergulai dengan waku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi Peningah ya. Jadi beri selamat lemai serta selamat ujung minggu ngagi semua bala Peningah ke lemai tu ya kagi mengkam milih kami jadi ke stesen pemerindang kita ya. Jadi ngarap ke semua berita kita manah magang ke lemai tu Peningah, ngarap ke semua belak gerai belak lantang magang ke lemai tu sari tu Peningah, awak nak ngira nama pengawak ke di kerja kita, ngarap ke mujo magang di pejalai ke okey ngagi kita nyangkanya benung abak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya bisi nguluk sekedar pengawak ke bisi dia tu dibagi menu kita tau ke kita nyangkanya berjalai pansut merenang hati diri kini ngau diri sebilik ngau bala kaban belayan ke lemai tu ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lama kita sama bala nemu ba ujung minggu ketuk tentu ya kereta mayuh ba jalan alun tentu ya berdedat ngarap ke sama bala bersabar sama bala berjimat maya kita itu tadi ke berbaik kereta ne. Okey, jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandar Raya Kuching muak ke lemai tu Peningah. Gaya hari kami manah di luar din piamaga baca indeks pengamah angin tau ke IPU mega manah di Kuching itu ianya 91 udah bisi nurun mimit au tajak pen di Serian gi mengkang 113 ngau Sri Aman 111 ya garap ke baca IPU kita itu tadi makin nurun meh au ngami nyamai ndo kita jalan ke pengawak di luar ne. Okey, jadi lepas tu lagi Peningah mai kita mending ke berita hari Kapit ba hello wai Kapit begulai ngau pengelola program kami Menti Sigih lalu nangkan kenyak 6.5 lemai dia no kami macam pesan berat ngau mengga pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganjum pesan berat kita uliah email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai dia no kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching ke Penudi pukul 8 malam tu lagi Peningah dia kita dekat bergulai ngau Aunty Min habak tanduk program nembiak min bakal ke malam tu Peningah bakal nyap meh tusun program kita ungkup ya ke sari tu ba awak sedar lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita Peningah tetap ke pengerindu kita bergulai ngau kami ba YFM tu lagu ke Dibai Urai ngarap ke bisi tedai pengerindu YFM segulai sejalai.

0: Buka di Bai Urai Peninga ya. Ikin jadi dia tu Peninga kita terus bergulai dengan pengelola program kami Menti Sigih berhello YKP. Selamat lemai Menti.
1: Ya, selamat lemai Meda. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
0: Selamat ujung minggu. Selamat jalan ke pengawal. Nama berita kita di Kapit. Nama berita diri.
1: Ya, berita dari Pemfu mana? Tuh, gaya kami di Kapit pun cukup mana. Nama kebuah alaban kita Meda IPU berbagi menu kami di Kapit. Ya. Nuh, dah nurun lah kepada aku, ne. Gaya hari sikit, mana hari kami di Kapit tajak pan malam bisa hujan nama kau boleh kunjung berkenyane laban tiketai sebentar tu aku berkongsi ngau peninggal mayuh berkau ngau program ekspedisi bukan mabung ne jadi hari itu ngau kemari pengawalnya udah muncul di atunya medan ne aku nadai ngau nadai ngau tahun tu engkau nana mau aku namanya tahun kemari mana kau ngau tahun tu nak ke ngau nak nombor kemaya mengau ni
0: tahun baru lah nanti bisa
1: ya ni amin tiap tahun madah ke bekerja ni awalnya pun deh pengerahan si hati hau kita yang madah bisa hujan tu ngak kian ni tengok ke pagi mana nak nu sedaya nama tu ngelepas ke kategori terbuka induk lelaki. Taman bisa dua itu kategori ya medan eh. Kemarin ianya kategori komite tunuk empu artinya sedaya peranai ari menua tunuk nyempu. Lalu sari itu diungkup ke terbuka untuk induk lelaki. Nyak pan udah muncul di atas sedaya pagi tadi kalau ya pengawal ngelepas ke ekspedisi Bukit Mabung dua pun kusung tahun 2026 tu udah terjadi ke ya Muhammad Tuan Nicholas Kudiana Jantai bagi tahun 64 balik ya pagi tadi nyak me setiap hari program ke udah muncul di atas di bagi menua kita di Kapit Emendone utai bukai udahnya

0: Nanti kita berhati ke berkawung pengawal ke bisim ke suruhan dia tu sedari UPS KPDN bagi menua kita di kapit kalai pergilak duitik dua tu ianya program jualan ramah medani bergerak di bisik dekat dia tu bak rumah medan nang sepadi sung bak sung ngau muka bak rumah benar anak abun nang sama sungai Yuang Kapit. Jadi hari sama 27 hari bulan 9 2028 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ngarap ke sidak ke semai rumah benar bak Kapit itu ngau muka rumah medan bak sung dia ngatai ke empu bame uliah bak sentang pengawak jualan ramah medani bergerak ke bisik dia tu bak palan do kita awal hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Tentu kita datang mereka baik ke pestiak kini baku laban tik maya jualan ramah medani ya ke udah spek komputer medan eh nada ke pestiak dia setia ke sedaya ya.
1: Aku kalau beli maya tapi, si program amat ada pestiak
0: beringku maya ngai kudu beringku nala labannya nih ya. Jadi nanti bakal sekedar tukai ke ngaturnya ni habis ya kan mereka kutek kadang-kadang yang ngai merai bayar pulai nah lah tu lah banyak aku dah nu kekalap ikut kutek ngikut plastik ya kan aku baik plastik kita nya bakawo ngau jualan ramah medani bagi menua kita di kafe aja pendempai ngaso kunci cerita aku tu maji akan nuatap kio kata dia nah
1: ngau tu saja
0: ya laban nanti kita berarti ke mayah program ke udah di peramu no di tangguh ke dulu okay nanya di minat di tangguh ke dulu ni meda laban kayari ke bedau mana nal IPU ke nak mana ke tau ngurugak pengerai utai ke penyak kita ngarap ke udah tu makin mayuh program ini dipercalai ke lapan kita meda hari penuh namanya majak mana ya tang anang jok ya napi baru napi ya
1: ngarap ke kayari mana
0: iya ngarap ke selan mana ya makin urun ngamik ke okay seminar kita berjalan ke pengawal hari upupis perintah dan maka angkanya kita bisa dekat ngatu pengawal ke bak luar lebih bagi kita ke berjalan kaki berisuk ke kita ya. Ambil ke uliah pihak kaku ni mai ane dia sebilik berjalan belah taman pihak kaku ngamik yang nyamain eh ya nyamik pagi tadi tahu ke kemaya nah aku bisik ke market nah meda di bagi menua kami di kapit bagi mengkami bisik buah rian buah dabai bisik mimitnya agak buah kemantik mayuh pada aku buah sibau terjual dah bisik buah nyekek bisiknya nanti dia rajin ke market tunggu pagi bisik lah
1: benar ya benung ya jam kedia tu menti.
0: Iya benar ya. Aku lagi bisa ikut mendak ni. Lebih ke berjalan ngagai makin terabai. Kami dia tu lama aku dah kata dia tu ni meda. Bisa duit makin makin terabai. Ngau mega makin tersang. Nanti bagi aku ngerayau dulu. Kau kan makin terabai ke pas tu deh. Lainnya kebarukin baru kau ngagai makin tersang. Tahu tak tak ya? Nanti kita bisa tertengok ke makin berabai kini. Aku dah aku nyampe berabai ni. Borian bedau.
1: Berapa bisa?
0: Dah ke? Okay, aku kumpai melimpah makai borian. Bisa, borian dah bisa. Mina kumpu jauh kumpai buah nyekel deh.
1: Kena ke rega ya, dan menti. Agi payet tau ke berkena? Agi boleh beli kita?
0: Jangka aku, agi boleh hanya medan. Lapan hari ya baru, nyentuk ke kedia tau. Agi makan sikat 30, 35, utai ke bekerja. Agi, ternitih ke pemidik, ketua kadang-kadang. Lapan, utai nak pedawa deh, utai yang mana kena utang. Utai deka, yang mana ya, utai ku dah cukup. Mungkin ada bak kuntina, bak pestiaknya deh. Ku kita, sepeng aja kenyadinya medan.
1: Bisa orang ke,
0: udah sepeng.
1: Bisa orang ke berjual berian ke kalat temu ku deh. Ke mana tu, ngasuh hanya pe.
0: Kau deh. Masih nyepe. Kadang-kadang udah nyepe. Kalau aku ninggal itu, aku pun nak kalau kena medan eh. Tiba aku tu isau mat kau deh. Nang kalau berkeningga mau bulu buah rian kemana? Hutai ke berkenya deh. Sepe deh nyamai. Deh nyak. Nupu lagi kira nggak bangsa kebukainya kau kau.
1: Amat.
0: Ya. Jadi ukai kan ada semua pihak kau. Harap kita sama jujur mana kau deh. Dia jual. Dia berjual pesenang hati. Hutai kemunyinya. Kita. Okay. Nya yang meda utai kuliah di kunci kaku bawa hello why kapit kita ikas sekali tu pergi lah hari Minggu ngarap ke pengawal kerja lain kita angkanya dekat di Prambu ke kita pergi lah mega muncul. Kita. Nyak jarak aku ke Kota Medan pulau baru dengan Wandi.
1: Terima kasih Menti. Selamat lepai. Bye-bye. Eki nya tadi Menti Sigi udah berkongsi dengan kita Mimit meh berita Ari Kapit madah kesidaya di Kapit dia tu benung bisi buah kaki kita nyangkanya bisi berjalan mindah ke Kapit kini ujung minggu tu tau ngelawa makit sidaya ba Kapit din. Eki jadi dia lepas tu lagi peningal dia akun de maca pesan berat ngau mega pesan berbatang ngagi kita kedekan nganyong pesan berat ngau pesan berbatang oleh terus email ngagi email kami yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 sebenarnya aku macam pesan berat kita ibu perintah dulu untuk peningan ngal lagu ke Dibai Raban Masterpiece ngarap ke Nuan Nikau Pulai YFM Sada Lemai.

0: send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Okey, jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu datai hari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin ngau Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang tau ke apai Jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 ba Hospital Pakar Serikai ya. Jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 hari 1, lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 ba pendam Christian Kerangan ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah ke semakai maya penusih Rabat, ianya rumah tama nangga melupa, rumah muluk keluar, rumah majid Tenggalat Baru, rumah August Kawit, rumah Simon Tabau, rumah Minggu Keranggo, rumah ianya rumah Ikum Senyawan, rumah Lawat Tinting Langgun, rumah Amban Libas, rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muling Temuduk, rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Ampi Bajau Asal, pemegang rumah Kambing, rumah Uce, rumah Bansa, rumah Bakar Mendas, Mendas tiga buah rumah Panjai, rumah Duat Nangasam, rumah Untan, rumah Albert Kadil, Munggung Bawang, rumah Andrew, rumah Berari, rumah Anthony, rumah Dumeng, rumah Jimmy Umbul, rumah John Edward, rumah Belaki, rumah Temenggung, rumah Wat Sadin, pemaga rumah Spencer, rumah Tri, rumah Garan, rumah Jingum, rumah Kerbau, rumah Ram Juta, pemaga kemembelayan yang kebuka ya, nak uliah di rintai ke di Tumagang, Mayuah. Okay, jadi ngagi kita ke dekat nemu ngau silik lagi, kita tahu bertanya ngagi unda anak dugat bernomor telefon 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Scala 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Aku nandu pesan tu baru, isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin, Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin, donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang, tau ke Ujang Sabang, tau ke Apai Jara, tau ke Apai Jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 ba Hospital Pakar Serikai. Jadi donor Sabang ane Radin tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 kena hari 1, lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 ba pendam Christian Kerangan ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagi unda ane dugat bernomor 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Selaka 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 tu ya. Lalu pesan ke tenangkan ketua peninggal, jadi pesan kita ke sekali tu datai hari mai cagat ane Adam ngari ke sida ubam ngau layam ane medang sebilik ya madah ke pemati apai sida ya, ianya medang ane gupek, medang ane gupek Udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 ba Kampung Mawang Aik Semunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 ribulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabupaten Belayan kedia ba Kampung Mawang Kara, Kampung Giam, Kampung Nyelitek, Pembaga Kampung Gawang, Kampung Munggut Demam, Kampung Kesinduk, Kampung Lemujung, Kampung Mugeh, Simunjan, Balai Ringin, Serian serta Maga Kabupaten Belayan ya ke Bukai ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai Kampung Mawang Ai Simunjan Balai Ringin Serian. Kunanduk baru pesan tu peninga isi pesan, jadi pesan pemati tu datai hari Mai Cagat Anak Adam ngari ke Sida Ubam ngau layam anak medeng sebilik ya madah ke pemati ya pai sida ya medeng anak gupe medeng anak gupe udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 berkampung Mawang Ai Simunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026 ya. Jadi semua Kabupaten Belayan ya kenglala kita semua dipinta datai ngagai Kampung Mawang Ai Semunjan Balai Ringin Serian. Okey, lalu pesan di ketiga tu peninga pesan pemati tu datai hari Elister Kiang anak John ngari ke sedar sebilik madah ke Inik sedaya mundi anak umpang mundi anak umpang tau ke Inik Kiang tau ke Inik Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di sengai ber rumah anak Yempu yang nyabak rumah John anak Asun ber Taman Gelung Jalai Selirik Kapit lalu dekat di Sengai dua malam ianya kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 nyentuh ke malam 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 ya 30 hari bulan 9 2026. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kampung Belayan kedia Nanga Benin, Nanga Pelagus, Nanga Mila, Nanga Kapit Ulu Rumah Baleng, Nanga Stapeng, Nanga Steluak, Nanga Peraran, Nanga Senueng Rumah Tayeng, Nanga Bena Sud, Nanga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasau Kapit, ngau semua kebelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya kenglala mundi anak umpang ya kenglala mundi anak umpang. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alistair bernumor 011-933-9877 tau ke Vivian Eva bernumor 019-887-9549 tau ke Monica Jerama 011-1753-4467 ya. Aku nak tahu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai hari Elister Kiang anak John ngari ke sida sebilik madah ke ini sida ya mundi anak umpang mundi anak umpang tau ke ini Kiang tau ke ini Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di sengai berbala mayu berumah anak Yampu ianya berumah John anak Asun ianya di Taman Gelung Jalan Selirik Kapit lalu dekat di sengai dua malam ianya kena malam hari 1 ngau hari 2 28 nyentuh ke 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Alistair Kiang bernumor 011-933-9877 atau ke Vivian Eva 019-887-9549 atau ke Monica Jerama 011-1753-1753-4467. tujuh.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, kita nampung baru pesan berat kita ke lemai itu peningan. Jadi pesan tu madah ke sanggin anak uka, sanggin anak uka tau ke apai ceria, tau ke apai ceria. Udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Miri ya. Jadi pengawal nyengai tau ke merik basa ke penudi ngagai sanggin anak uka tau ke apai ceria tu dekat di atur ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kampung belayan ya, ke dia barumeh kucai belengian nanga tadak kenawit nanga kabeh kenawit nanga iransung nanga selepung skim skuau sibu jaya bintulu tatau serta kampung belayan ya kebukai ya kengelala sanggin anak uka tau ke apai ceria ya. Ia kengelala sanggin anak uka tau ke apai ceria. Semua kita dipinta datang ngagai Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 hari bulan 9 2026 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Casey anak sanggin bernumur 010-700-7800 ya. 7877 hau aku nanduk baru nombornya 010-700-7877. Okey, aku nanduk pesan tu baru peninga pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Udah nadai ba Spital Miri kena 26 hari bulan 9 2026, jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagi Casey anak sanggin bernumor 010-700-7877. Okey, lalu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan pemati tu madah ke bidiah anak mitan, bidiah anak mitan tau ke bini layung tau ke indai kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Jadi ya tu dekat di Sengai ba Yuan An Enterprise Jalai Kemena Bintulu, lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 ba Pendam Genaan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia ba Sungai Insai Rumah Star Rasan Engkasu Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Seleju Upik Batang Seleju Batang Pandan Batang Binyok Batang Kelabat Batang Genaan Pemaga Sarau Singa Bintulu Miri Sibu Ngau Kampung Melayan ya kebuka ya. Jadi penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai Jimmy bernombor 016-589-2551 tau ke Encangi 019-565-2280 ya. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga pesan pemati itu madah ke bidiah anamitan, bidiah anamitan, tau ke bini layung, tau ke bini layung, tau ke inai kasai, tau ke inai kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Lalu ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh ba Yuan Yuen Ang Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dekat di Anjong kena 27 hari bulan 9 2026 berpenam genaan ya penerang ke Siliak. Kita tahu bertanya terus dengan Jimmy bernombor 016589-2551 tau ke Encangi 019-565-2280. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan pemati tu datai Ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya Doni anak Jonathan Naya tau ke Ngong tau ke Ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan dekat di Sengai tau ke di Intu Bebala Mayuh berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu lalu pesan tu dituju ke ngarai kepemelayan di kedia Babarit Ruban Kurubuang Rumah Jawa Kup Ibus kedua Rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan Pakan Nunggang Sida Atau Sebilik Pengajau Berangin Jingan di Kemidan Seratua Sudu anak landa di Skimbi, Jelemi anak landa di Senyawan Seratua, Usit anak Anyoy, Beti anak Anyoy, Rani anak Anyoy di Awiak Seratua, Baki anak Anyan di Serudit Betung, Gau semua. Kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke Ditumagang. Jadi pesan tu madah ke Duni anak Jonathan Naya, Tau Kengong, udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung ya lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026 serta dekat di Anjung berpendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Jonathan Naya bernumur 012-998-5718 tau ke Tuya anak Jonathan 019-483-9564 tau ke Leninin 014-587-7971 tau ke Terrison bernumor 013-828-7602. Okey, kunando isi pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai Ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya Doni anak Jonathan Naya udah nadai tau ke ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 berumah Albert Beji, Sungai Padi Plasu, Nyabu Kabung lalu dekat dikubur kena pagi hari 1, 28 hari bulan 9, 2026 berpendam Anglican Panjang Ruban ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu terus bertanya ngagai Jonathan Naya bernumor 012-998-5718 tau ketuya 019-483-9564 atau ke Leningin 014-587-7971 atau ke Teresen 013-828-7602 ya. Ini yang tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datang hari Endo Anita Ngau Chi madah ke pengawal ngetas ulit ni yang ex-pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena ke dia tu baru mesuli anak jantai kajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai tu lagi kena jalai semayang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan keci bernumur 013-817-027 tau kepek tau ke apai iki 019-468-8616 ya. Nanduk baru pesan kata sulit tu datang hari nanduk Anita ngau ci madah ke pengawal ngetah sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena kedekat dia tu baru mesuli anak jantai ngkajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena jalai semayang penerang ke silik kita tahu terus bertanya dengan keci bernumur 013-817-027 tau ke pihak tau ke apa iki 019-468-8616 ok ya, tadi pesan berat ya kesempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali itu peninga jadi pukul 7:30 terlagi mai kita mendiang ke berita lemai ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agro.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Selamat lemai, dia tu kita bergulai dengan aku, Imerda Johnny. Bab berita lemai hari 6, 26 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang ngemansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak tinyaga rampak menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat numbuh ke sebengkak upis berkuasa khas dikenang ngemansang ke danau di menua tu jadi palan dagang temuai ke baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke danau bakal batang air balih ngebakun patut dikemansang ke ngau berurun agi. Pengawak ti numbuh ke upis berkuasa bakatu megak berguna bendal dikena nentu ke pemansang bak danaunya uliah diperambu ngau siliak nyengkaum perengka infrastruktur palan dagang temuai ngau akses pengangkut. Pemansang sektor dagang temuai bak danaunya megak dekat sama buliah penguntung ari sektor penerbai bilun ke udah majak manah di Sarawak. Premier Mansud ke Jakuto bak pengawak ndo berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi meno betung Saritu tadi. Penembuk Padan Bilun Padak tau ke Stopwood berbuling tiba ungkus 296 juta ringgit. Oleh nyaup mengangkat ke pengawak pemansang di betung kelebih lagi sektor dagang temuai agro-industri ngau pengawak dagang. Padang Bilun yang megak dekatnya di pintu penama ke baru, tiba sambung ke betung ngau Kuching serta kandang menua ke Bukai. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas, madah ke penerbai Bilun Ari Kuching ke betung di sadang bisi 15 minit, enti dibanding ke ngau 3 jam enti nengah jalai darat. Padang Bilun yang megak di sadang oleh nyaup mengangkat ke ekonomi di betung yang kaum ngemudah ke bala temuai datai raun. Kelimbah hari ti ngemudah ke asil barang hari menuanya dikelaku ke ba market ti besai agi. Ia maksud ke Jakuto bak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Saritu tadi. Berebak ngau nyak Dato' Amau Douglas Ugah madah ke pemansang infrastruktur di betung megak sama disukung mayu bengkah projek Bukai yang kaum pengawak ti ngemansang ke agropark palan ndo ngumpul mela ngemungkus asi utai tanam serta genturung industri. Bak sektor dagang temuai betung bisi mayu produk dagang temuai tinjang kaum Bukit Saduk, Batang Air, Rumah Panjai, Budaya Rakyat, ngau pengawal asal ti uliah dikemansang kenya di pakej dagang temuai. Pengawal lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawal tinjaga rampak menua. Tang kelebih lagi pemersi sungai tinya di palan endongatu Regata Subis Niah 2026. Sapit Menteri Besai Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke Sungai Tibersi nyaukai seminar berguna ngagi pengawal lomba ngomain serta pengawal dagang temuai tang mega jadi kepalan anda orang bak menuanya ngiga jerki. Dato' Amau Fadilah Yusof mansut ke Jakuto dalam video klip bak pengawal berjadi Regata Subis Niah 2026 ke diatur bak penentang tebing Sungai Niah Sepupuk. Ia madah ke regatanya tau bendau nyadi ke pematak bala temuai ke baru di ngempung ke bagi pengawal lomba ngau main, budaya, pesaka ngau ekonomi orang mayuah bak menuanya. Simbolik pengawal berjadi pengeraminya di penyadi sapit Menteri Perkara Luar Dato' Luka Nisman Awang Sauni ngau sapit Menteri Pemansang Induk Nembiamit ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Rozi Yunus. Dato' Amau Fadilah megak bisi meri tulung RM50,000 dikena nyaup ngatur regatanya. 471 titik kes orang kena penyakit riman kolorektal bisi direkod ke di Sarawak tingujung kenya nyadi penyakit riman kedua pemadu mayuah nangkan ke penyakit riman tusu.
Perkara tu megak ngujung ke pengawak penyaga stoma majak berguna, kelebih lagi dikena nulung orang ke sakitnya nerus ke penghidup sida, ngau ati ti Arab serta ulih ngerja utai ngati kediri. Sapit Premier, Dato' Amal Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawak berubat ke penyakit riman ke udah majak mana, ngujung ke mayuh agi orang dikena laban penyakitnya, ulih nerus ke penghidup pengudah ke diperubat. Nya alai sukung ke diberi udahnya serta pengawak penyaga stoma ti menyana patut dikelatika. Datuk Dr. Dr. Sim maksud ke Jakarta ba simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Dia tu kita mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Pengerami Muzik Wilayah Utara NRMF ti ketujuh dalam tahun baru tu ila ditagak ke diatur ngau rami agi serta ngempuruk ke 1,707 ikut pemuzik ba sebengkah pengawak pemerindang di ngujung ke pengeraminya ila ulih ngagau rekod dalam Malaysia Book of Record. Sapir Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami NRMF 2027 tu mega bisi diasuh diatur ba penentang tebing Sungai Limbang. Ia mega bersetuju ke agih belanja kena ngatur pengeraminya ditambah hari RM150,000 bakal ke sebedau tu ngagai RM300,000. Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke Jakarta ba pengerami malam pengasih ulang tahun ke 55 RTM Limbang ke diatur ba Dewan Suara Limbang kemarin. Duit RM330,000 sudah dikemendal ke kena ngangkat ke pemanah jalai kebun Kopur bak kampung Setenggang Bau. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal Bili Sujang madah ke projeknya kenerima agih belanja hari upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW dekatnya rangkum jalai kebun kebulih 1.6 km pemanjai. Berjakuk ngagai pengeram berita udah ia ke ngabas projek tu, Bili Sujang madah ke projeknya dekatnya dia ke jalai ti mana hagi ke urang berkebun bak menuanya. Tok berguna benar dikena nyukung pemansang pengawak berkebun bak menua pesisir, kelebih lagi hari pengawak tinyedia ke jalai antara kebun ngau genturun pendiau Mensia Mayuh. Unit bagi perkara pengarap bukai Unifor sudah meri agih belanja RM400,000 dikena nyeruri serta ngangkat ke pemanah dua buah rumah semayang bak sita Bukit Semuja di Serian. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Semuja John Ilus madah ke agih belanjanya diberi kena ngadu ke Gereja Katolik St. Simon ngau St. Peter Chapel bak kampung Selabi Sangkam. Agih belanja tu berguna benar dikena nentu ke dua buah rumah sembayangnya semampai mana likun serta nyamai ndo orang bak menuanya bersembayang. John Ilus mansut ke Jakarta lebuh ya ke nguluk program ketuai begulai ngau rakyat ke diatur bak kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM dikenutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggar-renggat kena 10 hari bulan 10 tu ilak berserimai ngau pengerami baris ngau gempuru nyerumba hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke operasi nutup jalainya dekat dipun ke ngau jalai McDougall perengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai meri awak ne urang reja pengawak masang nyedia ke perengka ngau ngatur rengka logistik ke program tu. Berbak ngau nya sekadar jalan ngimbai pada merdeka mega dekat ditutup berenggar-renggat ndo ngatur latih ba pengeraminya belabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10.
kena 10 hari bulan 10, jalan dekat ditutup hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari. Nungatu pengerami baris ngau gempuru serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam. Alamari awak nungatu konsert rakyat. Polis mega ngelalau mensia mayuah ngau jaku tindak ngasuh sida ngengkah ke kereta baktisi jalai merambu pejalai sida ngau tumu serta berkena ke jalai bukai ngambil kendak berdedat bak jalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang gemansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyadaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis DO Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menung Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang ti dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kayau boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngharap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

menoah ke bendaya. Udah merenang kita, ba awak sudah lemai ke lemai tu peningah. Jadinya nak berasai jam kita, nyakap pukul 8 malam. Pukul 8 malam tu lagi, mai kita bergulai ngau Aunty Min. Ba tanduk program nembiak miet, lalu ngujung ke awak sudah lemai kita ke Sarito peningah. Lemai hari 6 Sarito 26 hari bulan 9 2026. Sebelum kita bergulai ngau Aunty Min, udah tu lagi kita berperinang dulu ngau lagu ke Dubai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Josephine Dara Manis YFM Sada Lemai.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembiak Mit live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang Umay nya jauh nak ga jauh mane laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh ta minak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembiak Mit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembiak Mit tu meh temuai Aunty Min sida tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sida tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bab mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sida tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi. Dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Babansa bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Ya. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Bak mang ke kanan, kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa bidayuh juga.
3: Ya.
0: Aha, tiga-tiga sedak ya tu bangsa bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sida 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sida ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Budiang ne biak sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sida ai dulu sebelum sida ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Mit. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ingin nak China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ingin nak frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay, Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mm-hmm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Aha, okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu bersih derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau mendibantu raban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawal baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu ngano bukannya anti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal ananya lah pengawal ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninga ke program nembia amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tau ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya, udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miet kita, bala nembiak miet baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembia mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, kemari 2. Hari 2, hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sudah ne. Mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien. Apa kak merindang kita? Anti min kak belagu kai? Bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu. Nih, okey. Max Zender. Apa anti min pada rekuang? Anti min ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey. Dah. Udah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey. Ah, cukup landi Max belagu. Ah, nya otik dekat kita ini. Ah, nembiak kenang yang buan pengransiang bakato. Ah, landi belagu, nemu bercerita, nemu bejako, nemu begano. Ni nemu ila antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandi ba main asal. Ah, bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang aba main asal mega nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi bisi bakat ko kita ni nemoi lah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah, ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan anti min ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kan anang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bak budiang anti min rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meresi si garik drempo udah nemu ngintu pendiau drempo. Okey, anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak deh. Gama sedak 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne. Nanti kita nanya sedak itu nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak itu nemu bekeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digaga. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni, contoh ni anti min bagi satu situasi, contoh kawan A dengan kawan B ni bertumbuk, kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya. Kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya. Disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang. Yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne, nyak ya bekenya. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, my, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne. Ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia balan nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada. Nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Aunty tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Ne, kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ne, ya bisi penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Nyadi Max tadi, ya landik bak belagu. Okey, nyadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jauh pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, bola sepak dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
4: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
4: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
4: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman pendelebak abala nebiak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia ba budiang anak takut nganjong bala anak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisi dia ba sekolah nyengkau bala waden bisi dia ba sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak kepada pengajar aja ne okey nyelala anti miento bercakau kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
4: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cik bakai ya me udah umur anti min tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman nyebaka anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
4: Sudah.
0: Okey.

0: belalak kita, belalak kita ningai ya belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai ni. Live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ya, ni anangginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tanya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri. Sendiri lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ah,
0: bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, dan biar dia torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar. Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu nih. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program Nembi Amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang tuk meh munyi ya. Di indah yang di nakal.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku orang tokoh dunia titik lala balamayu lebak aku. Jadi munye koya, education is the most powerful weapon in the world. Tapi nanti kalian kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya macam, berkini kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buah. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nanti tu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang dah nembiak megah, nanti bala nak minta beli ke buah pandalu ni tak. Laban, awak sedang yang merancang, ambil keminat, tidak macam buah tu nak kurang.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat Begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Fokus kepada nama utai de gagah kita, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ninga jaku orang, mm-hmm. Eh, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah,
2: yeah.
1: Eh, denya tadi agi bala kita baluadin sudah usahawan, kita bepekit ngau cara sehat, mm-hmm. Eh, anang ukai berjaya ke pangandire ukai, mesti kita rundiang kita mesti ka positif, eh, mm-hmm. Denya tadi untuk peningai Indo Baluadin, mayuh peluang serta bantu diberi oleh perintah, eh, kepada industri pertanian dan makanan, eh, mm. Peluang tu memang mayuh, eh, kita tahu berpun dulu, mimit aja lah, ani boh mayuh, eh, tunjuk kepada sidaya kita itu minat, bisa bantuan diberi sidaya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, nang nak, mm-hmm. Ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan kau gebala induk Baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang, mm-hmm. Oke, okay? Anang jaku
2: tinggi.
1: Mm-hmm. Eh, udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang,
2: mm-hmm. Eh, sebenarnya kaul kita nyak ke katigo kita uliah buka jalai kita nyak,
1: ya betul kita, betul ya. Kaul kita enggak orang luar enggak kita sibili. Memang nyak sangat diperlukan lah, mm-hmm. Untuk kita berjalan lebih jauh. Eh, nyak lah pesan kau gebelah Indo Baluadin kita ante uli selalu kumesan ukai senang.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah PHN Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengah digagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenugung ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 digagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis DO Mukah. Kompleks PHN Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menung Mukah Rambau tu. Berjaku lembut jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang di dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kayau boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Anwai, Arya, Leo, James, sampai jam kita pukul 9.20 minit malam. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam, hari 6 ke malam tu pening. Ha? Kalau kita pukul dengan waktu Sam, selama 3 jam tu lagi. Ya? Nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Tentu ya terus merenang kita ngau lagu-lagu pemerintah kita ke malam tu. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bekas selama 10.15 minit malam tu lagi. Mai kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Lebih lagi kita ke di rumah Nadai Minda. Pihak Mekah kita ke Benung Gawak, jam ke dia tu. Sama berjalan ke Pengawak, lalu kita ke dalam kereta Benung Driba. Harap ke datang ngau likun ngakin nur ke dituju kita ke malam tu.

lagi muda. Lebih lagi kita akan ke ngolok pengerami ke malam tau. Baru 9:30 malam lagi. Tumu jam ke dia tau. Nyadi tu berkongsi ke Jakob Gerah, area polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau Jakob Gerah tu madah ke pengawal ke dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggan-renggan kena 10 hari bulan 10 tu lah. Tu berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyerombak hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Di kepala polis Pilih Kuching ACP Alexander Aga Cabo madah ke pengawal nutup jalannya dekat dipun ngau jalai McDougall berengkeh hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 andur meri awak ngerja pengawal masang nyedia ke perengka serta ngatur rengka logistik ke program tau. Berbaik punya sekedar jalai alun ngimbai padang merdeka muka dekat ditutup berenggar-enggan ndur ngatur latih ungkup pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10. Lalu 10 hari bulan 10, jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari, ndur ngatur pengerami baris, ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam, alai meri awak, ndur ngatur konsert rakyat. Polis Mekak Ngelalau Mesia Mayu ngambil ke anda ngengkah ke kereta sidak batisi jalai merambu pejalai tumu lalu berkena ke jalai bukai ngambil ke jalai alun anda berdedat mayanya ilah. Okeynya tadi berkongsi ke Jakob Gerah Haria Polis Diraja Malaysia PDRM berkawal ngau pengawal nutup jalai alun andor meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Okey, hagi terus berperindang ke malam tau peningah. Merindang kita ngelaku hari Welter Bana minta nuan polai baru.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di

0: atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi pak jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Hari Bradley Hans ngetan menalan maka lagu dikena berindang kita ke malam tu peninga ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama mendiang ke berita malam ke dekat ditabur ke terus hari YPM. Okey, jadi itu berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua betung. Jadi pagi pergi lah ya, bisi mereka dekat diatur Breezewalk SKS bagi menua betung. Dekat diatur bah mua kompleks sukan betung bah senyawah 3.2 kilometer. Jadi kita ke dekat ngau Breezewalk tu pagi pergi lah ke berengkeh pukul 7 pagi tau ngeregister hari QR code ke bisi disediakan. Okey, lalu Breezewalk atau ke pengawal berjalan kaki tu pergi lah di Sadang Mega ya, dekat di Gulu Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mbas. Okey, hanya berkawal ngau Siti hari pengawal nyerumba program Sarawak Ku Sayang di bagi menua betul ya. Okey, pukul 10 malam itu mendiang ke berita atau merindang kita ngau lagu hari Gwen Sanggup Aku.

0: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Selamat malam peningah. Dia tu menabur ke berita malam. Pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih dun Sarawak Temungkur Langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedar peringkat sebedau ya ulih di pejalai ke. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Peng madah ke prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedau atur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Udah proses ke berkawal di kebenar, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalan ke pengawak ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkaum lusun baru sita ngau entara bagi sita sebedau dibantai ngagai mensia mayu. Yang maksud ke jagonya ngakai media sepengudah nguluk program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua betul sehari itu tadi. Tajak pihak ngena sita ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak terdekat atai nyak berpangai ngakai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk di pejalai ke. Formula kena tentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dirandau ngau silik sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansau Rindu Ruang Pilih Ngauraban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah tingkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak ba penumbuh menua Malaysia. Ia berkulai ngau Bala Tuai Sarawak bak renggat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tang jam ke dia tu ngenati ke randau pekawal ngau sita dunnya dulu. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya ke media bak semengkah pengerami ke dia tu rupa SMK Bako Kuching. 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewa Rakyat nanti dibanding ngau penyampau ke dia tu setipat ngau perkara ke bisik bak Sembekat Malaysia 1963. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisik 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma Ngau Continence ditegah menyentuh nyadi antara servis ke madumanah di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katagaknya setipat ngau Sarawak Timaciak Mansang kalainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Yang madah ke sektor pengerai patut nyingkang ngagai tikas ke tinggi aki dikena nantu ke Sarawak ukai semina oleh nangkup peminta peranak menua tu dan muka sedia nerima peminta ngau pengelandia dari menua luar ti majak nambah. Negap ke pengelandia serta kawal profesional berguna benar hari ti berkongsi ke penau penlebak ngau kerjasama antara raban pemekuh pengerai. Yang maksud ke jakunya bak simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk keraban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandia ngau cara nyaga sidak ke ngena stoma ngau penanggul continence. Ngatur program Sarawakku Sayang peringkat bagi menua betung 2026 nyadi pelasar ke berguna benar kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak ari menua bukai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kengatur program kebangsanya oleh muka mayu hagi peluang ngagai temuai luar datai ngagai bagi menua betung. Betung besi mayuh macam palan tinarit ati baka kubu lili serta replika kubu rentap ti benuan digagak ba Bukit Sado. Yang maksud ke jakunya maya ngelawak program Sarawakku Sayang renggat bagi menua betung 2026 ba kompleks Sukan Betung. Nyanakan abur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

Aku ke dekat di Pekit ke Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tela ya. Abah Dewan Tan Sri Steven Kalunikan di Betung. Anda ingat ke hari bulan ni lah peningah. Okey, jadi sudah tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Dan sebenarnya tu merinang kita ngau siko hari penyanyi lama ke besik merinang kita megah ila ya bak malam anugerah carta siapa juara ehnya Stephen Kanang.

6 ke udah didinga kita tahun minggu yang kemarin tu sun ti ke 36 minggu yang kemarin lalu anti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu ba tu sun ke sebedau tu kita dah ninga isna.

Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu ke digaga Duna Ranggau, Leka Engkau Megat Tiwun. Dini nak penuduk lagu Ari.

YFM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didinga ke kita nanti yang malam hari 6 pukul 10.30 malam. Okey, hak kita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tik ke 10 nak masuk jam laban lagi mayu berita kedekat dikunci ke engkau kita buat program catat siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah catat siapa juara ke 9 renggat final kedekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba catat siapa juara tusun ke 37 lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk ti ke 9 minggu nyian kemari lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penyanyi tumpu tiun digaga Jambul Mordok lagu tu di baik Richa Rosana lagu ka diberi nama Lejuk. Jadi minggu yang kemarin lagu tu bab penduduk 39 nurun segi anak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk 310 nangkan ke Richa Rosana penduduk 310 tu lagi. Kita tekak terus ninga ke lagu bab penduduk 310.

0: Datuk Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
2: Sapa ke dekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

Sembilan, Tebak Ensiban. Lagu kedibai Ferdinand Leo, lagu to lekai digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga Arif Penuduk 38 minggu yang kemari. Gagak Penuduk 39, 7 minggu.

radio kami di RTM dito. Okeynya kita terus ngagi lagu bab nuduk ti kelapan. Lagu nuduk ti kelapan ke sekali tu, lagu tu udah kalaknya di juara sepengelama 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekang ngotion digaga orang kesama ianya Jackson Boss. Tang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari penuduk ti ke 6 minggunya kemari. Agak penuduk ti ke 8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu ti ke 8 penuduk ti ke 8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penuduk ti ke 7 sebeda waktu mai ke kita berita bekawal kau ACSJ ti ke 9 nangka.

0: Selasa sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke Pemadu Engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, Engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: 7.

aku. Jadi lagu tu dibaik penyanyi Igo Anthony leka ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak badunya pemerindang okay semina penengkebang lagu tan megak siku penyanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemari lalu bak penuduk ti ketujuh ke minggu tu bak tusun ti ke 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawan dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita dengan promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio lalu megak bisik di ayan ke

rasmi kami au. Jadi bekaul engau undi kalau kelebih lagi bekaul engau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu.

9 tu tadi 8 hari bulan 9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah Carta Sapa Juara ngau megak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau nur kita ngundi laban undi dibuka kena link kena 8 hari bulan 9 tu tadi kita ke ngundi tadi kena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu ke udah kami muka sitik dagi cara nur kita ngundi laban kita geri finalis ke terbilang ngomong kat lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kita geri finalis SSJ di terbilang bisik duitik dor kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 8.9 tu tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agi diambil hari undi Facebook klik kita au undi klik tekan je kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke 9 dikerinduk ke kita tekan aja atau oleh dipedak kita ba Facebook undi lagu Carta Sapa Juara atau kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu Carta Sapa Juara kita ndak tahu ndak jadi kaban dulu ba page Facebooknya baru kita oleh ngundi jadi ianya undinya tadi meri 50% atau 50% markah setengah markah ada kategori finalis SSJ 39 duit cara lalu Siti Dagi inyak kategori ke pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah mega di udah mega berengkah link tu udah dibuka ba Facebook anugerah Carta Sapa Juara ngau mega Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8 hari bulan 9 tu tadi atang bisik Siti Dagi sama mega sebakar ngau undi kategori finalis SCJ 39 sebakar mega link ya sebakar mega cara ngundi bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi Carta Sapa Juara ianya ba Facebook undi Carta Sapa Juara tang semina merik 25% atau ke 25% aja ba kita geri lagu ke pemadu terbilang ba ACSJ jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu Carta Sapa Juara munyik daripada kaku kita mesti jadi kaban dulu baru boleh ngundi jadinya sekedar hari cara kita ke dekat ngundi lagu ngau mega finalis SCJ 39 di kerinduk ke kita udah berkah diundi udah berkah dibuka dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilak sari sebedau kita dekat ngatur anugerah Carta Sapa Juara jadinya berita berkawal ngau SCSJ 39 dekat diatur kurang lebih seminggu okay? Seminggu udah agi jadi kita terus ngagai Carta Sapa Juara tusun ke 37 ke sekali itu jadi tusun ke 37 ke sekali itu kita terus ngagai lagu penduduk 36 lagu bapak penduduk 36 ke sekali tu. Jadi tok lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta nikik segigian nak tangga Ari penduduk 38 minggu yang kemarin agak penduduk 37 lagu kedibai menalan band lagu tu diberi nama Selama Ya leka digagak Joseph James Victor lalu tiun digagak Raban Tumpu Raban Menalan tokkan menalan band nikit sedikit nak tangga hari penduduk 37 2 minggu dalam carta kita terus dengar ke lagu Selama Ya mendalam band sembau kita dengar ke ni bagi lagu Pak penduduk 35 nangkan ke

Lan, Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

ti ke 4 minggunya ni kemarin ngagap nuduk ti ke 5 nurun segigi anak tangga, nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku, Dayana Shini isi atiku, penuduk ti ke 5 2 minggu udah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak

kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon menyeka daripada kaku bab ujung program. Dan ngagi bala kita ya ke bisi telefon ngundi. Ngarap ke bala kita nya tadi ngena sitik lain telefon bak sitik undi. Ngena sitik lain telefon bak sitik undi. Nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama ya boleh dikira dua. Contoh bakal jedun telefon, nak telefon ya, yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak dengan kaban ya, jegit. Jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik markah, kos duai dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk kos duai ya, tang nyak nak dikira. Tang tinya mak ke jedun tu tadi, ke sama mengenak telefon ke sama engkau jegit. Jadi undi ya engkau jegit tu ndak sebaka. Undi jegit tu lain, undi jedun nyak lain. Jadi nyak uliah diambil jadi ke undi. Nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon ajak lebuh mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya, okay, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliknya ngundi sidak ya.

Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita merik namanya merik adil meh ngagai bala ke sama ba cata sapa juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang urang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kira-kira tai kita terus ngangin lagu penuduk 34. Jadi lagu Pap Noda 34 sekali tu. Lagu tu Niki Segigi Anak Tangga. 4 minggu dalam carta tau ke sebulan, 4 minggu ni. Jadi lagu tu leka ngotion di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilenya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadi yang lagu penuduk 34 Ditundik Nuan jenabilenya. Lagu tu Niki Segigi Anak Tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu hari jenabil tu lagi kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penuduk 33 nangkan ke tu lagi. 4

0: Bintulu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Carta siapa juara. Ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari.

terus ngagai berita bekaul ngau ACSJ. Ngagai bala kita kereka datai anang kita irau ati laban kami sigi nak uliah meri orang tiket nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeloningkan di atas di betuang din laban bisi penuduk abah atas duduk dulu abah atas menuah ke batas kurang lebih 2000 untuk jemaah kena ada kalau berpadat abah atasnya niki aja ke atas laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai

bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6. Laban pukul 6 sudah berengkah acara red carpet. Pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam, 7 lalu lebih sebelum penatai.

Kali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu. Kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli ulih ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kak meri heli. Lagi yang kita ni ngau kita meri surprise dulu lah ni buah aku nyebut. Kita terus ningga ke lagu menurut ti kedua. Lalu nanti kita ningga ni bagi lagu kedua. Tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu. Terus ningga ke lumur dua.

Bendo, benong, ninga, carta, sapa juara. Carta, sapa juara.

to Heli agi ngenan ke penuduk ya bak lumur dua laban esna nala bedau dekat merik penuduk ya ke pemadu atas ya gid kak juara ke minggu tu tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nya tadi baduk kiruah lumur dua leka ngaution lagu di gagak Lucy M. Di lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu agi kenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Esna nala ngau lagu terpejuah lagu tu lapan minggu udah bak carta siapa juara. Minggu tu mega agi lumur satu lalu leka ngaution lagu tu di gagak Esna Nala Empu. Oh, jadinya lagu bak penduduk ke satu atau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm. Ia ke sponsor carta sepa juara ngagai bala ke bisik menang bak undi carta sepa juara. Nanti yang minggu kita kedekat bertemu ngau

10 lejuk Richard Rosana lekak gagak digagak Richard Rosana tiun digagak Jambul Modok. Lalu dah tu lagi kita akan dengar ke lagu ti di calon ke bak carta siapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak carta siapa juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawa.

Minggu tu udah tu lagi kami dekat beri peluang agak bala kita ke dekat ngundi. Lo terus bergalang dengan kami buat program Carta Siapa Juara. Bertemu baru kita ya, Bak. Carta Siapa Juara tusun ke 38. Bak, udah SCJ tu ilau. Udah SCJ meh. Terima kasih agak bala kita terus bergalang dengan kami.

selekaj aku perangsang ke saritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di serantau. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang najuk cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang dengan buana titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-luan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Karena kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua.

Aku pis custom di Raja Malaysia tau ke JKDM. Bempu tengok pengawak dari ke undang-undang dikenak ngada ke guna dagang ti bekawal ngau pupu menua. JKDM mega ukai semina semengkai hari agensi di berjalan ke polisi ngau inisiatif perintah haja dan mega menak program ke dikumai VA tau ke volunteer admit nang dikenak merangsang rakyat ngaku diri meri penerang buat penatai pemisi ngau mayar pupu. Nya alai gempung hari semua orang bukuna benar ke sukuang dikenak ngangkat ke pemanah nyawa genak ikut balaraban JKDM menurut ke kuasa undang-undang cukai di Malaysia. Integriti, cekap, tangkas, berkesan dan dinamik. Selamat Hari Kastam sedunia. Injang tahun Sarito 26 Januari.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no. Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama kebuah aku semua? Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu, tunuh ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagam orang bertunuh ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apa? Nada apa ku tan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jil gage. Nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gaya gaya nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke radio atau TV RTM di saluran mic kita berita di amat atau ke pemadu baru. RTM klik di Semina nabur ke berita aja dan mega pemerintah atau cerita TV Semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

tiga buah kenang. Pak Muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gap cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betikijap mayuk curah. Pukis mina ulih nur kitai nimpai tebing sungai aja, jematan Darul Hanam gap ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Các khi nít đều mà bày gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai saja.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku kengasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kenyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Aku Jennifer Jack, nama Rita. Harap kita terpindang dengar ke lagu baru hari aku.
5: Karam di tasir dalam, semina di YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: tak kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok tok bekas anggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya megang nya kurang udah deluak udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak megang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat megang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

0: Tika seumurnya nanti bakal ke baru kat derma, yang nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti bakal regular donor, yang kan memang derma tetap tiap 3 bulannya, ne? Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tu semua pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat Ngau YFM.

0: Jadi nanti kita nyebut pasal pemancang niak sekolah. Kita nantulah lari hari puan niak tu tadi, dia nyak ruang bini ya. Jadi kita sama nemu pemesai guna pelajar tu kunci penghidup tiap meruan. Lepas ngasai ketudah diri. Nanti tak nadai sekolah, nadai pelajar sebab jangka kutusan man hidup. Sekolah tu kunci penghidup tiap meruan serta menyana. Ya ke nombor dua, nanti kita tu pandai. Kita boleh mengubah status sosial kita. Muni kau pengajar kami sebab hari orang kemedak duit 5 sen. Nanti kita pandai, orang medak kita duit 1,000. Bekanya arti ya tadi. Jadi nanti kita pandai, orang pun berbahasa ke kita, tegak kita hanya bisik pangkat, bisik penemu, bisik pengelani. Nanti kita pandai megak kita ngemuan rumi yang kepanjai. Kena napek penguji penghidua, panjai rumi yang kita. Bak orang kepandai, orang kebisik penemu, tak ada usai nak uliah dia selesai ke ya. Ya uliah bersemeki ya, uliah ngemansang ke diri yang pu. Tidak sebilia ya, kaban belayan bangsa ngemuanya. Nya arti kita ngigak pemandai itu tadi.
1: Cikgu.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: maya anuan ke ba sedadung leban kita nemu sedadung lama trini ngan wan tadi ya dituang ko 3 bulan trini yang 6 bulan trini yang trini yang gage ba singapo trini yang maya no trini
1: rindu sedadung kita gi ni ya
0: tau
1: jadi nada ingat kita kini tu di yuk ngok tu amat kita kadang aku ni udah tu jadi company commander kontrol minyak tadi ngawak nyak cukup atur orang dalam selalu tu disiplin bisik atur korang hidup bisik kelap bisik semua posok pes bisik selalu dalam keminta tak perintah ke diri jadi kita yang tadi nak bisik pengawak kalau bawa itu bapak 30 kali ke bapak mes tadi ruang murah dia ke 6% sebetulnya.
0: Makai semua bisi megang dalam
1: bisi ya. Kenyal, nade kurang hutianya. Full of enjoyment, full of adventure. Biar
0: dalam
1: sedar.
2: Meja retired Edmund Abid kenyadi sedado hari dia politis ami engau radio kita di Sawar itu.
0: Ya, terima kasih.
2: Temu baru, terima kasih ya.
0: Terima kasih.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

sampai laut tahu ke janggut duyung sebangsa rumput ditumbuh lebih tasir di benua Sarawak. Rumpai laut mana ke penerai, laban ngurang ke lemak, ngurang ke pemanyo kulau badara dan vitamin A, C, E, K, ngau B serta ngemuat mineral, zat besi, ngau kalsium. Nita ke pansiak rumpai laut megah ngunan amino acid, dikeluat ke protein bak tubuh, lalu melihat megah nyeliah ke penyakit kanser tusuk. Rumpai laut tak dikagak jadi pemakai ngau teiruk nintik hari, bakal jus, cendol, susi, ngau manyo hagi pemakai bukai. Ambil meh rumpai laut ke pemakai kita, laban ya meri penerai tubuh. Pesan 1, Arif RTM Kuching.

Rimeh, terima kasih ya ngede orang ke udah mantu kita tadiapan nyal semina leka jaku tak rutia cukup say ngede sida ngerima. Terima kasih ngede kita labah lagi terus.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupik sigit tau ngatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekaul ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak ngatai ke pengerusak. Racun bertanam tupik dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupik atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam bertupik menua Malaysia kelalu jadi sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak berjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupik. Mbak tur skim tu, semua racun bertanam tupik ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau ke dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Jadi sebedau racun bertanam tupik dikemendar ke register, semua penerang berkaul dengan kimia, pemisa atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup, ngau utai tumbuh, toksikologi, pengerusak bak nduar utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perusak ke bisik pengelan dia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupi nyak tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anak Iku, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perusak Sarawak.

0: korang kegula berapa makai?
1: Satu, irupai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula dauka susu pekat manis bak secangkir air irup.
1: Tiga, minta korang kegula dauka susu pekat manis mayang udar air irup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air irup tin kutak dauka butul.
0: Korang kemanis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucum dewan. Pesan tu, Ari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu bejai orang puluh kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, maka ni katipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tak ke gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, enggak YF.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena, si kita mandi pas sungai lah, kemari itu nanti mandi pas sungai orang, natau mandi kena batu muntut, aw ngai kenti batunya lah buat kain nak semua, jadi anak kita dalam perut nak atau lah lemas nak muntut.
1: Maka penting kita dengan uangnya dari je, nanti yang lain nanti kau nanam dia, amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita bejabang kena
2: saya orang disirah batau kemasinya kami di benua tu agi memeratkan ugu ngau sebun tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dari udah mati baru tahu tahu kau dah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia saya maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi benua kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya nak kami tubuh mayor para yang tadi naik kita mati bersuruh tukar tubuh laban tubuh tu bersuruh dia tumbuh dan tu pun kenyak nak tahu baik mayor para yang naik kita bersuruh tukar paku kurang
2: nyaku tu di mali mayor kita bumai nyaku tu ke depan nyaku jadi ku kami itu di mayor kita bumai deh mayor nak tahu tu ke mayor kita tanam tu ku kami itu nak tahu ngelampat mua pangan mua nak tahu ngelampat mua orang dia tadi tadi jurus-jurus kali gue nak tanam kenyak nak tahu kenyak mali mali taro kami di tahu tahu ke tim yang ngepal mali ke ngai kerwo tiga menginya ke nak datang ngelampat mua pangan deh kali bumai buka bumai itu manyu lah sedikit mali kita bumai itu ya maka kita ngetahu pintu orang itu tak tahu sebut kita penuh ha meruak kami di tahu ngai kerwo.

peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 27 hari bulan 9, 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis, ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah pai bari minggu tu sama kami dekat ngasih mendiang kejakun wan ngereja kepenekan wan lalu ngingatkan Jesus diangkat tu ke dikingat ke kami angkat bari minggu. Oh, kami andal kia yang meh penebus, yang meh penyelamat kami tidup dia tu lalu merintah datai ke selama-lamanya. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kena baca Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32. Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32. Ingat pasal, sempama pasal dua iku anak lelaki. Lalu ku Jesus bejaku anggai sida, bekani ku rundian kita. Urang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya masa ngagai anak ya ketua ya gitu. Lalu bejaku anak, alai non gawak berkebun anggur sarito. Lalu, ko anak tuai yang nyok ngai. Tang udahnya yang ubah rune lalu nurun gawak. Udahnya apa yang mansang agi anak ya kebiak agi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan, ko anak ya nyok nyawut tang ya nak nurun gawak. Ni bagi seduanya ke ngerja utai tidak kedekat ke apa yang seduanya. Ya ketuai agi, ko sedak nyawut. Jesus selalu berjaku anggih sedak. Engkau benar kumada ke kita. Bala pengumpul cukai, engkau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John, pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai penglurus. Lalu kita anda Arab kia. Tang sedak pengumpul cukai, engkau bala induk sundal Arab kia. Indah lebuh kita mudah utainya nyadi, deh kita ndak nesalati kedosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan, puji kanuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi belum menyadari Jesus Kristus, bertemu pagi tu, kita ingat jaku Allah Ta'ala tu tadi. Pasal penaluak ngeubah kiamat. Jadi minggu tu ngingat ke kita, pengawal kita berjaku, tukar daripada lebih lagi hari jakuk ke tempoh. Jesus madah cerita tukar sempama dua ikut anak lelaki. Jadi itu tadi madah ke kita. Siku tadi nyawut ngai tau dah nyak gawak. Dan siku nyawut au ya ndak gawak. Jadi itu kita madah. Bagaimana aku cerita tu tadi ngingat ke penalu. Tukar penetap hati. Artinya, ngerja pengawal ukai semena jaku au aja. Jadi baca sedetuk ngingat ke kita pasal pemendar kesama. Allah Ta'ala medak hati kita din, lalu medak pemutus hati kita. Amat ndak cukup kita semena madah au Tuhan aku harap kenuan. Tang kita ndak hidup baka orang Kristen. Ya ke amat kita patut nemu aku harap kenuan lalu aku dekat hidup Arab ke utai ke di kerja akunya atau ke Arab ke utai ke ditemuku dalam ajar gereja. Jadi kita ngerari ke diri hari dosa lalu milih ngaga pemutus kebetul timai penghidup ngau pengandal. Jadi baca saat itu ngingat ke kita Allah Ta'ala tu adil. Allah Ta'ala kelurus nak berciping lalu mega berpengasih. Ya dekat ke kita nyamak kita bersalah tukar berdosa kalau pulai baru lalu lebuh kita yang ngerja penyaruk tukar penyalah tu tadi lebuh kita ke nemu ngelala diri salah lalu kita dekat ngemanah ke diri baru yang ngelalu ke kita dalam berap ya dalam pengerinduk ya. Jadi ditu kita medak kita berubah hati tukar ngasal hati muka jalai ngagai pemahit lalu pengaga ya tibisik dalam penyalai kita tu. Jadi ditu kita medak berkeni ku gaya penalu waktu ke penetap hati ti aman. Lalu di tu mega kita boleh fokus ngagai berubah. Lalu berubah tu tadi mai kita yang ngerja pengawal. Jadi simpul ya kita boleh meda Allah Ta'alanya. Allah Ta'ala ke nak berciping lalu mega berpengasih. Pengana ti benar di sempulang kau pengawal ukai semina jaku aja. Gesida aku dah pulai baru ngagai Allah Ta'ala. Lalu waktu sedai ini tih jalai ku dah daripada Allah Ta'ala
Ngagai sida. Jadi gentaran tu ke jakut lah talau kuliah dikingat kita berminggu tu. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti dekat-dekat apai seduanya. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti dekat-dekat apai seduanya. Matthew bagi 21 ayat 31 yang diminta Maria kini kita tetap bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan-wan dia berkat hari semua Hindu lalu berberkat amat anak hari kamain wan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita daya. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita daya maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki. Umai kaki saya besai balat lantang hati. Keban kaki saya langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Kaki saya nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah hansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita rindu dengarkan telah
5: bertemu baru dengan kita.
4: Pegulang kami bak bagi ke entelah.
5: Dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
6: Au, au.
5: Ngelalai ke nama tu, Cik?
6: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
5: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
7: Nau? Picak gila, kena riga kah?
5: Okay.
6: Angka sampua batang.
5: Okay. Okay, ya.
6: Assalamualaikum.
5: Lagi ke perhati ke baru?
4: Pukul 8 malam, nintiang hari Minggu.
5: Ya, betul nah.
4: Semina Pak YFM.

0: Hari, segulai sejalan.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rep.
1: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Yes, Kak Kemisi ya. Jadi kena meh awaknya ngau mana begulai ngau orang ti di kesayau ke kita. Okey. Laban awak tau kejam maya kata begulai ngau orang ke di kesayau ja tadi sigi nak uliah dibeli ngau duit ringgit. Okey, lengkap ke ceritanya dulu. Awaknya tadi lagu dikena ketengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu hari tu 27 hari bulan 9 2026. Selamat pagi serta selamat pagi hari Minggu pendinga pagi tu kita begulai dengan aku Imelda Johnny tak kemel bahawa awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi nama berita kita pagi tu pendinga ngarap ke sama bela udah ngiru pagi pagi tu out gayari kami di Bandaraya Kuching tumu pagi udah celap lawan gayari kami bisi hujan pagi tu out. Jadi tentu ya jalan kita tai mega licin tau kelicau pagi tu ngagi kita nyangkanya udah ba jalai alun kini tau ke barantau jalai kini jam ke dia tu au nak ngira kini ke pengawak kita pagi tu nak ngira kini ke pejalai kita baik kena kita nurun ke gereja tau ke kita udah nurun ke market kini jam ke dia tu au tau ke bisi pengok bukai meh ke dekat dia tu pagi tu peninga ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lalu ngarap ke semua berita kita gerai manah serta lantang magang sehari tu peninga ya. Iki jadi tusun program kita mega ungkup ya ke pagi tu peninga tentu yang ada berubah di lepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di ando aku maca pesan berat ngagi kita kedekang anjom pesan berat uliah email ngagai yfmiban@gmail.com pian mega uliah WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenya 7:30 pagi peninga diandu kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 8 pagi tu lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi ya. Bekenyam itu sun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi peningan. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tentu ya frekuensi di Sibu 87.6 FM YFM segulai sejalai.

Paya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Ngintu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor ne. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah plasa jurai tu ya lekat Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh titik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama
2: Plasar Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bagulai sejalai. YFM.
5: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadah nak bisik undang selepak geruguk. Kadah nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Iyanya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nama nan? yfmiban@gmail.com.
1: Okey, peningan jadi pesan kita ke Terubah tu, pesan pemati tu datai Ari Giring anak Adin, jadi madah ke pemati sayah anak Umpang, sayah anak Umpang tau ke sayah anak Sawai, tau ke madi niang igung anak Umpang, udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6. Ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangan Tawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang, ngau semua ke pembelayan kena uliah dirintai ke di Tumagang, semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu, Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi bernombor 0196749558 tau ke Giring 0148415230 tau ke Polo 0137988126 ya. Nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai Ari Giring anak Adin madah ke pemati saya anak Umpang tau ke saya anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpang ya. Jadi pesan tu madah ke sayah anak Umpang tau ke sayah anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4 serta dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bak Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nanga Entawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu, Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit, lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi 0196749558 tau ke Giring 0148415230 tau ke Polo 0137988126 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai Ari Acing anak Ujai madah ke pemati Tampang anak Ujai, Tampang anak Ujai tau ke Apai Mary, tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba Rumah Biling Tanjung Skreang kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026 serta dekat di Kubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabam belayan ke dia Terbarung 3 buah rumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, rumah Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Timbung 2 buah rumah, Kejemut Bakas Beram, Pematuh Pais Enteban, Pelasuk Entalun, Bunuk Baloi 2 buah rumah, Jengin Pesangguk, Tatua Mujan, Murat Mijung serta semua kepembelayan ni kebukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai nombor telefon tu narai di padah nama siapa nombor, siapa pun nombor tu au. Jadi nombor tu ianya 0111 0163275548 ya. Kunandu baru pesan tu peningah, jadi pesan pemati tu datai hari acing anak ujai madah ke pemati tampang anak ujai tau ke Apai Mary, tampang anak ujai tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, ba Spital Seri Aman lalu deka di Sengai Bebala Mayu kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026, ba Rumah Biling Tanjung Skreng lalu deka di Kubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peningal dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta ke pembelayan ikedia ba terbaruang 3 berumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 berumah, Lidung 4 berumah, Tabut 2 berumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu Lapan 4 buah rumah, Tembung 2 berumah, Kejemut, Bakas Bram, Pematuh, Pais Enteban, Pelasuak Entalun, Buno Baloi 2 berumah, Jengin Pesanggu, Tatua, Mujan, Murad, Mijung, ngau semua kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita tahu bertanya terus ngagai nombor tu peninga, nadai dipadah ke nama siapa ngempu nombor tu 0111-262-7548. Okey. Lalu pesan ketiga tu peninga, jadi pesan pemati tu datai hari Jeffrey anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meh Felix Jalai Bukit Seri, Jalai Stulek Julau, Rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau kena hari 1 ya, 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Kubur kena hari 2, 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peningai dituju ke ngagai kepembelayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nanggagat Kapit, ngau semua kepembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey anak Jawang bernombor 0192298219 tau Kelenti anak Cuat 0111463213 ya. Nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai Ari Jeffrey anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Akik Tuni ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Akik Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu deka di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau kena hari 1 28 hari bulan 9 2026, lalu deka di Kubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk dan Ngegat Kapit, ngau semua kepembelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ia kengelala ex dari rumah Jawang anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tony ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey anak Jawang bernombor 0192298219 tau ke Lenti anak Cuat 0111463213.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, ginampung baru pesan berat kita ke pagi tu peninggal. Jadi pesan pemati datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan. Udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Berbalamayu kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 28 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Bajalai Pusak Ngau Kabam Layan Balu Buah Renit 100 Lubuk Nibuang 100 Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah Sindung Anak Inyau di Pelinggung Seratu Ngau ke pembelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gara Anak Tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu ya, sama ngau nyengai ni yang jamba Anak Sandan. Okey, aku nanduk baru pesan untuk peningan. Jadi pesan pemati itu datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya, jamba anak sandan, jamba anak sandan udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Lalu dekat di Sengai Berbalamayu kena 27 bulan 9 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 ya, 28 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Jalai Pusak Lubuak Renit 100 Lubuak Nibung 100 Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah Sindung Anak Inyau di Peligong 100 serta Kabam Melayan ia ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah gara Anak Tindin Belasau Debak kena 27 bulan 9 2026. Okey, lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan ngetas ulit ya. Jadi pesan tu datai Ari Johan Anak Gueng ngari ke Sida Sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sida ya, ianya niang Gueng Anak Munseng, niang Gueng Anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Entebalu ke Indai sida ya, berumah panjai tu rumah James Anak Maling, ianya ex terumah Nyanggau Anak Asun Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kabam Layan Kediau Bapasin Pakuah Ulu Oya Igu Tamin Dijiah Tamin Skim Skwau Ulu Bayan Tasik Sibu Bintulu Tamin Batu 36 Stapeng Nanga Tajam Nanga Ranan Kenawit Sungai Kuak Sungai Duat Sungai Pasai Ulu Mukeh Selangau Ulu Selangau Sibu Jaya Miri Mukeh Kucing Poi Kenawit Dijiah Meruan serta semua kebelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johari Anak Gueng penumor 016 835 3778 tau ke Johan Anak Gueng 019 751 8201 tau ke Joseph Anak Gueng 018 777 6819 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peningal. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari Johan Anak Gueng ngari ke Sida Sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sida ya, ianya niang Gueng Anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo ngata sulit niang guang anak munsang tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026 alunya ke Entebalu ke Indai Sidaya berumah panjai tuai rumah James anak Maling ianya ex tuai rumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapal Melayan dia Bapasin Pakuah Ulu Oyak Igu Tamin Dijih Tamin Skim Skuau Ulu Bayan Tasik Sibu Bintulu Tamin Batu 36 Stapeng Nanga Tajam Nanga Ranan Kenawit Nanga Sungai Kua Sungai Duat Pasai Sungai Pasai Ulu Mukeh Selangau Ulu Selangau Sibu Jaya Miri Mukah Kucing Poi Kenawit Dijih Meruan serta semua kapal Melayan yang kebuka ia kena ulih dirintai ke Ditumagang kapal Melayan yang kejauh dipinta datai tumu kagi laba lemai hari 5 ngau nguan ulit ya ianya kena malam 2 hari bulan 10 2026 lalu kita sulit ni yang guang anak munseng kena 3 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak guang bernama 01683537783 3778 tau ke Johan anak guang 019751820 tau ke Joseph anak guang 0187776819 okey nya tadi sekedar pesan berat ya ke bisik diterima kami ber YFM pukul 7:30 pagi terlebih

0: 8422.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan waku Imelda Johnny bab berita pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanam betupik di Betung. Ngadu ke baru bagi sita Dun Sarawak patut nengah sekedap peringkat. Nambah ke sita Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula ti engkeman. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Bekena ke teknologi drone ba sektor bertanam betupik dekat nyadi sebagi ari cara baru dikena ngangkat ke penyikau ngatur ngeluar ke asia bertanam betupik di bagi menua Betung. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngenak teknologinya berguna benar bak pengawak ngemodern ke sektor bertanam betupik. Tajak pihak ngenak drone berguna ke pengereja pengawak di landik serta bisik penelebak ngambil teknologinya ulih diguna ngau mana. Ngau cara teknologi mega patut dikemeran bak sektor bertanam betupik dikena ngangkat ke pemanah pemansut asil kelimpah hari mantuk Sarawak negap ke pengawak ngeluar ke pemakai ungkup market di menua tu ngau menua luar. Ia maksud ke Jakarta bak program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua Betung kemari. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Johari Megak madah ke pengawak ngadu ke baru bagi sitak pengawak berpilih Dun Sarawak timungkul langgur nambah ke 17 sitak ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedap peringkat sebenar ti ulih di pejalai ke. Prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebenar atut nangkan kenya ulih di pejalai ke. Udah proses ke Bekau di Kemendal, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalai ke pengawak, ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkau menusun baru sita, ngau antara bagi sita sebedar dibantai ngagai mensia mayuh. Ia maksud ke Jakarta ngagai media, pengudah nguluk program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Betung kemari. Tajap pihak ngena sita ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak ti dekat datai nya berpanggai ngagai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk di pejalai ke. Formula kena nentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dikerandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Sukri Madah perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah tingkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak bak penumbuh menua Malaysia. Ia bergulai ngau Balat Tuai Sarawak di peringkat kabinet udang natai ke perkaranya tan jam ke dia tu numpu ngagai randau berkawut ngau sita dun dulu. Datuk Seri Nancy maksud ke Jakarta ngagai media bak sebengkah pengerami ke diatur di SMK Bako Kuching. Kena 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewan Rakyat. Nanti dibanding ke ngau penyampau ke dia tu, setipak ngau perkara kebisik bak sempekat Malaysia 1963 MA63. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Ngatur program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 jadi pelasau ke berguna kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak menua ngau temuai ari bagi menua bukai. Sapi Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah ngatur program ke bangsanya oleh muka mayuh agi peluang ngagai temuai luar datai ngagai Betung. Betung bisi mayuh macam palan tinarit ati bakal kubu lili serta replika kubu rentap ti benuang digagak bak Bukit Sadua. Ia maksud ke Jakarta mayang ngelawak program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 di Kompleks Sukan Betung. Dia tu kita menua mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Sarawak Nagak Servis Niaga Stoma Ngau Continents ditegap nyentuk nyadi antara servis kepemuduk manah di Malaysia. Sapi Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah, tagaknya setipat ngau Sarawak di majak mansang ke alainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Ia madah sektor pengerai patut nyingkang agak tikas ke tinggi agi dikena nentu ke Sarawak ukai semina ulih nangku peminta peranak menua tu tamaga sedia nerima peminta ngau pengelandik ari menua luar di majak bertambah. Negap ke pengelandik serta kawa profesional berguna benar ariti berkongsi ke penauk, penelebak ngau kerjasama antara raban pemekuah pengerai. Ia mansut ke Jakutuk bak Simposium Stoma ngau Kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Kontinen Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk ke raban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak kengenak stoma ngau penangguh kontinens. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dr. Sim Megak bisi ngenang peminta Sarawak mutal ke pemal pemindah pengerja pengawak pengerai ti bisi latih. Ia madah, isunya patut diputar kena nentu ke pengawak meranak ke pukuk bak pemansang pengelandik ngau pengerja pengawak pengerai majak merik penguntung ngagai menua tu. Bak pengawak negap ke kapasiti pengerja pengawak pengerai latih ti diberi ukai semina pengelandik ngau penelebak ajak tang megak ngirik nilai ngau komitmen lebuah berjalai ke pengawak. Ia mansut ke Jakutuk bak awam saintifik pengerai Borneo di Kuching kemari. Awamnya diguluk kira 200 ikut orang yang kawam raban profesional pengerai, pemekuah perubat, pemansik, kaban akademik serta pemekuah industri dari Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan ngau Nur Bukai. Pemansang peminta tiru AI T Jampat berguna kecara dikenang negap ke penau Mensia hari ti nampak berpanggai bak orang bukai ngambil ke Mensia semina nitiah ke atur teknologi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau Kaunsel Kandang Menua Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Ti Madah, Mensia Mayuah patut mereti ke AI nyak kereban ti di tempat Mensia lalu cara ngenak ia patut disempul pulang ngau rundi yang ti kritika. Ia madah Mensia nak patut nerima serta percaya ngau tiap penerang ti dipansut ke teknologi ngau endak ngagak pemutus ke dirimpu. Adun pelawannya mansut ke Jakutuk ramau berjadi ke program pemandang ngau forum Tech Unity 2026 ke diatur pengelama 2 hari di Sibu. Program tu ngempuruk ke 4 sesi forum pekit AI, aktiviti networking dagang ngau mayuh macam program berkawa ngau teknologi. Tikas nyikap diri bak Mensia Mayuah lebuah napi penusah hangus ngau penusah ngenyit patut majak ditegap ke ari tinguliah ke penemu serta latih pengelikun. Tu dikena nentu ke Mensia Mayuah ulih berjalai ke atu ngau betul lebuah betapi ngau penusah ti endak disadang nyadi. Dato' Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang Madah pengelikun maya penusah hangus endak ulih dibai empelitak laban pengawak nyikap diri serta penemu ke betul ulih mantuk nyelamat ke nyawa maya betapi ngau penusah. Ia mansut ke Jakutuk maya nguluk kurs pemerhati hati pasal pengelikun penusah angus ngau pengerai ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat lopeng di Miri. Programnya dipasuak 115 ikut orang. Adun pujudnya madah program ke diaturnya ndak patut dipedak nyadi palan alai ngenatai ke penerang pasal ngenak perangkap pemadam api tang patut diguna kena numbuh ke budaya pengelikun diulih di kemeran bandu gawak rumah ngau komuniti. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Teknologi drone mantu ngangkat ke produktiviti betanah betupi di Betung. Ngadu ke baru bagi sitat Dun Sarawak patut nengah sekedak peringkat. Nambah ke sitat Parlimen Ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula Ti Engkeman.
Nyenaka berita pagi hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: 3 buah kenang, 4 muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai Seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muah kemalam gap cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuh curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tepian Sungai Aja jematan Darul Hanam gap ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata bak pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Tu, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerap pagi pukul 6

Rindu berujung cerita mai jam kita dia tu pukul 7.54 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua ulah peningat. Nyangkanya baru Dani kini bah pagi hari minggu tu peningat. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu. Pemegang mari selamat pagi dengan kita. Nyangkanya benua ngiru pagi kini jam ke dia tu. Nyangkanya bisi sekedap peningat kita baru temu mandi kini jam ke dia tu. Nyangkanya dekat nyikap diri nurun ke gereja pagi tu out tau ke bisi minah ke bukai pagi tu peninga. Terima kasih sekali lagi laban seluruhan milih kami ba YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Okey, jadi dah lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan tang sebenarnya dekat berkusi ngau kita Siti Berita tau ke Siti pengawal tau ke program ke dekat diatur dibagi menua betung kena bulan 10 tu ilak ya nyadi betung dekat nyadi palan endo ngatu Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak berengkah hari 16 hari bulan nyentu ke ngagai 18 hari bulan 10 tu ilak ya nyadi mayu bengkah program dekat dia tu nyerumba lumba ngomayen tu peninga ke dia tu ba hari ke penudi ianya 17 hari bulan 10 ya nyadi lebih 30 aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tu ilak tinetap ke Penatai Mensi Mayuah ngau ngulu lumbak tu ianya kira 21,000 ikut orang. Okey, yang tadi Siti program ke dekat diatur dibagi benda betung ianya Hari Sukan Negara. Okey, jadi ngau tu peringat sepada kita mendiang ke program tinangkan ketuk lagi kita berperindang dulu ngau lagu ke dibai Jennifer Jack Masau Pengrindu YFM segulai sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Lingga 89.5.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku, Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru, serta bergulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-17, lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup jenggok baru lamar 33. Lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tuai imam ngebala tuai orang Juda datai ngagaya serta nanya, kusidak hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sida, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu untuk kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena maptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya, sedalah belabuah pecahkah ngepangan diri. Katika kita yang nyawut, tanya tu. Nanti kita yang ngumbai kuasanya datang hari Allah Ta'ala, ia tentu nanya kita. Nama kebuah kita anda harap ke John. Tang, nanti kita yang ngumbai hari manusia, kita yang nak mudaya orang mayuh ngau kita. Lepas sedalah ngumbai Johnnya dan Nabi. Nyalai kau sedak jawab Jesus, ndak kami